0: segarkan pagi anda dengan gandingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tertarik Kopi O kembali lagi dalam jam yang ketiga. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama dengan kami berdua, Hafiz Rizwan dan juga Awan, temankan anda. Okey, yang mana nak komen Kopi Bola Pagi, kejap lagi kami raikan. Nak bagi tahu dulu lagu-lagu yang bakal menanti anda.

0: Baik, kejap lagi kita akan berhibur bersama dengan Orkes Ahizadin, Jacqueline Victor dan juga Reggie. Dan sekarang ini, jom.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
0: Baik, kita kembali lagi dalam KBP ataupun Kopi Bola Pagi. Hari ini kita nak tanya kepada anda, apa goals atau pencapaian terbesar yang anda telah lakukan setakat ini? Dan apa pula next goals yang anda target? Itu topik kita hari ini. Okay. Terima kasih Hafiz Kajang. Hafiz Kajang, nama familiar betul. Saya berjaya turunkan berat badan hampir 20 kilo, bis.
2: Wow.
0: Alhamdulillah, berkat kesabaran, berkat konsistensi yang telah saya buatkan. Dan ini adalah hasil sokongan daripada keluarga juga. Samalah dalam bola sepak. Tak cukup berbakat kalau tak konsisten. Sama juga dalam hidup. Disiplin yang menjaringkan gol. Macam itulah saya. Disiplinnya mula-mula tu memang susah lah dia, Kak. Memang lembik, tak ada mood kan. Sebab nak turunkan berat badan, kalau kita sehari kita tak ambil gula, badan kita dah banyak gula, dia akan mood swing.
2: Betul.
0: Kan, saya dah pernah cuba dah. Sebabkan saya swing je, tak payahlah.
2: Tadi minta Hafiz dari Kajang tu kongsikanlah tip nak turunkan berat badan sampai 20 kilo. Saya memerlukan juga.
0: Betul lah tu kan. Kami pun nak ada join line juga. Aisyah Bangi, saya berjaya habiskan pengajian walaupun pernah hampir berhenti sebab masalah kewangan. Tapi setiap semester macam satu perlawanan kalah matilah. Tapi alhamdulillah akhirnya berjaya menang juga lawan diri sendiri sebenarnya. Dalam kehidupan kita ni bukan yang kita nak bertanding dengan orang lain Kita nak lawan diri sendiri tu benda paling susah.
2: Betul. Okey, Aina dari Hulu Langat katanya, saya berjaya berdamai dengan seseorang yang dah lama saya masam muka. Kadang-kadang kemenangan terbesar bukan tentang wang ataupun kerja, tapi hati yang kembali tenang.
0: Okey, nampak tu. Lain daripada lawan diri sendiri, lawan ego. Kan, ego kan. Kadang-kadang kita rasa duk macam dia yang buat salah dulu, dia lah minta maaf. Tapi sebenarnya kalau tak salah pun, kalau kita yang mulakan dulu, walaupun kesalahan tu tidaklah berpunca daripada kita, tapi kita nak jaga tali silaturahim kita tu supaya tidak akan putus. Kita tak apa, turunkan ego kan. Tak menandakan awak kalah, tak kurang satu sen pun harta awak kan. Baik, itu dia komen-komen daripada pendengar kita. Cerita buat goals ni kan, kalau kita tengok di record untuk Sopin ataupun Sepanyol kan, tanpa kita sedari kan, mereka dah pecahkan rekod dunia terbaru dalam sejarah Piala Dunia selepas merekodkan 649 minit tanpa bolos. Clean sheet tau.
2: Kalau tengok dia clean sheet kecuali yang permainan terakhir menentang Belgium, baru bolos satu.
0: Iya ke?
2: Kan Belgium 2-1 kan?
0: Oh, betul juga kan.
2: Tapi awak, yang sebelum tu memang perlawanan, sepanjang perlawanan dalam
0: peringkat kumpulan memang walaupun mula-mula dia Cabo Verde kan. Dia memang agak mengejutkan lah sebab Cabo Verde pun 0-0 untuk perlawanan yang pertama. Kemudian dia kembali mengatasi Arab Saudi 4-0, Uruguay 1-0,
2: Austria 3-0,
0: manakala Portugal 1-0 dengan Belgium lah.
2: Bolos satu. 2-1.
0: Okey.
2: Peringkat suku akhir. Maknanya peringkat kumpulan, peringkat round 32, round 16, 0.
0: Okey. So maknanya dia muncul pasukan pertama yang mencatat tempoh tanpa bolos terpanjang dalam sejarah kejohanan, iaitu selama 649 minit. Iaitu sebanyak berapa perlawanan ni? Kita tengok. Satu, dua, tiga,
2: empat.
0: 5 lah.
2: Betul.
0: Daripada peringkat kumpulan 3 perlawanan, masuk pula pusingan 32, masuk pusingan 16. 5 lah.
2: Okey. Tapi yang bestnya, dengan pasukan lain dia ada dapat gol, tapi dengan Cabo Verde dia 0-0. Dia tak boleh tembus Cabo Verde.
0: Betul lah tu. Dahsyat kan. Itu mungkin gol itu adalah perlawanan yang pertama.
2: Betul.
0: Masing-masing tengah cari rentak lagi kan. Perlawanan tu pun agak dull jugalah kalau kita tengok live game dia waktu tu. Masing-masing tengah berhati-hati je kan. Dan Cabo Verde memang kita tahu lah, corak permainan pertahanan dan counter attack dia memang padu kan. Okey, Afrika Selatan pula pecahkan rekod menerima 2 kad merah dalam satu perlawanan tunggal.
2: 9 orang
0: lah. So rekod yang tak pernah berlaku dalam tempoh 20 tahun ke Johanan. Afrika Selatan pun untuk tahun ni kejayaan terbaru mereka layak ke pusingan 32. Itu pun pencapaian terbaik juga, sama juga macam Cabo Verde. Switzerland pun saya rasa ini antara perjalanan mereka yang paling jauh.
2: Suku akhir.
0: Jadi itu dia antara pencapaian-pencapaian yang telah dikecapi oleh pasukan-pasukan yang bertanding dalam kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Selepas ni banyak lagi info-info yang akan kami kongsikan kepada anda. Sambil-sambil tu kami nak raikan komen-komen untuk topik Kopi Bola Pagi. Apa kejayaan yang telah anda kecapi setakat ini dan apa pula kejayaan yang seterusnya yang sedang anda buru sekarang ini? Jom komen bersama dengan kami. Boleh hubungi kami di konti ataupun hantar di talian WhatsApp.
3: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
4: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Hai, selamat pagi. Selampir perhatian, terdapat insiden kerosakan kenderaan di lebuh raya Best Raya di kilometer 16.9.

0: ke susur jalan istana. Selain itu, trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Dikesah sepelan dari Bukit Limau ke Haikom, sifil ke Kewajipan, Kewajipan ke Susur Subang juga Kewajipan ke Sifil. Beralih ke Grand Saga, pelan dari PGA ke Taman Konot, manakala di MPE pelan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kucai Lama ke Pantai Dalam, juga Sawi Piramid ke Persiaran Kewajipan. Rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak bagi kad debit, kad tashenggo, e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Itu dia nyanyian daripada Orkes Ahizadin dengan tajuk lagunya Remaja. Kita tujukan kepada semua belia ataupun remaja yang sedang dengarkan Selangor FM, termasuklah remaja purba macam kita ni. Okey, kita kembali dalam Kopi Bola Pagi ataupun KPB. Oh boy. Faizal Gombak katanya, gol terbesar saya ialah buka perniagaan sendiri. Memang banyak kali gagal, tapi macam pasukan kad Piala Dunia lah. Kalah satu perlawanan bukan bermakna kejohanan dah habis. Kita akan cuba lagi untuk kejohanan yang akan datang.
1: Okay.
0: Buat perniagaan eh. Bila perniagaan apa tu Abang Faizal? Mungkin boleh kongsikan sikit. Kita boleh masuk dalam Radio Biz ke kan?
1: Okay, Kumar dari Subang Jaya katanya, saya akhirnya berjaya berhenti merokok selepas bertahun-tahun mencuba. Memang bukan mudah, tapi saya nak hidup lebih sihat untuk keluarga.
0: Okay, wah, cerita buat sihat ni sama juga macam Nurul. Okay. Nurul kata dia dah mula berkecimpung dalam sukan larian sebab nak menggayakan hidup sihat kan. Menerapkan gaya hidup sihat. Dengar-dengar pula pasal Piala Dunia ni. Ramai yang duk tengok Piala Dunia kan. Tapi kita tak nak mulakan gerakan kita untuk ke arah yang lebih sihat. Buatlah satu hobi yang baru kan. Tak kisahlah dalam sukan larian ke, berenang ke, apa brisk walk ke, naik tangga turun tangga ke. Sebab kita nak hidupkan gaya hidup sihat ni. Sebabnya kita dekat Selangor ni pun, selain Piala Dunia, nanti kita akan sambung pula untuk Sukan Malaysia Selangor 2026, Sukma Selangor. Rentak jiwa, rentak kita, aksi kita. Jadi boleh mulakan sekarang ni. Saya sukalah benda-benda yang ke arah positif ni, kesihatan ni kan, keluar peluh. Bukanlah kita nak masuk racing pun. Bukan kita nak wakil Malaysia pun.
1: Tapi untuk diri sendiri juga. Keluarga, kan?
0: Macam kita cakap tadi, benda yang paling susah sebenarnya adalah lawan diri sendiri. Nak lawan orang tu, dia ada, dia senang je nak lawan orang kan. Set tempat, okay, jom fight. Tentu lah. Tapi nak lawan diri sendiri tu macam mana?
1: Susah. Okay, Liana dari Ampang katanya, saya berjaya lebih banyak saya berjaya untuk luangkan masa lebih banyak dengan keluarga. Baru saya sedar pencapaian bukan sekadar tentang kerjaya, tapi juga hubungan dengan orang yang kita sayang.
0: Nak lawan untuk mengisi masa,
1: berjaya nak luangkan masa dengan keluarga.
0: Berjaya sebelum ni mungkin dah sibuk, sibuk sangat kan. Sangat, jadi dah berjaya lah. Orang cakap kawal masa tu dengan sebaik mungkin. Sebab kita semua ada 24 jam. Betul. Tak ada siapa yang beza.
1: Tak ada orang yang 24 jam, tak ada orang yang 25 jam.
0: Tak ada kan. Walaupun dia duit banyak macam mana pun, masa dia tetap sama dengan kita. Jam kita ni walaupun RM10 dengan RM10,000
1: sama.
0: Kalau dia pukul 3, jam kita pun pukul 3.
1: Kecuali kalau dekat negara lain.
0: Okey. Siken pula, saya bangga sebab berjaya jadi ibu yang lebih baik setiap hari. Walaupun tak pernahlah dapat trofi. Tapi setiap senyuman anak tu macam piala yang paling bernilai lah bagi diri dia. Kenapa Syikin sebelum ni suka bentak-bentak ke? Sebab kita kan baru cerita tadi mak-mak Asia. Tapi tak apalah Syikin, itu anak-anak awak, ikut awak lah nak ngajar macam mana kan. Jadi tahniah juga Syikin kami ucapkan kepada awak.
1: Okey. Kalau tadi Apis dah kongsikan dengan perkembangan, orang kata imbas kembali perlawanan-perlawanan yang melibatkan kumpulan Sepangnyol ataupun Sopin. Selepas ni mungkin kita boleh kongsikan juga sejarah perlawanan perlawanan melibatkan pasukan France, dia bermula daripada peringkat kumpulan.
0: Okey, menarik. Selepas ini nantikan perkongsian yang lebih lanjut untuk Kopi Bola Pagi di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, kami Zaidi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Itu dia nyanyian daripada Eric Lagarin. Dengan tajuk lagunya Levels and Adroit. Lebih kurang macam tu lah bunyi dia kan. Yang bermaksud bahagian dalam dan luar. Atau sebelah yang salah dan sebelah yang betul. Dua sisi yang berbeza bagi perkara yang sama. Gitulah.
1: Macam tu, random betul.
0: Dia punya maksud dia tu kan. Tapi kalau... nak tahu lebih lanjut kena ambil short course dengan saya lah. Saya memang keturunan Mbappe punya. Okey, kita nak kembali semula. Raikan pemanggil kita di talian sebentar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Selamat pagi berdua.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, Kak Dewi, kejayaan Kak Dewi. Kita nak cerita pasal goals ni. Kak Dewi tengok tak?
1: Bola
2: ni.
0: Bola tak nak tengok.
2: Kenapa?
0: Saya tak berapa minat sangat.
2: Yalah, bukan suruh pergi main bola kat padang. Suruh tengok je.
0: Tengok makan.
2: Yalah. Tak apalah. Walaupun Kak Dewi tak tengok, tapi sediakan makanan untuk
1: orang yang tengok.
2: Orang abang tengok tu, abang nak tengok
1: abang
2: tu.
0: Banyak
2: pahala tu. Okey. Kita nak cerita kepada, nak tanya kepada Kak Dewi lah. Setakat ni, kejayaan yang Kak Dewi dah berjaya dapatkan, apa Kak Dewi?
0: Kak Dewi dapatkan anak seorang, alhamdulillah. 1.3 lahirnya.
2: Okey, setakat
0: ni lah. Sekarang
2: dah 32. Oh, dah 32 tahun punya cerita. Kita nak yang paling latest.
0: 1.3.
2: Kita nak kejayaan yang paling terbaru. Anak dah usia
0: yang terbaru,
2: usia 30-an tu. Manalah tahu kot dapat menantu ke. Ini kita nak dengar cerita macam tu lah.
0: Akan datang.
2: Okey, tu so maknanya dah berjaya walaupun dah berusia 30 tahun masih lagi meninggalkan kesan kejayaan kepada Kak Dewi tu. Dan target selepas ni pula, anak dah umur 30, nak target dapat menantu pula.
1: Menantu dan juga cucu.
2: InsyaAllah. Kami doakan .
0: Ya, doa yang baik.
2: Nak buat kenduri dah tahu nak cari MC mana . Okay. Baik, Kak Dewi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, itu cerita Kak Dewi. Tadi kita mainkan lagu bertemakan Perancis ni sebab kita nak cerita rekod France dari peringkat kumpulan sehinggalah ke saat ini sebelum melangkah ke separuh akhir. Untuk perlawanan pertama, mereka menentang Senegal.
1: Betul, 3-1. Okay, untuk peringkat kumpulan I. Kalau Spain di kumpulan H, France kumpulan I, menentang Senegal 3-1. Kemudian menang ke atas Iraq 3-0. Dan disusuli dengan kemenangan ke atas Norway 4-1. Wow. Okey. Kemudian mara ke peringkat pusingan ke 32. Menang ke atas Sweden 3-0. Dan menang ke atas Paraguay 1-0 dalam round 16.
2: Okey. Kalau kita tengok untuk statistik pasukan pula. Kalau sebelum perlawanan yang berlangsung di antara Argentina dan juga Norway.
1: Okay.
2: Menang 3-1 tu kan. Sebelum ini mereka mengekalkan kedudukan di tempat yang pertama. Pasukan yang mengumpul gol yang tertinggi. Iaitu dengan 16 gol telah tercetak untuk pasukan France. Tapi sekarang ni dah diungguli oleh pasukan Argentina sebanyak 17 gol yang telah tercetak. Tapi untuk Golden Boot ataupun pemain yang menjaringkan gol terbanyak masih lagi diungguli oleh Kylian Mbappe, iaitu pemain daripada Perancis, dengan 8 jaringan gol dan juga 3 assist. Manakala untuk assist yang tertinggi masih lagi tahtanya diungguli ataupun dipegang oleh Michael Olise, iaitu sebanyak 5 assist, diikuti di tempat yang kedua Martin Odegaard, iaitu pemain daripada pasukan Norway. Untuk penjaring gol yang terbanyak tadi juga berkongsi sebenarnya 8 gol tu dengan Lionel Messi. Yang membezakan mereka adalah jumlah assist. Itu sahaja. Jadi itu dia antara statistik yang kita boleh kongsikan. Kalau kita tengok je statistik pemain yang menjaringkan gol terbanyak, assist, masih lagi diungguli oleh pemain-pemain daripada Perancis.
1: Dan juga mereka menang ke atas Morocco 2-0. Saya down hari tu. Dan kemudiannya akan esok pagi akan bertemu dengan France pada pukul 3 pagi nanti. Siapa
2: bertemu
1: menang?
2: France bertemu dengan Spain. Ataupun orang Nice Milan khabar kan,
1: Sopin
2: khabar. Okey, kita nantikan apakah keputusannya. Adakah berkeputusan seri sehingga ke
1: penalti?
2: Minit tambahan dan diakhiri dengan sepakan penalti ataupun macam mana? Kita akan nantikan seawal jam 3 pagi
1: esok.
2: Set jam siap-siap. Ni kita tengah cakap ni, sementara ingat set jam siap-siap. Kita takut anda terlepas. Sebab berbaki 4 perlawanan sahaja lagi.
1: Betul?
2: Untuk Piala Dunia FIFA 2026 ni. Kalau anda terlepas perlawanan ini berbaki dua lagi.
1: Ya.
2: Tiga lagi.
1: Tiga lagi lah.
2: Tapi tak tahulah kok anda ni memang jenis bangsa final. Macam
1: boleh
2: yang tukang bercakap ni. Kita jumpa 20 hari bulan je lah. Okey. Jadi selepas ini kita akan kembali yang mana belum kami raikan komen-komennya. Sabar kejap. Kita layan dulu lagu-lagu yang bakal kami sajikan untuk anda. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

understand what we went wrong. I gave you

Kabel Taman Megah Kedaman Sarawak Utama, Kelana Jaya ke SS2 juga pencala ke TTDI. Beralih ke Aklih, pilihan dari Jelatik ke Plaza Tun Datuk Kelamat. LKSA, pilihan dari Persiaran Anggrek Mungkara ke Persimpangan Kota Kemuning. Alam Impian ke Pusat Bandar.

0: pertimbangan Jalan Montfort. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan selaburi isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Baik, sekarang ini kita berada di penghujung Kopi Bola Pagi. Terima kasih kepada anda yang sudi turun bersama dengan kami hari ini. Hantarkan respon untuk topik Kopi Bola Pagi berkaitan dengan kejayaan apa yang telah anda kecapi setakat hari ini, iaitu hari Selasa 14 Julai 2026.
1: Okey, Rosita dari Sungai Buloh katanya tahun ni berjaya belajar memandu nak akhirnya lulus ujian GPJ. Mungkin ramai yang akan kata benda biasa, tapi bagi saya yang dah beberapa kali takut nak mencuba, ini satu kemenangan yang sangat besar.
0: Yelah kan, sebab abang GPJ dekat sebelah kanan tu, sebelah kiri tu, tiba-tiba dia ada pewatai yang garang.
1: Betul?
0: Tadi bukan main lagi sembang. Kau duduk mana? Muka macam familiar, ada abang tak? Bila masuk je dalam kereta, dah lain macam. Itu memang agak susah lah kan.
1: Betul.
0: Okey, Amir pula, gol terbesar saya dapat beli kereta hasil daripada duit sendiri, Epis. Rasa macam jaringkan gol kemenangan pada minit yang terakhir, 90 minit tu. Kan. Kalau dalam perlawanan bola sepak, dapat gol kemenangan pada minit yang terakhir, orang akan panggil keraian tu, akan panggil golazo. Yang dia lari dekat fans ataupun dia lari dekat team dia tu kan, dekat bangku simpanan tu, orang akan panggil golazo. Raikan memang tempat minit terakhir, tinggal berbaki beberapa saat saja lagi, memang dah confirm champ lah, walaupun perlawanan tak habis secara rasmi lagi.
1: Baik.
0: Okey, Daniel pula, saya berjaya keluar daripada hutang yang membelenggu bertahun-tahun.
1: Okay.
0: Perjalanan tu macam aksi comeback dalam Piala Dunia.
1: Wow.
0: Susah tapi akhirnya berjaya kan. Walaupun sebelum ini macam contohnya pasukan-pasukan yang terlibat lah kan, France akhir sekali mereka menjuarai Piala Dunia 2018.
1: Betul.
0: Argentina juara bertahan lah 2022.
1: Musim
0: yang lepas. Sopin sebenarnya South Africa tu
1: 2010.
0: South Africa kali terakhir mereka juara kan. Kemudiannya Sopin ni dah 2014, Brazil balik awal. Brazil waktu Brazil lah balik awal yang kalah dengan Netherlands tu dekat kumpulan. Kan? Okay. First game dah kena ni Casillas waktu tu terpaku. Kan?
1: Tiki taka tak menjadi.
0: Jadi inilah orang cakap mereka punya comeback lah kan.
1: Betul.
0: Walaupun mereka pernah layak ke pentas akhir tapi tak berjaya. Ini kali kita tengok apa kejadian kumpulan ataupun pasukan Sopin ni, okey? Jadi terima kasih kepada anda yang telah pun menghubungi kami, yang telah pun hantarkan WhatsApp kan. Dalam Piala Dunia FIFA 2026, hanya satu pasukan akan mengangkat trofi. Dalam apa-apa pertandingan pun kan. Tapi dalam kehidupan sebenar, setiap daripada kita ada peluang untuk jaringkan gol sendiri. Tak kisah sebesar mana pun pencapaian itu, selagi ia membawa kita lebih dekat kepada impian, itu tetap satu kemenangan. Jadi teruslah berusaha, kerana usaha tidak pernah mengkhianati kita sendiri. Okay,
1: dalam bola sepak, satu gol je mampu ubah keputusan perlawanan. Jadi dalam kehidupan pula, satu keputusan yang baik, satu keberanian untuk mencuba, ataupun satu langkah yang kecil je mampu ubah masa depan kita. Tak kira sebesar atau sekecil mana pencapaian anda tahun ni, kita raikanlah, kerana setiap kejayaan adalah bukti bahawa sebenarnya kita ni tak pernah berhenti berusaha.
0: Betul. Okay, teruskan usaha walaupun anda pernah gagal. Usaha dan cuba dan cuba lagi. InsyaAllah kami sentiasa doakan kejayaan anda. Baik, selepas ini dalam jam yang keempat, kami akan bawakan kepada anda setiap hari Selasa, Semangat Pagi. Kita akan bersama dengan Datuk Dr. Budiman Muhammad Rusdi kejap lagi. Dan tadi kita dah mainkan lagu France kan. Takkanlah tak ada lagu Sopin ni. Ini dia untuk anda, Lambada Kauma, Selangor FM.

Khusus kepentingan makanan. Lanskap industri radio dikaji perkasa ekosistem penyiaran negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Usaha memastikan bekalan makanan negara kekal stabil. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chan Fung Hin berkata, belan kontingensi keterjaminan makanan negara diperhebat bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Ia menerusi pelaksanaan teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah berangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat.
0: Sementara itu, Dato' Chan memaklumkan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bertujuan memperkasa ekosistem keterjaminan makanan negara dan kuasa kawal selia industri. Antara pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1,000,000.
1: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amatlah rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: RUU itu diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Program dokumen pendaftaran pelarian DPP sedang dilaksanakan bagi memperkukuh pendaftaran biometrik, saringan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap pelarian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menegaskan kad UNHCR bukan dokumen kewarganegaraan dan tidak memberi imuniti daripada Undang-Undang Malaysia. Mana-mana individu yang melakukan kesalahan tetap akan disiasat dan diambil tindakan.
2: Operasi bersepadu untuk membanteras penyeludupan, pemerdagangan manusia, penyalahgunaan dokumen dan kemasukan melalui lorong haram akan dipertingkatkan. Analitik data dan teknologi pemantauan akan dimanfaatkan bagi mengesan risiko serta menyokong tindakan penguatkuasaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM memperkukuh tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi lanskap keselamatan yang semakin kompleks dan sukar dijangka. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin berkata, ancaman masa kini bukan hanya melibatkan peperangan konvensional tetapi turut merangkumi serangan siber, peperangan hibrid, manipulasi maklumat, bencana alam dan gangguan rantaian bekalan. Sehubungan itu, konsep Angkatan Masa Hadapan ATM dibangunkan.
3: Dalam kita menangani segala cabaran yang ada, setiap perkhidmatan tak lagi dilihat bergerak secara bersendirian. Apapun perancangan kita mesti berasaskan kepada satu kesepaduan antara ketiga-tiga perkhidmatan, darat, laut, udara dan sebagainya, supaya kita mempunyai kekuatan dalam kita melaksanakan dan menghadapi apa sahaja cabaran.
0: Dato' Sri Mohd Khalid Nordin. Lanskap industri radio akan dikaji bagi memperkukuh ekosistem penyiaran negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kajian itu akan dilaksana selari dengan dasar industri kreatif negara dan agenda Majlis Ekonomi Jingga. Menerusi Facebook, beliau menjelaskan, perkara itu antara yang dibincangkan dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Sesi itu bagi mendapatkan pandangan, mengenal pasti cabaran dan meneliti cadangan. Perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan kelangsungan industri radio, selain kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam lanskap digital yang semakin pesat. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
4: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif, ya, dan kita bergerak, ya, sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhimah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Prasarana Malaysia Berhad atas kejayaan melancarkan operasi LRT3 laluan Shah Alam. Baginda menzahirkan rasa syukur kerana projek itu mampu meningkatkan mutu kehidupan rakyat serta mengurangkan kesesakan lalu lintas. Baginda turut berharap 5 stesen yang ditangguhkan sebelum ini dapat disiapkan segera. Selain menghargai sumbangan lebih 13,000 individu sepanjang 10 tahun pembinaannya. Terdahulu, Sultan Sharafuddin berkenaan berangkat menaiki LRT3 bagi meninjau sendiri kemudahan pengangkutan awam moden yang menghubungkan bandar utama dengan Johan Setia. Turut berkenaan berangkat Tengku Permaisuri Selangor dan Raja Muda Selangor.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain sayap Spanyol Alex Baena mengakui pasukannya menghormati Perancis namun tidak gentar menjelang aksi separuh akhir awal pagi esok. Baena berkata pasukan lawan memiliki jentera serangan berkualiti, bagaimanapun menegaskan Spanyol tidak akan sekadar bertahan sepanjang perlawanan. Rekod 10 pertemuan lalu memihak tipis kepada Spanyol dengan 5 kemenangan berbanding 4 diraih Perancis, manakala satu lagi berakhir seri. Satu lagi pertembungan menyaksikan juara bertahan Argentina akan berdepan England. Pertemuan itu menghidupkan semula salah satu perseteruan paling ikonik dalam sejarah kejohanan. Pada skor akhir Piala Dunia 1986, Diego Maradona meledak 2 gol ikonik termasuk Hand of God sekaligus menyingkirkan England dari kejohanan. Pertemuan 1998 pula dikenang dengan kad merah David Beckham sebelum Argentina mara ke skor akhir menerusi penentuan sepakan penalti. England membalas kekecewaan itu pada edisi 2002 menerusi jaringan Beckham dalam saingan peringkat kumpulan. Itu adalah kemenangan terakhir mereka ke atas Argentina di Piala Dunia. Sementara itu, penjaga gol England Jordan Pickford bertekad membantu The Three Lions menamatkan perantian 60 tahun untuk kembali ke pentas akhir. Pada masa sama menegaskan, pasukannya perlu berwaspada terhadap keseluruhan kekuatan Argentina, bukan sekadar Lionel Messi. Pertembungan kedua-dua pasukan akan berlangsung di Stadium Atlanta Khamis ini. Kapten La Albiceleste, Messi tidak menyertai sesi latihan bersama pasukan. Messi bersama beberapa pemain utama yang beraksi ketika kemenangan 3-1 ke atas Switzerland hanya menjalani latihan berasingan. Sebahagian besar sesi latihan disertai pemain simpanan dan mereka yang kurang mendapat minit permainan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Susulan dua gempa bumi yang melanda Venezuela hampir 3 minggu lalu, penduduk Miguel Baez masih meneruskan usaha mencari ahli keluarganya yang dipercayai tertimbus dalam runtuhan bangunan kediaman mereka. Walaupun peluang untuk menemui mereka dalam keadaan selamat semakin tipis, Baez tetap hadir setiap hari bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Namun ibu, adik lelaki dan anak saudaranya masih gagal ditemukan. Gempa bumi itu telah mengorbankan kira-kira 4,500 nyawa. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez melantik Felix Plasencia sebagai Menteri Luar Baharu. Plasencia yang sebelum ini mengetuai misi diplomatik Venezuela di Amerika Syarikat menggantikan Ivan Hill yang kini dilantik sebagai Menteri Sains dan Teknologi. Rombakan kabinet itu dilakukan ketika negara itu memulakan proses pemulihan susulan dua gempa bumi yang melanda negara itu.

RUU Kawalan Padi Beras Perkukuh Keterjaminan Makanan. Lanskap industri radio dikaji, perkasa ekosistem penyiaran negara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Sedang ambil perhatian terdapat insiden kerosakan kenderaan di NPE di kilometer 19.0 dari Maju Jaya ke Temple. Lorong kiri terhalang, trafik lancar di lokasi. Selain itu, terdapat kerja-kerja penyelenggaraan di lebuh raya utara selatan dari arah Bukit Tagar menghala ke Lembah Beringin. Jadi sila patuhi arahan pempan tanda yang disediakan di lokasi. Selain itu, trafik bergerak pelan dan juga akan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Di Max pelan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil, juga Bukit Jalil ke Kucai Lama. Lekas pelan dari Kajang Selatan ke Kajang Perdana. Di Diuk pelan dari Bandar Dalam ke Sentul Pasar. Manakala di lebuh raya Sprint, trafik pelan di lokasi-lokasi berikut, iaitu di Kerinci Lin dari Mount Kiara ke Hartamas, juga Mount Kiara ke Jalan Duta. Di Damansara Link pelan dari Kayu Ara ke Damansara Utama, juga akhir sekali Pencala Link pelan dari Belazato Bukit Kiara ke Hartamas. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kini kembali dalam jam yang keempat segmen
2: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hari Selasa, kita akan bersama dengan Datuk Dr. Budiman Muhammad Zohdi yang berada di hujung talian sekarang ini. Assalamualaikum, Datuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Apa khabar kawan-kawan yang berada di konti?
1: Alhamdulillah, sihat. Datuk, macam mana sihat?
3: Ya, alhamdulillah. Tapi kenapa berada di hujung talian?
1: Sebab
3: tidak di depan talian.
1: Sebab telefon kami kat hujung meja. Okey, Datuk, hari ini aktiviti ni macam mana, Datuk?
3: Okey, alhamdulillah. Aktiviti program seperti biasa. Setiap Selasa saya akan masuk ke pejabat, tapi sebelum tu, insyaAllah hari ini saya masih lagi berada di rumah. Jadi kita boleh InsyaAllah mungkin talian lebih baik kerana kita tidak bergerak dalam kenderaan. InsyaAllah.
1: Okey, kita dengar, kita tahulah Datuk memang agak sibuk sekarang ni kan. Baru balik dari menunaikan haji. Lepas tu nak selesaikan tugasan-tugasan yang mungkin tertunggak selama beberapa bulan tu kan. Jadi kita nak ambil sedikit masa lah untuk bersama dengan Datuk Budiman. Dan hari ini kita nak sambung semula satu karya dari Alia Umrayan, iaitu The Power of Doa. Kalau kita recap, minggu pertama selepas kita kembali semula berehat selama satu bulan bersama dengan Datuk Budiman, yang pertama sekali kita sembang pasal falsafah doa, kefahaman kita berkenaan dengan doa, seterusnya persediaan dalam sebelum berdoa. Dan minggu ini, kalau saya ingat saya, Datuk janji nak kongsikan berkenaan dengan adab-adab berdoa. Betul, Datuk?
3: Ya, betul.
1: Okey.
3: Sebenarnya, sebelum itu, sebenarnya ramai yang bertanya kepada saya bagaimana nak mendapatkan buku ini. Okey. Di toko buku ternama, buku ini berharga RM100. Yang ada di Kuala Lumpur. Dan kemudian ada juga belian-belian secara online di talian yang juga boleh didapatkan. Jadi kepada para pendengar Selangor FM, boleh cari di talian dan boleh dapatkan buku ini. InsyaAllah pada saya buku ini memberi manfaat, memberikan segmen yang kedua. Jadi bila saya tengok juga sebenarnya, apa yang saya lihat bahawa penulis ini rupanya walaupun dia convert Muslim, tetapi kelulusan dia itu adalah dalam bidang kesusasteraan Inggeris. Saya lihat. Jadi maknanya dia memahami soal doa ini daripada perspektif naratif, daripada perspektif tulisan-tulisan yang lain. Kalau kita nak buat sedikit recap yang lepas, falsafah doa, minggu yang pertama kita menceritakan sebelum doa itu kita harus faham bahawa doa itu adalah hubungan hamba dengan penciptanya. Kan? Dan kalau kita faham itu, tentulah kita akan berdoa dengan cara yang betul. Tidaklah seperti kalau kita tengok kadang-kadang kawan kita tangan letak ke atas dada tapi kemudian tangan sebelah kiri lagi scroll handphone. Jadi konsep itu mesti ada dulu, iaitu hamba dengan penciptanya. Dan yang kedua, soal persediaan doa itu sendiri. Dan dalam minggu lepas kita dah sebutkan bahawa bagaimana doa yang baik itu adalah doa yang ada rasa, iaitu rasa itu haruslah dibuat sebagai jiwa hamba dan mesti dibuat sebanyak yang mungkin, seredo yang mungkin dan sedekat yang mungkin. Lepas itu barulah kita dapat rasai doa tersebut. Dan dalam buku ini juga dijelaskan beberapa perkara-perkara, iaitu hari-hari yang mujarab untuk berdoa, dan kita pun faham sedia maklum antaranya malam Lailatul Qadar, dan kemudian kita berada di Arafah, dan kemudian ada masa-masa yang mustajabnya, iaitu sepertiga malam antara azan dan juga iqamat dan sebagainya. Jadi pada minggu ini sebenarnya kita nak sembang berkaitan dengan bab tiga buku ini. Dan bab ketiga buku ini, wah, boleh tahan kerana dia daripada chapter yang ke part yang ketiga ini, chapter yang ke-11 sampai 21. Jadi agak panjang. Tapi tidak mengapa. Saya fikir kita boleh segerakan. Yang pertama dulu, sebelum berdoa, kita mesti mempersiapkan hati untuk berdoa. Dan untuk mempersiapkan hati untuk berdoa itu mesti bermula dengan memuji Allah. Itu yang kita faham dan yang kita biasalah. Alhamdulillahnya, subhanallahnya, Allahu Akbarnya. Dan keadaan ini sangat penting supaya hati kita ready sebenarnya untuk berdoa. Okay. Dan dalam bab yang ke-12 disebut juga, sebaiknya berdoa itu dengan memanggil nama-nama Allah yang indah, iaitu dalam Asmaul Husna itu
1: sendiri.
3: Dan kita ada 99. Kita ada Ya Razak, pemberi rezeki, Ya Rahman, pengasih, Ya Rahim, penyayang, Ya Ghafar, yang memohon ampun. Jadi kita kaitkan ya, contohnya Ya Razak yang pemberi rezeki. Ya Allah, aku sekarang ini berada dalam keadaan ekonomi yang tidak begitu baik. Berilah rezeki yang melimpah ruah supaya dengan rezeki yang ada pada diriku ini, aku boleh membantu jiran-jiranku dan rakan-rakanku yang lain. Dan jadi itu kegunaannya dalam bab yang ke-12, iaitu dengan memanggil, menyeru dengan Asmaul Husna. Dan ini sangat penting, bukan hanya kita menyebut nama-nama tersebut dalam Asmaul Husna dan kita faham, dan akhirnya doa itu menjadi kata-kata yang hidup. Kan? Itu pada saya sangat-sangat-sangat. Buku ini memperjelaskan kepentingan, keperluan bagaimana menggunakan Asmaul Husna itu sebagai sebahagian daripada doa. Dan yang seterusnya juga disebut, sebelum berdoa harus selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya ini merupakan sebagai suatu tanda kasih kita pada Rasulullah, supaya kita dapat membersihkan hati, supaya kita mendidik rasa cinta kita kepada Rasulullah. Itu dalam bab yang ke-13. Yang mula-mula tadi kita dah faham, memuji Allah, memanggil dengan Asmaul Husna dan selawat dengan junjungan besar. Dan sebab itu konsep asas dalam doa ni ialah kita sebagai hamba dan pencipta. Jadi la haula wala quwata illa billah itu tiada daya kita untuk menahan sebarang keburukan melainkan dari pertolongan Allah jua. Lebih kurang lah maksudnya begitu. Jadi rasa hamba itu semakin jelas, dan itulah baru kerendahan kita untuk berdoa. Dan yang dalam bab yang keempat tadi disebut juga ialah istighfar. Kerana memohon keampunan ini supaya bermula dengan membersihkan hati dan mengakui apa kelemahan. Dalam kehidupan kita manusia biasa ini, kita tidak lari daripada dosa, ada kekilafan. Jadi dengan istighfar itu, semoga dapat membersihkan hati, merendahkan ego, dan Allah memberikan rahmat yang lebih baik kepada kita dalam kehidupan. Dan yang bagusnya, dalam bab yang ke-15 ini, dia menceritakan tentang mensyukuri nikmat. Dan berdoa tu dia hanya sebut, bukanlah ketika kita hilang sahaja kita wajar berdoa. Ketika kita dapat sesuatu itu juga kita harus berdoa. Kerana doa ini disebut di dalam buku ini bukan hanya permintaan tetapi juga penghargaan. Itu sebab dia memberikan pandangan-pandangan yang sedikit berbeza, mengubah pola pandang fikir dia. Kadang-kadang kita ni berdoa ketika kita sakit, ketika
1: nak minta lah,
3: susah, ketika kita nak minta. Tapi sebenarnya di dalam buku ini diperjelaskan bahawa doa itu juga adalah satu bentuk penghargaan. Jadi kita kena terima hakikat apa nikmat keseronokan dalam hidup yang kita ada pada hari ini. Mestinya ketenangan,
1: masih lagi hidup, dapat hirup udara segar secara percuma, kan?
3: Dapat juga ketenangan, kesihatan yang baik, keluar dalam keadaan tenang. Kadang-kadang orang tua, ayah, bapa-bapa kita dulu pesan, kalau kita nak tengok rasa syukur, jangan sebab tengok kasut kita tak cantik, tapi pun tengok orang yang tak ada kaki. Jadi baru kita menghargai bahagianya kalau kita ada kasut. Ini antara perkara-perkara yang diberi pandangan. Jadi sebenarnya dalam bersyukur nikmat ini diperjelaskan di dalam buku ini dengan sejelas-jelasnya, bahawa menerima nikmat itu juga perlu juga doa sebagai suatu penghargaan. Ya Allah Tuhanku, alhamdulillah hari ini masih lagi hidup, dapat menyedut udaramu yang segar. Alhamdulillah hari ini. Jadi perkara-perkara baik yang kita dapat ini juga harus kita doakan sebagai salah satu bentuk penghargaan. Ya.
1: Okey, jadi
3: apa lagu kita bagi ni?
1: Kita dah kongsikan dah yang ni berbaki berapa lagi? Dah 5 5 bab dah kita kongsikan. Siapkan hati, ya. Puji Allah, gunakan Asma Husna dulu. Selawat ya. Nabi, istighfar, kemudiannya syukur nikmat dulu. Mensyukuri nikmat ya. Dulu kan. Kadang-kadang kita ni asyik nak minta aja. Kita tak tengok pun apa yang kita dah ada kan. Ya,
4: apa yang dah dibuat.
1: Baik Datuk, kita nak berehat seketika sebelum kita sambung untuk pusingan yang kedua selepas ini. Ya. Kita layan dulu doa dalam lagu nyanyian daripada Mawi dan juga Heliza. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baik, jom kita kembali semula dalam Semangat Pagi. Masih lagi bersama dengan Dato' Dr. Budiman Muhammad Zohdi untuk menceritakan cara-cara macam mana kita nak buat persediaan untuk membina doa dengan menyediakan adab-adab ketika berdoa. Tadi dah kongsikan 4 dah. Kita ada baki 5 lagi kot. Saya rasa kan, Dato' kan?
2: Ya, cuma dalam buku ini dihuraikan dengan terperinci sebenarnya berkaitan dengan doa-doa yang ada kaitan di dalam Al-Quran. Sebagai contohnya doa Nabi Yunus, doa Nabi Ayub dan juga doa Nabi Zakaria. Ketiga-tiga Nabi ini diuji dengan ujian yang tersendiri. Sebagai kita tengok, kalau kita ingat dia, Ustaz Lu ingatkan kita doa Nabi Yunus ini, dia tinggalkan kaum dia dan kemudian dia ditelan oleh seekor ikan. Ada yang kata ikan besar, ada yang kata ikan iu.

0: inni kuntum minaz zalimin. Kan, yang maksudnya lebih kurang, tiada Tuhan selain engkau, Maha Suci, sungguhnya aku termasuk dalam kalangan orang yang menzalimi diriku. Jadi kalau kita tengok doa-doa ini, apa adab yang diajar dalam doa ini? Yang pertama ialah doa dengan agungkan Allah, la ilaha illa. Kemudian akui kesilapan diri, iaitu menzalimi diriku, kemudian bertaubat, kemudian minta Allah angkat kesusahan yang ada pada dirinya sendiri. Itu kalau kita tengok, ini beza. Kalau kita tengok doa ini, dia tidaklah terlalu panjang sangat, kan? Sangat ringkas. Ketika Nabi Yunus dalam perut ikan, doa itu yang dibacakan. Dan kemudian dalam Al-Quran juga disebut tentang, dalam buku ini, tentang doa Nabi Ayub. Yang doa Nabi Ayub ni, dia kehilangan harta, kemudian ada satu kesihatan, tahap kesihatan yang dikatakan bertahun-tahun lamanya, yang beliau tidak baik-baik, tapi beliau tetap bersabar. Dan kemudian kalau kita nak rujuk ini, kalau tidak silap saya, ayat yang anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin, lebih kurang maksudnya, semuanya aku telah ditimpa kesusahan, engkau lah yang maha penyayang daripada semua yang penyayang. Kan? Ringkas kan? Tapi orang yang sedang, dia tidak menyalahkan Allah ketika itu dan bersabar, dan inilah doa-doa yang digunakan. Dia tidak mengeluh, tidak minta kepada manusia, tetapi dia menyampaikan kesusahan, ya Allah, aku sedang susah. Kan? Dan kemudian doa Nabi Zakaria, doa Nabi Zakaria ni memang sangat famous lah. Sebab ini ada kaitan dengan dia sudah lanjut usia, kemudian tidak mendapat cahaya mata. Kemudian ada doa dia, iaitu ya Rabbi la tadarni faddan wa anta khairul watahirin, iaitu Tuhan, jangan biarkan aku seorang diri, kau yang sebaik-baiknya mewarisi. Jadi kalau kita tengok, dan kalau kita tengok reflect juga kehidupan kita, adakah hari ini kita berdoa dengan cara yang berbeza dengan apa yang telah dianjurkan? Itu tuan-tuan boleh fokus dan boleh tengok dan teliti sendiri. Dan kita nak tengok juga bahawa sebenarnya dalam Al-Quran, tiga kisah ini, iaitu doa, kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Ayub, dan kisah Nabi Yunus ini, pada saya memberikan pengajaran dan adab-adab kita untuk berdoa.
1: Okay? Baik, jadi itu dia antara tips-tips yang boleh kita mula amalkan. Kalau sebelum ini, ringkas je. Ada yang berdoa, ya Allah, aku berdoa seperti yang subuh tadi. Dia kadang macam itu je. Sehari doa sekali yang subuh, dia bawa sampai ke isyak, kan? Tapi lepas Datuk dah kongsikan, menerusi karya Alia Rayyan ni, The Power of Doa ni, mungkin ini antara ringkasannya. Untuk anda mendalami The Power of Doa ni, boleh dapatkan buku ni di perasaran lah, Datuk, kan?
0: Cuma ada sedikit lagi kalau saya nak tambah.
1: Okay.
0: Jadi berdoalah seperti anak merintih memohon kepada bapa. Kan kadang-kadang orang berdoa dan merintih ini kerana apa? Supaya macam kita lah dulu nak minta duit kat abah nak beli bola, nak beli nak beli kasut boot, kan? Abah nak beli boot bola, abah. Satu hari minta. Dapat, besok minta lagi. Dalam buku ini difokuskan supaya jangan malu untuk merintih, kerana doa itu jangan tanpa rasa jemu dan jangan tanpa rasa berhenti berharap. Okey?
1: Betul.
0: Dan kemudian difokuskan juga, kita jangan takut berdoa minta benda-benda besar. Ilmu yang baik, rezeki melimpah ruah, kan, kekayaan apa benda semua, jangan, sebab di peringkat awal falsafah doa itu kita hamba, kita minta saja.
1: Betul.
0: Dan kemudian dalam bab yang ke-19, kita juga sebenarnya, katakanlah tidak ada lafaz kata-kata yang boleh kita lafazkan. Mungkin air mata juga adalah bahasa doa dan Tuhan faham.
1: Iyalah. Dia maha mengetahui segala-galanya.
0: Dia maha mengetahui. Tapi kalau kita dah tak tahu, ada masalah dalam hidup, kan? Kemudian kita rasa dah tak boleh lafaz.
1: Buntu sangat ni, tak tahulah macam mana, kan? Ya Allah, tunjukkanlah caranya, kan?
0: Dan kemudian dia kata air mata. Di dalam buku ini. Dan seterusnya dalam dua bab yang terakhir, kita juga boleh mendoakan untuk orang lain. Katakanlah ada kawan-kawan kita yang tak sihat, kita doakan. Kawan-kawan kita yang tipe masalah, kita doakan. Dan dalam buku ini disebut, doa kepada orang lain juga, dia memberi kembali kepada kita. Dan yang terakhir sekali, disebutkan tentang bahawa tutuplah dengan pujian kepada Allah dan selawat ke atas Nabi.

0: Itu yang kata.
1: Jadi Dok, alhamdulillah kita dah listkan beberapa perkara ini, kaedah-kaedah dan adab berdoa.
2: Baik Datuk. Terima kasih Datuk untuk perkongsian minggu ini. Saya kira kita dah lengkap dah untuk kita hurai secara ringkas lah, the power of doa ni, betul Datuk?
1: Betul.
2: Okey, mungkin
1: cuma dalam minggu depan kita akan fikirkan tentang menutup doa. Sebab kadang-kadang kita terfikir sebenarnya kenapa doa kita lambat atau lewat untuk diperkenankan.
2: Okay.
1: Kenapa ada orang yang kita lihat kadang-kadang dia seringkas mungkin doanya Allah makbulkan. Itu baik, minggu depan kita akan sembang dalam rumusan dalam buku ini, The Power of Doa karya Alia Umnur Rayyan. Boleh tengok juga di YouTube untuk ceramah-ceramah beliau. Saya fikir memberi inspirasi dan juga memberi manfaat.
2: Ya. Okey.
0: Itu yang orang kata, kita doakan yang baik-baik untuk orang, doa tu akan balik pada kita juga.
2: Betul. Baik Datuk, kita pun mendoakan semoga urusan Datuk hari ni nak ke pejabat, semoga selamat. Semoga dipermudahkan urusan tu. Supaya kita doakan Datuk dalam masa yang sama pun urusan kita dipermudahkan.
0: Amin.
1: Saya cuma berdoa satu hari kita boleh bersiaran langsung daripada konti.
2: Itu doa yang belum kita angkat lagi, diangkat lagi. Mungkin di akhir siaran nanti minggu depan tu kita nak penutup doa tu. Kita jelaskan doa kita tu Datuk, supaya ia jadi kenyataan satu hari nanti.
0: Amin.
2: Okey Datuk, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Alright.
2: Okey, itu dia kami bawakan untuk anda setiap hari Selasa bermula 9.15 minit pagi, Semangat Pagi. Kita kupas buku-buku yang menarik. Selepas ini kami akan kembali lagi. Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.

0: satu minggu, satu siram. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Lagu yang diterbitkan pada tahun 2002, nyanyian daripada kumpulan Wish dengan tajuk lagunya Seiras, 9.50 minit pagi. Dah sekilas pandang, kita dah boleh balik dah ni. Okey, kita selepas ini akan bersama dengan DJ Ida pula, temankan anda merusi Hello Selangor bermula jam 10 pagi hingga jam 3 petang. Banyaklah perkongsiannya. Ada Buletin Selangor FM, kita akan bersama dengan wartawan yang bertugas. Kita ada Info Bomber, seterusnya kita ada Satu Hari Satu Peribahasa, Intai Dapur, Jendela Info, Pilama yang dinanti-nantikan ramai. Lagu apa pula Ida akan siarkan kepada anda?
1: Lagu apa yang Ida nak anda pilih?
0: Antara dua pilihan apa yang dilakukan oleh pendengar-pendengar kita? Nantikan selepas ini, Pilamanya pada pukul 11.30 minit pagi. Esok kami akan kembali di waktu yang sama. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit segmen Hello Selangor 10 pagi

warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahida Salim ataupun Ida akan temankan anda seperti biasalah dalam segmen Hello Selangor. Hari ini 14 Julai 2026. Terima kasih juga buat rakan penyampai kita DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah pun menemani anda dalam menerusi teh tarik kopi 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Jadi 5 jam seterusnya ini dah temankan juga hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik insyaAllah. Jadi untuk anda yang mungkin sekarang ini di pejabat, di tempat kerja, di dalam kereta, tak kira lah kan tempatnya. Bila bekerja ni bukan sahaja di pejabat, tapi banyak tempat. Kalau orang kata kerja pejabat, kalau bukan kerja pejabat itu bukan kerja, itu menipu sangat lah ya. Jadi selamat bertugas diucapkan sambil-sambil tu dengar Selangor FM. InsyaAllah nanti dah kongsikan dengan anda info terkini, maklumat terkini, semuanya yang penting, yang sahih dan tepat untuk anda.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
1: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Empat pasukan, dua perlawanan dan satu impian. Ini bukan lagi tentang sekadar kemenangan. Ini tentang maruah. Ini tentang sejarah. Sebaru akhir Piala Dunia 2026, pasukan mana bakal mara ke perlawanan akhir? Dan siapa pula yang terpaksa lupakan impian? Ketahui lebih lanjut. Tusan Semasa dan Sembang Bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
3: Haish, tidur lagi.
4: Haish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
5: Arun, bangunlah.
6: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
5: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
7: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

Ya, itu dia daripada Big Bang. Fantastic, baby. Ha, sekarang ini tepat pukul 10.22 minit pagi. Okey, jadi sekarang ini sambil-sambil anda dengarkan Selangor FM, kita berhibur. Kita tetap nak kongsikan dengan anda maklumat terkini lah. Seperti biasa, kalau mula-mula ni dia akan kongsikan dengan anda mengenai lokasi yang terlibat bagi jualan Ehsan Rahmah Madani untuk 14 Julai 2026, 9 pagi hingga 1 tengah hari nanti di Dun Pandan Dewan Komuniti Taman Nirwana Fasa 1 di Dun Dengkil, Balai Raya Kampung Semarang. Juga di Dun Sungai Pelik, Perkarangan Surau Al-Islah Taman Dahlia, di Dun Dusun Tua Masjid Ubudiah Kampung Sungai Raya. Okey, itu untuk sesi pagi sehingga tengah hari. Bagi sesi petang pula, 3.30 petang hingga 6.30 petang di Dun Meru, Balai Raya Kampung Haji Muhammad Sharif. Juga seterusnya di Dun Batu Tiga Pang, Sapuri Taman Sri Rasau. Jadi boleh dapatkan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Selangor FM.

Hai, assalamualaikum. Saya Ibu Isti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: bahasa kita hari ini ya.
1: Kalau asal benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau.
0: Maksudnya apa?
1: Yang baik itu biar di mana pun tempatnya akan tetap baik juga.
0: Contohnya?
1: Semua anak Pak Usman berjaya dalam pelajaran. Begitulah kalau asal benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen Yang On Point dan lebih.
3: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia dari I Am Nita Depresi, 10.37 minit pagi. Sebentar saja lagi kita ada pilama. Nak tahu lagu apa, sama-sama kita nantikan. Ini dia Benciku Sangka Sayang.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Yalahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia. Banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
2: Apa kata Mamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
3: Buat Mosquito.

0: sebetulnya abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor satu FM, jiwa, pilihan tepat.
2: Sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Kai Bahalat Talilat. Okey, 10.48 minit pagi. Jadi dah nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Okey, baiklah. Ida nak kongsikan dengan anda dalam Intai Dapur hari ini mengenai kerang rebus. Aduh, sedapnya kerang rebus. Rasa macam dah lama betul tak makan kerang rebus kan. Kerang rebus ni biasanya kalau kita cicah sos pun dah sedap dah. Kan, nak lagi sedap. Kalau buat lauk juga pun boleh buat lauk kan. Jadi cara masak kerang rebus sebenarnya tak susah lah. Tapi mungkin ada di antara kita yang tersilap lah ketika memasaknya sehingga isi kerang menjadi kecil. Lihat, dah susah dikeluarkan daripada kulit. Kalau kita nak makan kerang rebus tu, makan kerang rebus saja-saja, jadi tak best lah bila isinya liat dan susah nak kopek kan. Jadi rahsia utama untuk dapatkan kerang rebus yang sedap adalah pada tempoh masa memasak. Okey, kerang tidak perlu direbus terlalu lama kerana isi kerang yang terlebih masak akan mudah mengecut dan menjadi keras. Dengan teknik yang betul, kerang boleh kekal berjus manis dan penuh dalam cengkerangnya. Okey, bagi yang suka makan kerang rebus cicah dengan air asam, sambal atau begitu saja, boleh cuba cara mudah ini. Tak perlu letak banyak bahan, cuma gunakan air, garam dan pastikan masa memasak tepat selama 3 minit sahaja. Okey, jadi Ida nak kongsikan dengan anda cara-cara untuk masak kerang rebus supaya kekal juicy dan tak melekat di kulit. Okey, di kulit kerang tersebutlah. Okey, yang pertama, bahan-bahannya kerang secukupnya. Jangan lupa bersihkan kerang, itu yang paling penting. 4 sudu makan air, setengah sudu kecil garam. Cara-cara penyediaan, panaskan lebih kurang 4 sudu makan air di dalam periuk. Apabila air mula mendidih, masukkan setengah sudu kecil garam dan kacau sebentar. Masukkan kerang yang telah dibersihkan ke dalam periuk, tutup periuk dan masak kerang selama 3 minit sahaja. Boleh set timer. Ha, dekat telefon tu ada timer kan? Ha, setlah 3 minit. Selepas cukup 3 minit, terus tutup api dan angkat kerang. Kerang rebus sedia dinikmati bersama pencicah kegemaran. Jadi semoga bermanfaat dalam Intai Dapur. Ini dia Dato' Awi di Penjara Janji.

Assalamualaikum, saya Boyz T. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Hello?
2: Hello.
1: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
1: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, seketika ini kita sudah pun masuk di jam yang kedua, tapi kita nak beri laluan untuk jendela info hari ini. Dan sekarang ini Ida tidak kesurangan kerana Ida bersama-sama dengan tetamu kita di Konti, iaitu Superintendent Tuan Mazrin bin Mahmud daripada siasatan JSJK IPK Selangor. Assalamualaikum Tuan Mazrin.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, selamat datang ke Konti Selangor FM.
5: Terima kasih.
4: Okey, untuk topik hari ini, ini memang topik hangat lah kan. Memang orang kata setiap hari pun kita ada je dengar pelbagai orang kata kes mengenai scammer ini. Jadi untuk pagi ni kita nak kongsikan mengenai penipuan dalam talian. Baik, Tuan, mengenai modus operandi dan langkah pencegahan lah untuk penipuan dalam talian ni. Tapi sebelum tu kita nak tahu juga apakah bentuk-bentuk penipuan dalam talian yang paling kerap berlaku, Tuan.
5: Okay, terima kasih Puan DJ. Terima kasih juga kepada Selangor FM kerana sudi menjemput pihak IPK Selangor, terutamanya JSJK IPK Selangor, untuk hadir memberikan sedikit maklumat mengenai online scam ataupun penipuan atas talian.
4: Ya, betul.
5: Okey. Berbalik kepada soalan yang ditanya oleh pihak Puan tadi. Alright, di Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, kita telah tetapkan ada 6 kategori.
4: 6 kategori.
5: 6 kategori utama ataupun 6 kategori bahagian lah di bawah penipuan atas talian ataupun online scam. Sebelum saya pergi kepada 6 kategori ni, suka cerita untuk maklumkan kepada pendengar-pendengar di sana. Online scam ni sekarang ni adalah penyebab terbesar jenayah komersial yang berlaku di negara kita lah.
4: Okey. Yang paling banyak berlaku, Tuan, eh?
5: Yes, yang paling banyak berlaku. So, peningkatan yang mendadak semenjak era digital telah berkembang pesat ni. Memang penipuan online scam ni saban harilah kita nampak ada peningkatan.
4: Yep.
5: Baik. Berbalik kepada soalan tadi, ada 6 kategori utama bagi kes penipuan ni. Yang pertama adalah telecommunication fraud. Sebelum ni kita panggil dia sebagai Macau Scam.
4: Macau Scam.
5: Tapi sekarang kita dah rebrand kan dia. Dinamakan semula. Kita panggil dia telecommunication fraud, penipuan secara telekomunikasi. Di mana di sini suspek atau pihak-pihak yang terlibat ni untuk memperdayakan mangsa-mangsa di sana adalah dengan menyamar sebagai pegawai PDRM. Pegawai-pegawai penguasa lah, SPRM, LHDN, mahkamah.
4: Okey.
5: So, ada juga yang menyamar sebagai pegawai ataupun staf daripada Touch & Go. Staf daripada pihak bank.
4: Okey.
5: Wah, Imah, staf daripada National Scam. Pegawai NSRC pun ada juga.
4: Okey.
5: Dia daripada mengaku dia sebagai pegawai NSRC. Dia kata duit kamu telah di freeze dalam akaun. So untuk selamatkan duit kamu ni, kamu kena transfer ke dalam akaun yang kami akan berikan.
4: Okay.
5: Alright. Itulah telecommunication fraud.
4: Mm-mm.
5: Alright, yang kedua adalah e-financial fraud.
4: Mm-hmm.
5: E-financial fraud ni dia melibatkan macam compromise. Apa? Business email compromise.
4: Mm-mm.
5: Bermakna dia menyamar sebagai supplier.
4: Mm-hmm.
5: Dia hantar email kepada syarikat klien untuk buat payment kepada akaun yang terbaru.
4: Okay.
5: So mangsa ataupun selalunya normally kalau kita tengok business email compromise ni, dia menyamar, dia menggunakan email yang seakan-akan sama dengan email vendor, syarikat vendor yang supply barang.
4: Okey, okey, faham.
5: So dia mengatakan sekarang ni ada perubahan daripada segi nombor akaun dan sebagainya.
4: Aha.
5: Untuk jelaskan bayaran-bayaran terhadap barangan yang telah dibeli sebelum ni, ini adalah akaun dia.
4: Okey.
5: Okey. Selain daripada BEC business email compromise, dia juga e-financial fraud juga adalah kes penipuan yang melibatkan hacking. Phishing. Hacking phishing. Phishing yang macam saya cakap tadi lah, lebih kurang sama. Business email compromise phishing. Phishing ni dia lebih kepada dia nak memancing maklumat kita.
4: Okay.
5: Dia buka satu website yang seakan-akan sama dengan website yang legal ataupun yang sah. Dan di situ nanti dia akan minta nombor password, dia akan minta IC number dan sebagainya kat situ. Dia adalah arahan-arahan untuk melakukan transaksi sampailah masa ni sedari ditipu apabila duit dah hilang.
4: Okey.
5: Tu yang kedua, ni financial fraud. Yang ketiga ni love scam. Love scam ni macam saya ingat masyarakat di sana, di luar sana tahulah love scam ni apa kan. Dia bercinta melalui digital ataupun dalam maya. Macam ada orang hantar kat Facebook kita nak berkawan, Instagram, IG dan sebagainya. So bila dah start berkawan, nak bagi hadiah, nak bagi tu, nak bagi ni, tapi tiba-tiba hadiah tu pula kena tahan dengan custom dan sebagainya. So untuk melepaskan cukai custom, kena bayaran. Itu adalah love scam lah.
4: Love scam, okay.
5: Okay. Yang keempat adalah penipuan e-dagang. Penipuan e-dagang ni dia menjual barang lah. Seperti yang kita tahu tu, di luar sana banyak yang platform-platform untuk menjual barang sekarang kan. Macam-macam lah yang sedia ada ni, yang terbaru dan sebagainya. Dekat situ kadang-kadang ada yang berniat nak menipu, dia letaknya iklan tetapi barang tak sampai. Itu penipuan e-dagang lah.
4: Okay.
5: Benda ni kita nak macam mangsa ni nak berhati-hati sangat pun kadang-kadang susah juga kan. Kita tengok yalah, sebab platform tu memang sah.
4: Kan?
5: Platform tu sah, tetapi orang yang jual tu tak sah. Cuma itulah tindakan-tindakan selepas tu, buat laporan polis, maklum kat platform yang penyedia, platform yang menjual barang tu, kita maklum kat dia kan. Dan sebagainya. Okey, yang kelima adalah pelaburan tidak wujud. Ini yang tengah hot sekarang ni lah. Ramai yang masuk pelaburan. Dia dapat tengok iklan dalam Facebook, tengok iklan dalam IG dan sebagainya. Tertarik dengan pulangan yang bagi saya tidak munasabah lah. Kita masuk 1,000, kita boleh dapat 2,000 dalam tempoh.
4: Betul lah tu.
5: 5 bulan kan. So bila lepas buat pelaburan, pulangan yang dijanjikan tak kunjung tiba. Ni pelaburan tak wujud ni memang mangsa dengan suspek memang tak pernah jumpa.
4: Okey.
5: Semuanya atas talian, melalui WhatsApp.
4: Berurusan pun atas talian.
5: So orang yang di sebelah sana, si suspek pun kita tak tahu siapa dia.
4: And
5: kita tak tahu orang tu siapa, bangsa apa, jantina apa dan sebagainya. Tu adalah pelaburan tidak wujud. Dan yang terakhir adalah, dan yang terakhir kategori di bawah penipuan dalam talian adalah pinjaman tidak wujud. pinjaman tak wujud ni menawarkan pinjaman secara dalam talian, dalam Facebook, dalam WhatsApp dan sebagainya. Dalam media sosial. Selepas itu untuk membuat pinjaman kenalah bayar fees, kena bayar cukai untuk naikkan rating, scoring dan sebagainya. Untuk melepaskan nama kita daripada CITOS dan sebagainya.
4: Betul.
5: Kita kena bayar. Lepas tu ada stamping fees lah, macam-macam lah. Macam yang dikenakan. Dan akhirnya duit yang dijanjikan untuk diberi pinjaman tu tidak diterima oleh mangsa. Itulah dia punya senario terkini lah. Kes online scam.
4: Baik tuan, kita nak tahu jugalah golongan yang paling mudah menjadi mangsa penipuan ini. Mesti ada skamer ni, mesti ada target kan. Siapa yang selalu menjadi sasaran utama?
5: Okey, dia kalau berdasarkan kepada kajian kita, berdasarkan kepada laporan-laporan polis yang diterima, dia tidak ada kategori target kumpulan sasar tu sebenarnya.
4: Okey.
5: Okey, kita tengok daripada umur, daripada orang yang start boleh buka akaun. Macam di negara kita ni umur 18 tahun ke atas saja saya difahamkan boleh buka akaun bank dan boleh aktifkan online banking. So umur 18 hinggalah sampai orang yang dah berpencin. Semuanya kalau kita tengok, semua ada semuanya menjadi mangsa. Tapi kalau kita tengok faktor umur, faktor umur yang banyak menjadi mangsa umur 35 hingga kepada umur 60 tahun. Tapi bukan sangat-sangat signifikan. Okey, yang sebagai contoh yang pelaburan ya. Pelaburan secara atas talian ni kita yang kita lihat golongan-golongan pesara, diorang ni selalunya bila dah bersara ni diorang duit banyak tau.
4: Memang banyaklah dalam
5: dia dapat dalam KWSP.
4: Betul, duit-duit lain lagi tuan.
5: Duit lain yang dia ada buat simpanan.
4: Betul.
5: Dia lebur macam tu je. 1 juta, 100 ribu. So kalau nak katakan golongan yang paling mudah menjadi mangsa ni, saya tak nampak ada yang spesifik atau khusus golongan.
4: Faham.
5: Sebab skamer ni pun kalau dia nak contact pun, dia nak memperdayakan orang pun, dia tak tahu pun di sebelah mangsa ni umur berapa, jantina apa, kerja apa dan sebagainya. As long as bila dia tengok orang ni, dia boleh, dia try buat first impression, dapat feedback yang cantik, orang tu lah yang akan jadi mangsa,
4: jadi sasaran.
5: So memang tak ada yang spesifik. Macam phone scam pun, yang menyamar sebagai pegawai LHDN pun ada juga orang yang umur 20-30 tahun pun kena tipu. Dan sebagainya.
4: Tak semestinya orang tua je kan.
5: Wah imah yang pegawai, orang yang kerja bank, orang yang kerja di badan bidang penguatkuasa pun ada yang kena tipu. Ada yang kena phone scam. Yang pelaburan, yang bekerja di sektor kewangan pun ada juga yang kena tipu. Termasuklah pinjaman tak wujud pun sama dan sebagainya. Itu yang bila saya, kita perhatikan terhadap kes-kes harian kita, susah nak buat satu kesimpulan golongan mana yang acap kali menjadi mangsa. Benda tu seolah-olah macam seimbang kategori umur dan sebagainya. Selagi engkau bijak, engkau tahu guna komputer, engkau tahu guna telefon, kau ada media sosial, golongan itulah yang akan jadi mangsa.
4: Okey, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi menerusi jendela info penipuan dalam talian. Pastinya ada lagi yang kita nak tahu, nak tanya lagi. Dan info-info penting yang perlu kita ambil tahu. Okey, Selangor FM.
2: Apa bunyi sikit?

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi dalam jendela info. Untuk ketika ini kita berkongsi dengan anda mengenai penipuan dalam talian. Okey, baik tuan, bagaimana penipu menyasarkan mangsa dan apakah teknik yang mereka gunakan?
1: Alright. Yang pertama teknik yang digunakan social engineering.
0: Social engineering.
1: Social engineering ni dia manipulasi emosi.
0: Okey.
1: Seperti ketakutan macam phone scam tadi kan.
0: Betul.
1: Dia menyamar sebagai polis. Kalau kamu tak buat bayaran, tak, kamu tak transferkan duit kamu ni, kita akan ambil tindakan. Kita akan ambil tindakan di bawah AMLA. Duit kamu akan di-freeze. Kamu akan ditangkap dan kamu akan dituduh. Katakan kamu ni terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah. Pengedaran dadah kan. Boleh dituduh lah di bawah Seksyen 39B contohnya, yang membawa hukuman gantung sabit kesalahan. Selain daripada tu, dia juga memberikan satu pengharapan, satu janji yang membuatkan kita rasa sangat-sangat gembira. Sebagai contoh pelaburan, yalah macam yang saya beritahu sebelum ni. Kita masuk amanah saham Bumi Putra ke amanah saham nasional ke, pulangan kita masuk fixed deposit pun, dia punya dividend, dia punya interest ke, taklah seperti yang dijanjikan oleh pihak-pihak penipu ni. Kita masuk 1,000 kita akan dapat 2,000 kita masuk 100,000 kita akan dapat mungkin 100,000 sekali ganda lagi. So kat situlah dia baginya satu janji. Maknanya social engineering dia adalah kegembiraan lah. Kita akan dapat untung yang banyak kan? Lepas tu perasaan tamak dan sebagainya. And then lepas tu benda-benda yang tak masuk akal kan? Tak pernah sabar kan? Satu benda yang barang hendak dijual, kalau kita tengok di kedai-kedai, katakan kedai-kedai jual RM100 itu pun yang paling murah, tetapi kalau dijual secara online dia boleh jual dalam RM10 dan sebagainya kan. Itulah dia pakaikan social engineering. Selain daripada itu juga dia impersonasi, menyamar sebagai individu yang dipercayai, seperti kenalan pihak berkuasa yang macam saya bagi tahu. Dan dibuat macam yang BC, dia buat laman web tiruan kan, website palsu dan sebagainya. And then lepas tu ada juga yang urgent.
0: Alright.
1: Urgent, dia gunakan teknik urgent. Macam yang saya beritahu tadi lah. Dia menggunakan email palsu. Email palsu konon-konon daripada pihak vendor, pihak supplier kan. So supplier perlukan duit tu segera sebagai rolling dan sebagainya, sebagai diskaun dan sebagainya. Kat situlah dia gunakan teknik mendesak, urgent atau urgency kat situ.
0: Okey, itu antara teknik-teknik yang digunakan oleh scammer ni lah Tuan, okey, baik tuan. Langkah-langkah yang boleh diambil oleh orang ramai untuk melindungi diri kita. Semestinya kita tak nak lah tuan kan, dah kumpul duit banyak-banyak ni, penat kerja, bukan mudah kita nak kerja cari rezeki, cari duit, tahu-tahu lebur begitu je. Macam mana tuan kita nak ambil langkah-langkah supaya kita tidak ditipu, terutama sekali dalam penipuan atas talian ni?
1: Okey, online scam ni kalau kita tengok dia adalah satu benda bentuk jenayah kan, yang sepatutnya kalau masyarakat di luar sana sangat-sangat berhati-hati, boleh berfikir sebelum bertindak. Benda ni insya-Allah takkan jadi. Dia tak macam jenayah harta benda, jenayah kekerasan jenayah konvensional lah, senang cerita. Jenayah dulu pecah rumah, ragut, samun dan sebagainya. Benda macam tu, walaupun kadang-kadang kita kunci rumah pun dia boleh juga masuk dan sebagainya. Tapi benda macam ni sindiket sebenarnya dia tak boleh buat apa dengan kita. Dia hanya boleh macam yang tadi lah, dia gunakan social engineering. Macam yang saya beritahu tadi, dia gunakan social engineering. So saya agak terkilan lah kalau masyarakat, masih ada lagi masyarakat yang boleh kena tipu dan sebagainya. So kat sini nasihat saya yang pertama, bila kita dapat panggilan, bila kita dapat message WhatsApp, email dan sebagainya. Yang pertama sekali, jangan panik.
0: Jangan panik eh.
1: Kalau ada seseorang yang mengaku sebagai pegawai LSTN, pegawai polis dan sebagainya, yang pertama kita jangan panik. Kita cuba dapatkan nasihat ataupun buat pertanyaan ataupun menceritakan benda yang kita alami ni kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita, mak bapak kita, adik-beradik kita, rakan-rakan kita, dapatkan pendapat-pendapat mereka sebelum kita bertindak dalam apa saja yang disuruh oleh pihak sindiket ni. So kat situ kita, satu yang pertama, jangan panik. Dan jangan tamak lah. Ini yang jangan tamak ni sebenarnya bagi kes pelaburan lah, pelaburan online ni. Jangan tamak dan buatlah usaha-usaha yang wajar, atau dalam bahasa Inggerisnya due diligence lah. Kalau kita nak masuk apa-apa pelaburan tu, kita fikir secara logik kan. Kalau kita masuk pelaburan yang menjanjikan pulangan yang banyak ni, bermakna kita tak perlu bekerja.
0: Betul.
1: Kita tak perlu nak keluar mencari rezeki, tak perlu nak hadap jam, nak pergi ke pejabat.
0: Bangun pagi-pagi tu, Anik. Ya. Balik lewat malam.
1: So, boleh tak kita fikir kat situ?
0: Betul.
1: Kalaulah diorang boleh tawarkan sebegini rupa punya pelaburan, siapa yang nak bekerja untuk duit yang kita laburkan tu? Kan?
0: Betul.
1: Boleh
0: betul
1: tak kita, masyarakat kat luar sana, boleh fikir tak benda macam tu? So, itulah yang saya bagi tahu lah. Dua perkara lah. Jangan panik, jangan tamak. Lepas tu, yang ketiga ni pasal love scam ni kan, yang bercinta ni pula kan. Janganlah terlalu mengharapkan satu benda bulan bintang kan, yang kita tak kenal orang tu, kita boleh bercinta, lepas tu kita boleh bagi duit kat dia dan sebagainya. Jangan mudah percaya dengan orang. Jangan mudah percaya dengan individu yang menyamar sebagai seorang yang businessman dan sebagainya. Itu je lah yang saya nak maklumkan.
0: Okey, baik tuan, sebelum kita nak mengakhiri sesi temu bual kita, mungkin sedikitlah peranan keluarga dan komuniti yang boleh mungkin boleh bantu mencegah penipuan dalam talian ni tuan.
1: Yang macam saya bagi tahu tadi pihak-pihak masyarakat di luar sana, ahli-ahli keluarga, kenalah saling nasihat menasihati macam ni, terutamanya mereka-mereka yang pernah menjadi mangsa ni, tolonglah war-warkan, jangan terlibat dengan benda-benda yang pelik-pelik dalam dalam dunia digital, dalam media sosial. Kalau nak main, nak gunakan media sosial untuk tujuan kebaikan, untuk menyebarkan maklumat-maklumat, untuk menyebarkan nasihat-nasihat, untuk menyebarkan nilai-nilai yang baik, silakan. Kan? Tetapi orang kata kalau kita terlibat dalam media sosial ni, baca boleh, dengar boleh, percaya. Bukan jangan, percaya nanti dulu.
0: Kita tapis dulu tuan ni.
1: Tapis dulu. Percaya betul nanti dulu. Cubalah rujuk-rujuk kepada, kalau kita susah sangat nak pergi, macam kalau nak tanya pendapat dekat balai polis semua kan dan sebagainya, tanyalah rakan-rakan, tanya saudara mara kita yang lebih berpengalaman, yang lebih arif pasal benda-benda ni. Cuba tanya dulu eh. So kalau yang terlibat dalam digital media, baca boleh, dengar boleh, percaya nanti,
0: nanti
1: dulu. Percaya nanti dulu kan.
0: Okey.
1: Jangan panik, jangan tamak.
0: Itu yang paling penting.
1: Itu yang paling penting.
0: Betul tu tuan. Kalau kita panik kan tuan, kita memang tak boleh berfikir dengan baik sebenarnya.
1: Betul.
0: Dan jangan tamak juga. Kan. Ini seperti saya tertarik dengan kata-kata tuan tadi. Kalau kita begitu mudah kita dapat duit tuan, taklah kita keluar bekerja. Saya pun tidaklah duduk di konti ni. Tuan sendiri pun tidaklah menjadi seorang anggota polis yang tak cukup sesat, tak cukup tidur. Saya tahu, saya faham kan, bukan mudah. Jadi itulah dia, kita fikir macam tu je tuan.
1: Betul, betul.
0: InsyaAllah kita tak akan ditipu.
1: Itulah. Harap-harap harap-harap masyarakat di luar sana lepas ni lebih berhati-hati lah kan, macam ni. Saya yakin kalau kita semua berpengetahuan, kita semua selalu berhati-hati, ambil precaution lah dalam kan, benda ni insyaAllah boleh kita hapuskan
0: boleh kita sekali hapuskan. Pun sebenarnya. Betul-betul. Kan? Baik, sama-sama kita kalau scammer ni kita tak masih lagi ada, masih lagi berluasa, tapi kita sendirilah kena jadi bijak seperti Tuan kata. Kena jadi bijak, kena pandai tapis diri dan insyaAllah kita dapat hapuskan penipuan dalam talian ni. Terima kasih Tuan untuk perkongsian pagi ini, sangat memberi manfaat kepada kita dan semoga kita semua buka minda kita, buka mata kita mengenai perkara ini. InsyaAllah tiada lagi penipuan dalam talian. Okay? Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Superintendent Tuan Mazrin bin Mahmud selaku Superintendent Siasatan JK daripada IPK Selangor. Okay, Tuan, insyaAllah kita jumpa lagi. Untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.1.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat, selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, 11.43 minit pagi. Jangan risau, ada Pilama. Dia yang dah tanya Pilama tu ada. Tapi cuma kita beri laruan tadi untuk tetamu kita dalam jendela info. Kalau sempat kita mesti buat lah kan. Kalau tak sempat tu tak dapat lah nak buat. Tapi sekarang ni kita nak teruskan dengan Pilama. Lagu apa agak-agak kita dengarkan sekarang.
1: Pilih lagu mana? Pilama.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Haish, tidur lagi. Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Arun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
2: Aku baru tidur sehari dah. Apa yang budak ni?
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa.

0: kedahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
5: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
6: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia daripada Nakyu dan juga Vanessa Rindu Separuh Nyawa. Membawa kita sekarang ini ke pukul 11.55 minit pagi. Jadi, mana yang belum lagi undi untuk Pilama tu, anda boleh undi sekarang. Ada yang nak dengarkan kembali, boleh nanti kita bagi anda dengar. Tapi sebelum tu kita nak raikan yang bersungguh-sungguh lah buat undian ni, tak pernah jemu kan. Kita ada Ika. Assalamualaikum Ida, nak bilang Lama Satu. Baik, kita take note. Juga kita ada Abang Wan. Selamat tengah hari. Salam menghampiri tengah hari. Betul lah tu. Kita lagi berapa minit je ni nak masuk tengah hari dah. Nak pilih Lama Nombor Satu. Okay, kita ada juga Kak Ruby. Kak Ruby pilih nombor satu juga. Okay, kita ada Abang Wan Salman. Katanya pilih nombor satu. Wow. Juga kita ada Mimi. Mimi pilih nombor dua. Ingat ke dalam doamu. Kita ada Reza. Reza pun pilih nombor dua. Okay, teruskan undian anda. Pilih Lama Satu ataupun pilih Lama Dua. Mana yang terlepas tu kita dengarkan sekarang.
1: Pilih lagu mana? Pilih Lama.

0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
3: Polis entry, one to jaga.

Alhamdulillah sekali lagi untuk anak Kak Lin saya, Muhammad Syahrul Naim. Okey, semoga Allah melindungi setiap langkahmu, diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan menjadi insan yang terbaik untuk diri sendiri dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, untuk anda juga yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat hari lahir dan ucapkan semoga terus berbahagia bersama keluarga tercinta. Yang paling penting, anda sihat. Bila sihat boleh buat apa-apa je lah kan, insyaAllah kita pun tak menyusahkan orang. Okay, baiklah, teruskan undian anda. Kita ada juga Tini ni. Tini pilih pilihan nombor 2 ya Ida. Okay, baik. Kita ada Ajik pun pilihan nombor 2. Juga kita ada Nabil pun pilih pilihan 1. Teruskan hantar undian anda untuk pilihan pertama seandainya Tuhan mengizinkan, ataupun pilihan kedua, ingatku dalam doa.

0: jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah, puan.
0: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah, puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nur FM, pilihan tepat.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

lihat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Along tak kuat.
1: Ya, itu dia daripada Ultimate dan juga Adam Nukris pegang tangan. Dan sekarang ini tepat pukul 12.30 minit tengah hari. Jadi kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang menang untuk Pilama.
2: Pilih lagu mana? Pilama.
1: Jadi dah bersedia ke belum nak dengar lagu mana tu? Lagu pertama seandainya Tuhan mengizinkan. Tahniah-tahniah untuk anda yang undi lagu ini. Jadi yang undi nombor dua pun tak apa. Lagu nombor dua pun sedap kan. Apapun anda boleh join lagi Pilama setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 11.30 minit pagi. Itu belanja anda lagu penuh daripada kumpulan Sting seandainya Tuhan mengizinkan.

0: Aish, tidur lagi.
1: Aish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Kabut yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Ai Peduli, Icon, Ai Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 122. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 124. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 122.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tempat pukul 1:28 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang mana dah makan tengah hari, alhamdulillah. Mana yang belum tu, kerja-kerja juga makan, kena jagalah kan. Ha, makan untuk apa? Untuk tenaga. Nanti nak buat kerja susah pula, tak ada tenaga. Okey, baiklah, sebentar lagi di jam ini juga kita ada mawadah untuk anda mengetahui pengisiannya. Sama-sama kita nantikan dan dengarkan menerusi Selangor FM. Okey, terus layan.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawadah setiap hari kecuali Jumaat ke 6:30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawadah.
2: Hai anak Adam, jikalau seandainya dosamu itu sampai ke atas awan yang ada di langit, sampai nu ke langit yang kita nampak nu, dosa kita tepu daripada bumi sampai ke sana. Seluruh bumi penuh sampai ke langit, tepu dengan dosa-dosa. Jangan bimbang, tuan-tuan. Ya? Kemudian kamu datang mengharapkan keampunan daripada aku. Maknanya kita minta doa, minta ampun. Astagfirullahaladzim, menangis kita. Meleleh air mata kita. Nescaya aku berikan keampunan kepadamu. Nah, itu pula tu. Walaupun dosa kita banyak, jangan putus asa. Jangan kata, hey, aku ni banyak sungguh dosa ni, ada ke Tuhan nak ampun ni? Nah, jangan jadi macam cerita padri apa nama? Padri apa nama, pendeta Yahudi hari tu. Bila orang tu dah bunuh 99 orang, tanya dia, wahai Tuan, adakah Allah nak ampun dosa saya ni? Saya dah bunuh 99 orang. Kata di pendeta Yahudi tu, no chance. Mana boleh Allah nak ampun dosa kamu, besar sangat dosa kamu. Dah 99 orang kamu bunuh. Dia pun cabut pedang, pangkah tengkuk pendeta Yahudi itu. Cukup 100. Dia pun menyesal. Aku dah bunuh 100 orang ni, apa macam ni, Allah nak ampunkan dosa aku. Berjalan, berjalan, berjalan, berjalan, jumpa dengan orang Islam pula, ulama Islam, orang alim. Tuan, saya ni dah bunuh 100 orang, Tuan. Adakah harapan Allah nak ampun dosa saya, Tuan? Banyak benar dah ni dosa saya ni. Kata dia ulama Islam itu, jangan putus asa. Allah Maha Pengampun. Mintalah ampun kepadanya. Walaupun dosa kamu tinggi sampai ke langit, dia pun bertaubat. Bila bertaubat, mati. Ha, tapi kata dia ulama Islam tadi, orang Islam tadi, dengan syarat, bila kamu bertaubat, kamu jangan duduk dekat di kampung ni lagi. Kampung ni kampung jahat. Kamu pindah ke kampung seberang tu. Ha, elok dia nak pergi ke kampung tu, dia pun mati. Dah berebut pula malaikat. Ha, malaikat syurga nak bawa dia pergi syurga, malaikat neraka nak bawa dia pergi ke neraka. Oh, kata di malaikat syurga, dia dah bertaubat ni, aku nak bawa dia pergi syurga, dia tak ada dosa. Kata dia orang ni, mana tahu taubat dia Allah terima tak terima. Ya, aku nak bawa dia pergi ke neraka. Lalu Allah hantar satu lagi malaikat jadi hakim. Ha, dialah yang buat keputusan. Kata dia malaikat hakim tadi, kita sukat. Sukat dia ni dengan kampung baik tu. Kalau dia dekat dengan kampung baik tu, maka dia maknanya Allah dah terima taubat dia. Dalam hadis kata, kalau tuan-tuan buka kitab Riyadhus Salihin, disebut sana. InsyaAllah saya tengok ada pengajian kitab tu, belum sampai lagi kot. Ha, jadi bila sukat-sukat, sama ada Allah dekat dengan kampung tu dengan dia, ataupun Allah dekatkan orang ni ke kampung tu. Sukat-sukat dekat dengan kampung tu, maknanya Allah sudah terima taubat dia, walaupun dia dah bunuh 100 orang genap, walaupun dosa sampai ke langit. Ya. Hai anak Adam, sesungguhnya jikalau engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi ini, kemudian engkau datang menemui aku padahal engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu, dengan syarat dia tidak syirik, dia beriman. Ya? Syarat dia beriman. Kalau dia tak Islam, dia tak mukmin, Allah tak terima ampun. Tak terima. Ya. Dia bertaubat dulu, dia masuk Islam, maknanya dia mukmin lah. Bila mukmin, automatik dosa-dosa lama tu diampun oleh Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak kira lah orang yang masuk Islam, baru masuk ni, Allah Akbar. Kan? Dia masuk Islam hari ni, mati dia petang. Pagi tadi dia masuk, petang dia mati. Tak ada nak buat dosa lagi. Bersih bulat-bulat tuan-tuan, syurga Allah. Tak macam kita. Kita ni banyak dosa dah lama hidup. Orang kata dah bergelumang dengan bagai-bagai. Sebab itu kita perlu banyak taubat. Kalau orang yang baru masuk tu, baru masuk Islam dengan syarat dia Islam lah. Kalau dia tak Islam, memang dia syirik. Dia syirik, Allah tak ampun. Memang dosa syirik tu pun dah dosa besar. Ha, ini syarat dia, dia beriman. Walaupun dosanya setinggi sepenuh bumi, kemudian engkau datang, kata Allah, menemui aku padahal engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu, nescaya aku akan datang kepadamu sepenuh bumi pula keampunan. Jadi maknanya, kalau dosa kita penuh sampai ke langit, Allah ampun daripada langit sampai ke bumi, daripada bumi sampai ke langit. Bersih, tak ada apa. Dengan syarat tubu ilallahi taubatan nasuha tadi. Kita tak buat lagi dah benda tu, barulah bersih. Kalau kita buat bertaubat, lepas tu buat balik bertaubat, lepas tu buat balik, tak maulah dah jadi macam main-main. Kan? Dah jadi macam main-main. Ada orang begitu. Bila banyak sikit dosa, dia pergi buat umrah, bertaubat sana, balik cangkui balik. Lepas cangkui pergi umrah balik, taubat sana, balik cangkui balik dosa. Tak maulah. Balik tu balik bersih dah. Pergi haji-haji balik tu bersih dah. Tak buat lagi dah benda-benda yang pah. Tu syarat taubat. Kan? Kita berazam tak akan buat lagi dah benda tu.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Tiga syarat-syarat ni nak kena patuh. Itu peraturan yang Allah buat, yang Nabi buat. Kalau pertama, kalau kita sangkut dengan manusia, jumpa manusia dulu. Lepas tu tiga dengan Allah pula lagi. Menyesal apa yang dah kita buat. Bertaubat dosa kita yang dah kita buat. Yang ketiga, tak akan mengaku, berazam, tak akan buat lagi dah ni syarat. Kalau tak penuh syarat ni, ni macam mana? Dosa bukan macam daki. Daki boleh basuh dengan sabun. Dosa dia tak mau, dia basuh dengan taubat. Taubat tu pula dah kena sungguh-sungguh. Dah bersih, jangan buat kotor lagi. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan. Hadis di atas yang kita baca hadis yang ke-42 dalam kitab 40 hadis Panawahati ni menunjukkan kepada kita keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bertepi itu, dia tidak ahad, tidak terhad. Rahmat yang luas tidak akan mengecewakan harapan seseorang hamba yang benar-benar berharap untuk mendapatkannya. Memang setiap kita jangan putus asa. Ya, kita harap Allah Maha Luas rahmatnya, dia akan terima taubat kita. Ya, walau besar ke, kecil ke, sikit ke, banyak ke, Allah akan terima. Hatta kalau dosa kita tepu sampai ke langit pun, Allah akan terima. Walaupun setinggi Gunung Uhud. Gunung Uhud tu tuan-tuan 7 kilometer. 7 kilometer banjaran dia tu. Mana ada gunung yang terpanjang di Madinah? Itulah yang terpanjang sekali banjaran dia tu. Dan tingginya lebih daripada 3 kilometer. Kalau diletupkan semua batu gunung tu tuan-tuan jadi pasir, tah berapa ribu juta lori akan angkut dia. Walaupun banyak itu dosa kita, kata Nabi. Walaupun setinggi itu dosa kita, walaupun sepanjang Gunung Uhud dosa kita, Allah akan ampun dengan syarat tadi kita taubat sungguh-sungguh, ya? Takut sungguh-sungguh. Maka apabila seseorang hamba benar-benar berdoa dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersungguh-sungguh untuk mendapat keampunan daripadanya dan disertai dengan tauhid yang benar, kita mengaku hanya Allah sahaja Tuhan kita, ya? Taubat sungguh-sungguh yang tidak syirik di dalamnya, dengan keyakinan yang penuh, dengan husnuzan, berbaik sangka dengan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sangka dengan Allah. Jangan kata, aku ni dosa banyak Tuhan.

0: Ada ke engkau mau nak ampun ni?
1: Tamat.
0: Itu maknanya kita sangka buruk. Macam Allah ni tak mampu, tak ada kuasa nak mengampun. Allah sentiasa berkuasa. Ya? Kaunuhu qadiran. Keadaan Allah itu maha berkuasa sampai bila-bila. Kaunuhu muridan. Keadaan Allah itu sentiasa dia berkendakkan. Nak ampun kita bukan ada masa dia tak ampun. Ya? Dia akan ampun dosa-dosa kita. Sentiasa. Ha, jadi minta lah. Jangan apa nama? Dengan penuh husnuzan, jangan su'uzan, sangka buruk. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya dan akan memasukkannya ke dalam syurga. Bila dah tak ada dosa, masuk ke syurga. Kalau kita melihat kepada banyaknya dosa yang dilakukan setiap hari, rasanya sudah luluh daging dari muka kerana kita merasa malu berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Memang tuan-tuan, kalau kita fikir ni, kita ni dahlah rezeki Allah melimpah ruah, nikmat Allah bertimbun-timbun yang diberi kat kita. Tapi kadang-kadang manusia ni qalilan ma tashkurun, sikit sangat yang pandai bersyukur. Hak lagi tu mana? Ramai-ramai lagi mana dia yang tak pandai bersyukur? Jadi orang yang tak pandai bersyukur ni tuan-tuan, nak letak muka di mana? Di depan Allah besok. Kan? Kadang-kadang begitu. Dahlah tak bertaubat, nak bersyukur pun tidak. Allah turun hujan pun marah. Apa ni hujan ni? Walaupun dia tak kata apa, Tuhan ni hujan turun ni. Tapi bila dia kata apa hujan ni, sehari suntuk ni, maknanya dia marah kan? Secara tak langsung dia marah pada Allah. Walaupun dia sebut hujan, pasal yang menurun hujan tu Allah. Marah Allah lagi. Padahal hujan tu rahmat, hujan tu nikmat. Kalau yang berkebun tak payah siram dah. Allah tolong siram. Dan Allah kata, kalaulah tidak ada binatang yang melata di bumi ni, nescaya aku tidak turunkan hujan. Hujan turun ni kita tumpang tui rezeki binatang. Tapi ada yang marah. Apa hujan berbrek ni? Berhenti hujan turun panas. Apa panas sangat ni? Sampai nak buka mata pun tak boleh. Habuk. Depan rumah ni tak lalu nak cuci dah. Habuk. Kemarau panjang menuh. Marah juga. Turun dua-dua sekali hujan dengan panas pun marah juga. Apa yang betul ni? Likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu tu ada sebab dia. Ada kelebihan. Ya? Turun hujan, ada lebih pada hujan. Turun panas, ada lebih pada panas. Kita tuan-tuan, kalau tak kena panas, penyakit. Jadi Allah turunkan panas tu nak bagi kesihatan. Kita marah juga. Turun dua-dua sekali. Hujan dengan panas. Ha, ni yang payah ni aku nak kedem tak boleh. Orang kata hujan panas ni pening kepala. Marah juga. Tu yang Allah kata, qalilan ma tashkurun. Sikit sangat yang pandai bersyukur. Yang tak bersyukur ni ke mana? Dahlah tak nak bertaubat daripada dosa-dosa. Tambah marah pula lagi kepada Allah. Secara tak langsungnya. Kan? Kita tak mau sebut dah. Sebut orang kata sensitif. Kadang-kadang bila tengok hujan gelap hitam di langit, dia tarik nafas lah. Hei. Itu marah lah tu. Kalau yang menyaga, dia nak menyaga tengok hujan turun. Hai. Patutnya alhamdulillah. Nikmat rezeki kot lain banyak. Yang tu sikit, ya Allah tarik sikit. Sekat sikit, bukan tarik pun. Sekat sikit pun kita marah. Wallahualam. Banyak kita minta ampun kepada Allah tuan-tuan.
2: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu penerbahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, sambil itu juga dia nak kongsikan. Ini mengenai Raja Muda Seru Rakyat Manfaat Kemudahan LRT 3. Okey, di mana Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor menyeru rakyat memanfaatkan kemudahan transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam yang disediakan dengan sebaiknya. Tengku Amir Shah bertitah, kemudahan itu bukan sahaja menghubungkan komuniti, malah mempertingkat kecekapan mobiliti harian menerusi sistem pengangkutan yang lebih selesa, lancar dan juga mampan. Satu lagi lembaran baharu buat Selangor, LRT 3 laluan Shah Alam kini menjadi realiti. Tahniah dan penghargaan kepada lebih 13,000 individu serta semua pihak yang telah mencurahkan tenaga, kepakaran dan komitmen sepanjang perjalanan merealisasikan projek ini. Dan semoga kemudahan ini dimanfaatkan sebaik ini oleh rakyat dan menjadi sebahagian daripada gaya hidup pengangkutan awam yang lebih moden untuk masa hadapan. Okey, dan untuk makluman anda, semalam Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj berkenan menaiki LRT 3 laluan Shah Alam bagi meninjau perkhidmatan pengangkutan awam itu yang mula beroperasi pada 29 Jun lalu. Jadi untuk warga Shah Alam, mana yang bekerja di Lembah Kelang kan, di Kuala Lumpur juga, yang bekerja di Shah Alam dah boleh menaiki pengangkutan awam. Banyak kemudahan telah pun disediakan. InsyaAllah boleh kita kurangkan sedikit kesesakan lalu lintas dengan menaiki pengangkutan awam. Okey, ini dia daripada Dayang Nur Faiza, Bisikan Rindu Selangor FM.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Itu dia baru saja berlalu daripada Nadia. Salam untuk kekasih. Okey, baiklah, sekarang ini 2:10 minit petang. Selamat petang untuk anda. Terima kasih atas kesetiaan anda. Masih lagi setia mendengarkan Selangor FM 18 jam sehari. Kami bersiaran walau bertukar penyampainya, bertukar segmennya. Matlamat kami tetap samalah, untuk menemani anda, menghiburkan anda, juga memberikan info yang tepat, sahih dan terkini. Okey, baik. Sebentar lagi, tepat pukul 2:15 minit petang, kita akan ikuti untuk hari Selasa. Setiap hari Selasa seperti biasa kita ada Hello Selangor iNutrisi. Nak tahu mengenai apa? Sama-sama kita nantikan, okey? Tapi sebelum tu, layan dulu lagi ini daripada Madam Nona.

0: yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ni tepat pukul 2:15 minit petang. Okey, baik. Untuk sekarang ini okey, kita bersama-sama dengan tetamu kita di Konti Dah Tidak Keserangan. Okey, untuk setiap hari Selasa kita ada Hello Selangor Air Nutrisi. Okey, dah bersama-sama dengan Profesor Dr. Rosnah Syamsuddin selaku pensyarah Fakulti Kejuruteraan UPM. Assalamualaikum, Prof.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat datang ke Konti Selangor FM.
1: Terima kasih. Terima kasih menjemput.
0: Aha, untuk hari ini menarik sebab bila dah baca topik tu, oh tak sangka pula tadi Prof datang pun ha macam-macam. Satu biji buah tu boleh dijadikan pelbagai. Nampak tak betapa kreatifnya, betapa orang kata warga UPM ni sangat orang kata inovatif, kreatif. Jadi kita nak tahu untuk petang ini mengenai biji durian boleh jadi biskut. Jadi itu yang ingin kita bincangkan, Prof, untuk petang ini. Selama ni, Prof, kita hanya makan isi durian dan terus buang lah. Kebiasaannya tak ada lah orang simpan biji durian, melainkan kalau cempedak tu kita boleh makan lah. Dia punya
1: rebus kan?
0: Boleh rebus tu kan, Prof, kan? Tapi kalau biasanya kalau biji durian tu setakat ni memang Ida sendiri pun kalau makan durian memang buang je lah biji ni. Tapi bagaimana idea menggunakan biji durian ini tercetus, Prof? Menarik, boleh jadi biskut.
1: Okey, sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada FM Selangor kerana menjemput kami ni untuk berkongsi pendapat, idea dan hasil penyelidikan yang kami perolehi. Okey, bidang kepakaran saya adalah kejuruteraan makanan, food engineering. Kan? So, sesuailah kami sebagai penyelidik dalam bidang kejuruteraan makanan tu, kita tengok apa lagi sekitar kita yang kita sekarang ni kan kita dah tengok pada zero to waste kan. So kita nak pastikan bahawa tak ada waste dah lagi. So kita tahu Malaysia ni kan bila musim durian tu, nampakkan buah durian tu memang apa ni, banyak lah kan. Sebab kita lambatkan pada kulit, lambatkan pada biji
0: kan? Betul.
1: Sebagai penyidik kita tahu mesti dia ada kandungan nutrisi di dalam biji tersebut kan. So yang kita rasa kita boleh manfaatkan dia kepada produk makanan. So pada masa yang sama, kalau kita boleh manfaat dia kepada produk makanan dan kita juga dapat menyelesaikan masalah lambatkan ni kan, sebab dia boleh mengakibatkan pada pencemaran alam sekitar. So apabila kita dapat menghasilkan satu produk baru, dia boleh meningkatkan ekonomi kepada pengusaha hasil pertanian ni. So banyaklah kita solvekan masalah. Selesaikan isu masalah lambatkan, kita dapat hasilkan satu produk baru sebab dia adalah bahan mentah tempatan.
0: Tapi persoalannya, Prof, adakah biji durian ini memang selamat dimakan? Mungkin ada juga yang sedang dengarkan Selangor FM tertanya-tanya kan, selamat ke biji durian tu? Bagaimana, Prof?
1: Yelah, takut juga kan. Selamat kan, tapi ia mesti diproses dengan cara yang betul. So biji durian ni dia tak boleh dimakan secara terus kerana dia mengandungi bahan anti-nutrisi. Yang mana dia tidak ketidakselesaan lah kalau kita mengambilnya secara terus kan. So apabila kita buat proses dia menghasilkan tepung ni kan, kita pilih biji-biji yang segar, biji-biji yang tidak rosak kan, yang elok, kita basuh, kita buat proses perebusan, kita buat proses pengeringan, kita buat proses apa ni, pengisaran nak jadi pauk daging sebuk kan, tinggal jadi tepung. So apabila dia melalui proses-proses ini, kandungan ni akan berkurangan secara ketara. So kita nampak bahawa tepung biji durian ni memang dia boleh jadi potensi kepada produk produk makanan kita kan, digunakan sebagai bahan alternatif kan kepada produk makanan kita.
0: Okey, baik, Prof. Apa yang terdapat dalam biji durian sampai sesuai dijadikan sebagai tepung tu, Prof? Dia punya ingredient bahan. Yelah, maksudnya kita pun, kita sekarang mungkin, yelah macam orang seperti saya mungkin nampak ia hanyalah sekadar biji durian. Tapi bagaimana, yelah, orang kata yang ada dekat biji durian tu sampai boleh buat tepung, Prof.
1: Biji durian ni dia tinggi karbohidrat, sama macam tepung gandum.
0: Okey. Ya,
1: tinggi karbohidrat. Tapi yang paling menariknya yang kita dapat daripada apa ni biji durian ni, dia fiber dia tinggi.
0: Oh,
1: fiber dia 6.3% kalau kita dengan tepung gandum dalam 2.1%. Maksudnya dia 3 kali ganda lebih tinggi kandungan fiber dia. Maksudnya orang yang diet yang suka high fiber,
0: high makan fiber. High fiber,
1: dia memang sesuai. Bagus. Dan satu lagi dia total starch ataupun jumlah kanji dia tinggi, iaitu dalam 70.9% kalau kita compare dengan tepung gandum, baru dalam 29% melibatkan 3 kali ganda kan.
0: Okay.
1: So sebenarnya kandungan kanji yang tinggi ni dia memberikan satu sifat berfungsi yang baik, dia menunjukkanlah kan, sebab dia dapat membantu dalam dalam kita penyediaan apa ni, apa bahan makanan kita itu, di mana ia dapat membentuk struktur, dapat menghasilkan tekstur yang baik, dan pada masa yang sama dia memberi kestabilan kepada produk bakery kita. So dia memang sesuai lah sebab kandungan kanji dia tinggi. Jadi produk bakery tu okey. So kita boleh katakan dari sini tepung biji durian ni dia memang ada potensi sebagai bahan alternatif kan, untuk menggantikan sebahagian daripada tepung gandum tersebut kan, untuk menghasilkan produk-produk tertentu.
0: Okey. Prof, adakah tepung biji durian ini lebih berkhasiat berbanding tepung biasa?
1: Dia kan setiap tepung-tepung ni kan, dia ada masing-masing punya kelebihan, macam saya kata tadi kan, tepung biji durian ni dia tinggi fiber kan, tinggi fiber. Jadi dia macam, kita bukanlah kita nak adanya tepung biji durian ni kita nak ganti sepenuhnya tepung gandum ni, tak. Dia nak gantikan sebahagian daripada dalam formulasi kita tu, supaya kita dapat tingkatkan fiber ni kan, dapat, bila kita dapat tingkatkan fiber ni, kita dapat manfaat daripada dia. Dialah, dia dah automatik, dia dah tinggi fiber kan. So daripada situ, bila kita, sebab dia adalah sumber tempatan kita kan, kita daripada negara kita, so kita dapat menyelesaikan isu lambatkan ni baliklah. So kita dapat manfaat daripada dia high fiber tersebut, dan kita juga dapat menyelesaikan masalah lambatkan biji durian yang selama ini dibuang sebagai sisa buangan. Dan seterusnya dia dapat meningkatkan juga sebagai satu produk baru, dan boleh memberikan jana pendapatan kepada pengusaha kan.
0: Okey, baik Prof, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor iNutrisi.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi dalam Hello Selangor Air Nutrisi. Biji durian boleh jadi biskut ke? Boleh. Sebab Ida dah tengok tadi, dah pegang dah. Jangan kata biji durian, kulit durian tu pun Prof, dijadikan baja kan. Oi, memang kreatif lah warga UPM. Sampai Ida tanya Prof, Prof ini daripada tim Prof ke yang buat? Ya. Memang tak boleh nak sangka lagi lah kan. Betapa hebat yang mereka ini sampai dapat menghasilkan, kita pun tak terfikir kan, biji durian tu boleh dijadikan biskut, okay, boleh dijadikan tepung. Baik Prof, bagaimana proses menghasilkan tepung daripada biji durian tu?
1: Okay, biji durian tu kita kena pilih dululah kan. Kita kalau boleh biji durian tu yang masih
0: elok lagi lah,
1: tak rosak, tak
0: yang cantik
1: ke apa-apa kan. So kita pilih, kita basuh dia bersih-bersih. Kita buat proses perebusan, kita buat proses pengeringan kan. Lepas tu kita buat proses pengisaran kan, untuk sehinggalah dia kita dapat tepung lah. Kan, kita dapat menghasilkan tepung. Kan.
0: Baik, Prof, kenapa pilih biskut sebagai produk pertama daripada biji durian ni? Mungkin macam mana boleh tercetus nak buat biskut tu daripada apa, ialah kek ke apa ke kan? Kenapa biskut, Prof?
1: So sebenarnya saya dah bermula dengan buat kek. Saya buat butter
0: cake. Okay. Butter cake guna tepung ni. Saya lepas ni kalau dah dijual kan, sebab saya difahamkan tadi Prof cakap dengan saya belum lagi di
1: commercialkan.
0: Dia boleh commercialkan.
1: Kita tengah cari company yang
0: tapi sangat menarik perhatian saya lah, sebab saya pun memang suka bake, Prof. Saya suka baking. Jadi boleh gunakan tepung ni untuk kita nak bake nanti kan. Jadi tadi Prof, bagaimana, kenapa pilih biskut tu, Prof?
1: Sebenarnya biskut ni dia adalah satu produk bakery yang mudah lah, untuk dihasilkan kan. Di samping biskut ni kan, dia jangka hayat dia panjang kan. Lepas itu biskut kan semua orang makan. So dia kata lepas saya dah buat kek ni, tak apalah kita buat biskut pula kan. So yang baru ni pula, student yang sekarang ni, baru dia suka, kita buat cream crackers pula. Cream crackers yang kita
0: cicah dengan air teh, kopi O kan.
1: Air teh bagus sebab dia high fiber.
0: High fiber. Menariknya.
1: Buat biskut kan. So apa ni, sebab apa ni, sebenarnya kan, bila macam saya kata tadilah, kita sebenarnya kita bukanlah nak apa ni, kita nak
0: menggantikan tepung. Betul.
1: Sebahagian saja, menggantikan sebahagian saja. Dan yang bagusnya dia high fiber, jadi makanan produk kita akan menjadi lebih high fiber lah.
0: Okey, baik Prof, dari segi rasa pula bagaimana? Adakah biskut ini berbeza daripada biskut biasa, Prof? Sebab dia tadi Prof kata dia tak boleh rasa, dia tengok je. Geram saya. Saya kalau boleh saya nak makan lah. Bukan nak rasa lah kan, sebab menarik.
1: Kalau you suka yang biskut yang high fiber tu, ada rasa macam tu.
0: Betul. Dia sebenarnya dia macam, dia natural kan, Prof? Dia macam lemak-lemak dia tu sesuai semua jadi.
1: Ada bau durian. Tak ada bau durian.
0: Tak ada bau durian. Betul, tak ada.
1: Sebab yang bau durian tu pada isi durian.
0: Pada isi saja.
1: Biji tu sebenarnya tak ada bau pun. So bila kita hasilkan tepung tu macam biasa, tak ada bau. Sebab ada yang cium-cium kata, mana dia bau
0: durian? Bau durian hilang dah.
1: Dia memang tak ada.
0: Jadi Prof, bagaimana Prof? Ada apa-apa perbezaan biskut biasa dengan biskut sama je.
1: Bila saya buat testing apa semua kata, kalau saya tak beritahu itu daripada tepung biji durian,
0: orang tak tahu
1: pun. Bila tu, dia cium, tak ada bau pula sedap je.
0: Yelah, mungkin kita ni Prof, biasanya mungkin dari segi psikologinya lah kan, sebagai seorang manusia, bila kita tak biasa benda tu kan, mungkin kita akan anggap macam boleh apa ni biji durian kan. Tapi sebenarnya bak kata Prof, bila dah pegang, dah rasa, dah makan, sebenarnya dia macam biskut biasa je.
1: Macam biskut biasa. Kalau kita biasa makan biskut high fiber tu, macam
0: itulah
1: rasa dia.
0: Okey, baik Prof, berapa banyak sisa biji durian sebenarnya boleh dimanfaatkan setiap musim? Kalau sekarang tengah musim durian kan Prof kan?
1: Musim durian ni biasanya negara kita dalam 500 ribu ton.
0: Wah, wow, kan? Banyaknya.
1: Kita menghasilkan apa ni, durian kan, salah satu pengeluar durian kan.
0: Okey.
1: Tapi sebenarnya daripada durian ni kan, dia punya 50 hingga 60% tu adalah kulit. Kan? Lepas tu biji tu 15 ke 20%. Dan kita makannya sikit je kan.
0: Betul.
1: Lepas tu semua buang kan. Kalau cuba bayangkan kan, kalau 500 ribu tu 20% tu ada biji, banyak lah kan. Dan dia merupakan sumber tempatan kita. So kalau kita dapat memanfaatkan sumber tempatan kita, baguslah kan. Kita dapat menambahkan variety kepada produk makanan kita.
0: Okey, baik Prof, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi untuk Hello Selangor Air Nutrisi.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi dalam Hello Selangor iNutrisi. Baik Prof, adakah inovasi ini mampu memberi pendapatan tambahan kepada pekebun durian?
1: Sudah tentulah. Kan? So kita pendidik daripada UPM, kita menggalakkanlah pengusaha-pengusaha luar, syarikat-syarikat luar, pengusaha-pengusaha biskut-biskut dalam negara untuk datang ke UPM untuk mengkomersialkan produk kita ni. Supaya dapat dimanfaatkan kepada semua masyarakat kan.
0: Okey. Baik Prof, yang Prof perkenalkan adalah biskut kan, yang baru orang kata, sebab perkara ini pun masih lagi di dikaji kan Prof kan. Masih lagi orang kata biskut jelah pengeluaran produk pertama tu biskut, tapi mungkin ada lagi produk-produk lain yang Prof nampaklah berpotensi untuk dikomersialkan juga, sama seperti tepung dan juga biskut ni.
1: Itulah tadi kan saya kata saya dah buat butter cake.
0: Butter cake betul. Jadi kan Prof kan?
1: Cream cracker jadi.
0: Wow.
1: Jadi boost kan. Cream crackers kan. So nanti kita nak buat mie kan, noodle
0: Eh, kalau mie tu macam menarik juga kan.
1: Buat mie. Lepas tu mungkin kita boleh buat roti kan. Boleh buat muffin ke kan. So, banyaklah yang kita boleh buat kan. Boleh menarik.
0: Itu itu antara
1: kena kreativiti kita lah, macam mana kita nak formulasikan produk tersebut kan.
0: Okey. Jadi kita

0: Commercial kan. Okey, baik Prof. Apakah harapan Prof terhadap industri makanan Malaysia melalui inovasi ini?
1: Itulah. Sebenarnya saya dah lamalah berkecimpung dalam memproses semula produk-produk sisa-sisa pertanian kan. Sebelum ni kita kulit koko kita
0: kulit
1: buat
0: koko.
1: Kulit durian kan. Segala jenis kulit lah. Daun limau kasturi, daun limau purut kan. So kita boleh extract antioksidan daripada dia. Kita boleh extract pektin kan. Daripada kulit koko tu kita boleh extract pektin. Bagus kan pektin kita. Bagusnya pektin kita daripada kulit koko ni. Saya nak cerita sikit lah.
0: Boleh.
1: Kan? Biasanya bila dia buat jam.
0: Okay.
1: Dia guna pektin yang komersial punya tu kan. So jadi dia nak bagikan jam tu stabil. Dia ubah gula banyak. Tapi sebenarnya pektin kita yang daripada kulit koko ni, dia jenis low mitosil. Low mitosil ni maksudnya dia tak perlu gula yang banyak.
0: Okay.
1: Dia dah stabil dah gel je tu. Dia punya
0: bagus.
1: Apa ni kita nak buat jam tu kan. Dia dah stabil dah. So bila gula kurang, berhasiatlah jam kita.
0: Betul. Itu yang kita nak tu. Memang kita kena kurangkan gula dalam minuman dan makanan kita, Prof.
1: Lepas tu ada satu student saya lagi. Kita buat dalam projek penyelidikan kita bersama tu lah. Kan? Daripada kulit durian, kita extract pektin juga. Sama juga. Dia low mitosil juga. Maksudnya kalau kita boleh komersialkan, ada company yang ingin nak komersialkan, so kita boleh jadi bahan yang sihat kepada makanan kita. Kita kan suka jam-jam kan, gula manis kan.
0: Betul.
1: Semua orang nak sihat sekarang kan.
0: Ya. Okey, baiklah. Terima kasih Prof untuk perkongsian petang ini. Sangat menarik sebenarnya. InsyaAllah kita pun nantikan ada insyaAllah lah mungkin banyak lagi produk-produk yang dihasilkan. Hasil kreativiti daripada warga UPM terutamanya insyaAllah. Kalau mereka ini menghasilkan produk yang bagus, kita sendiri dapat manfaatnya kan Prof kan. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Prof Profesor Dr. Rosnah Syamsuddin selaku pensyarah Fakulti Kejuruteraan UPM. Terima kasih Prof. InsyaAllah mungkin lepas
1: sama-sama
0: ni saya interview Prof dengan
1: makanan sekali.
0: Yeah. Pastikan saya dapat rasa lah. Dan Prof saya gurau je.
1: Boleh.
0: Okay. Untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 2.48 minit petang. Alhamdulillah, maka dengan ini selesailah sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Okey, ha, selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya. Untuk PM Local bersama dengan DJ Cempaka 3 petang hingga pukul 8 malam. Okey, diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Kita nak raikan juga lah. Terima kasih Cikgu Noli. Ujung-ujung dia WhatsApp kita, ya. Katanya akan temani Ida bersiaran dari tadi lagi tak tutup radio. Jangan risau, ya. Baru saya termasak ni, Ida. Rehat kejap sebelum mandi dan solat. Selamat berkonti untuk Ida. Untuk Ida sayang. Ida dah nak balik dah, Kak. Terima kasih kerana dengarkan Selangor FM dari awal. Kan, walaupun baru sempat, kan. Aduhai, kita hargai sangat-sangat. Sibuk-sibuk pun tetap juga, kan, nak tegur kita. Apapun, insyaAllah untuk anda jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu, ya. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Hai, saya Najwa Atif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Lokong. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: Rokok di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hei, bising anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap, orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
2: Akak, saya nak cancel order.
0: Sebab apa?
2: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang. Okey, Jafaka kembali bertugas menemani anda semua untuk PM Lokal dari sekarang sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, harap anda semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja. Ida baru saja selesai dalam Hello Selangor tadi 10.3. Jom kita mulakan petang ini dengan segmen yang seterusnya, segmen On Tak On. Okey, layan dahulu Gila Bayang Amar Haikal.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

Pilihan tepat Selangor FM. Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.

0: yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kat buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Hai, selamat petang. Sekarang 3.15 minit petang dan kita nak teruskan untuk
2: On Tak On.
1: Ya, On Tak On hari ini. Okey, sekarang ini makin ramai yang menggunakan teknologi AI untuk menghasilkan gambar yang kreatif. Ada yang sekadar suka-suka, ada juga yang hasilnya nampak begitu realistik sehingga sukar dibezakan dengan gambar yang sebenar. Disebabkan itu juga, Rapid KL tampil mengeluarkan satu peringatan kepada orang ramai supaya tidak menggunakan image trend, logo aset ataupun penjenamaan rasmi Rapid KL dalam kandungan yang dihasilkan menggunakan AI. Menurut Rapid KL, mereka menghargai kreativiti orang ramai dan memahami teknologi AI kini semakin meluas digunakan. Namun, apabila image AI itu terlalu menyerupai trend dan identiti rasmi Rapid KL, ia boleh menyebabkan orang ramai menyangka gambar tersebut adalah gambar sebenar atau pengumuman rasmi daripada syarikat. Jadi keadaan itu bukan sahaja boleh menimbulkan kekeliruan, malah berpotensi menimbulkan rasa kurang selesa dalam kalangan pengguna pengangkutan awam yang mempercayai kandungan tersebut. Jadi kalau nak berkaya menggunakan AI memang tiada masalah. Tetapi pada masa yang sama juga, kita perlu bertanggungjawab dengan memastikan penggunaan logo, aset dan identiti rasmi mana-mana organisasi tidak mengelirukan orang ramai. Okay? Kreativiti itu penting, tetapi ketepatan maklumat dan tanggungjawab dalam berkongsi kandungan juga sama pentingnya.
3: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selatan.

0: Haish, tidur lagi. Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Abuk yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
5: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
6: Live ni apa sih?
7: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

0: sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Okay, lagu dari Nizam Jan dia. Okay, kembali bersama saya Cepaka temankan anda dan kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, yeah, Muzik Berganda hari ini dan kali ini kita bawakan dua lagu istimewa daripada Jamal Abdillah. Okay.

0: Perkanda. Muzik Perkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: One fire!
2: One fire!
1: One game!
2: One game!
1: One world!
2: Let's go!
3: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.

0: sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Okey, untuk ibu ayah yang ada anak yang suka menyanyi tu kan. Ha, okey, inilah peluang yang memang tak boleh dilepaskan. Okey, kami menjemput adik-adik yang berbakat untuk hadir ke uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Selangor. Dan uji bakat ini akan berlangsung pada hari Sabtu dan Ahad ini, iaitu pada 18 dan 19 Julai. Okey, pukul berapa tu? Okey, bermula 10 pagi sampailah pukul 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Okey, jadi jangan lepaskan. Dan selepas ini kita akan ikuti buletin Selangor FM 4 petang. Okey, kita layan dahulu. Aku

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.

Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 446. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 449. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 447.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Buat anda yang fans Bet Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokom. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Paras Masa. Segmen PM Lokom setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang

4.20 minit petang setelah hujan kelangit baru saja berlalu. Okay, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Sama ada yang mendengarkan kami melalui radio ataupun secara online di RTM Klik. Terima kasih. Terima kasih diucapkan untuk anda. Okay? Jadi jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram dan juga TikTok Selangor FM untuk pelbagai juga info, aktiviti menarik serta update terkini. Mudah saja nak cari kami, terus search Selangor FM 100.9.

0: ni Fahan. Ah,
1: oh, okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasihan tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
8: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okey, jadi kalau kau rindu baru saja berlalu, kembali bersama saya Cepaka temankan anda. Dan kita dah pun berada di jam kedua dalam PM Lokal. Dan Cepaka nak kongsikanlah satu perkembangan yang berlaku di Shah Alam pagi tadi, di mana seorang lelaki berusia 31 tahun dilaporkan maut dalam satu kemalangan melibatkan tiga buah kenderaan di Jalan Bukit Kemuning. Dan menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, katanya pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada jam 10.27 pagi sebelum

sebuah lori 1 tan dan sebuah kenderaan pacuan 4 roda. Pemandu pacuan 4 roda didapati tersepit di dalam kenderaannya sebelum operasi menyelamat dijalankan menggunakan peralatan khas. Jadi mangsa berjaya dikeluarkan namun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh petugas Kementerian Kesihatan Malaysia. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Terdahulu rakaman video kejadian itu turut tular di media sosial. Bagaimanapun, setakat ini polis masih lagi menjalankan siasatan bagi mengenal pasti

0: yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan kuleting di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: la Nura FM.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Eh, Mai, sini.
1: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
0: Eh, kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Eh, tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah atas Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Empat pasukan, dua perlawanan dan satu impian. Ini bukan lagi tentang sekadar kemenangan. Ini tentang maruah. Ini tentang sejarah. Separuh akhir Piala Dunia 2026, pasukan mana bakal mara ke perlawanan akhir? Dan siapa pula yang terpaksa lupakan impian? Ketahui lebih lanjut, keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, baiklah. Kembali bertemankan saya Cempaka di jam ketiga dalam PM Lokal. Okey, dan kita teruskanlah macam biasa. Segmen Biz On Air setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama Nurul Amirah Ruzi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Mira. Boleh panggil Mira, eh?
2: Boleh.
1: Okey, Mira di mana tu?
2: Saya di Puchong sekarang.
1: Di Puchong. Okey, Mira. Yeah. Mungkin untuk permulaan, Mira boleh perkenalkan diri dulu kepada pendengar Selangor FM dan juga cerita sikitlah tentang perniagaan yang Mira usahakan sekarang.
2: Okey, boleh. Sebelum tu, saya nak memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Amirah binti Ruzi. Umur saya 27 tahun. Saya tinggal di Puchong. Okey, saya menjual dessert homemade. Okay, dessert kita comel-comel je, kecil-kecil. So, ramai orang boleh beli sebab simple kan.
1: Okay. Apa nama dessert tu?
2: Okay, kita jual contoh ada brownie, ada mochi bite, cikut, seringgit. Lepas tu kita ada kek batik ganache, burnt cheesecake.
1: Okay, semua tu awak buat sendiri ke, Mira?
2: Ya, yeah, sebab saya home baker.
1: Okey, baik. Jadi macam mana boleh terfikir nak jadikan manisan semua-semua tu sebagai satu perniagaan, Mira?
2: Saya rasa ramai yang sukakan dessert ni. So, lepas orang makan berat pun dia akan cari dessert selepas makan.
1: Betul.
2: Okey, jadi saya mencetuskan satu idea untuk lebih baik saya buat satu manisan yang bila orang makan akan lepas makan berat dia akan rasa okey lah, sedap, ada manisan. Dia mesti nak cari kudap-kudap lah orang
1: betul,
2: panggil.
1: Betul, kadang-kadang cari aiskrim kan. Mesti betul, nak manis aiskrim selepas makan tu kan.
2: Mesti ada.
1: Jadi dah berapa lama berniaga tu?
2: Saya berniaga daripada 2019 sampailah sekarang.
1: Okey, memang lepas belajar memang terus buat perniagaan ke ataupun ada kerja mana-mana dulu baru berniaga?
2: Saya selepas daripada belajar, saya buat berniaga kecil-kecilan dari rumah. Selepas itu, saya bekerja di luar untuk mengambil pengalaman lah orang panggil kan. Saya nak belajar, saya kerja di kafe. Lepas itu, saya belajar cara-cara nak buat kek. Selepas itu, saya berhenti dari kerja semua dan saya sekarang fokus untuk bisnes saya sendiri.
1: Memang belajar untuk buat kek lah sebelum...
2: Betul, saya belajar pastry dan baking lah.
1: Di mana tu belajar?
2: Saya belajar di Puchong juga. Private college lah orang panggil. Ya.
1: Okay, baik. Jadinya memang orang kata memang dah start, memang dah minat juga kan?
2: Betul.
1: Memang secara tak sengaja orang kata, betul?
2: Betul. Memang dia datang dari kecil lagi. Memang dia minat untuk baking.
1: Dari kecil? Dari kecil ke?
2: Ya. Dari kecil maksudnya daripada sekolah memang saya minat buat kek. Memang saya minat lah.
1: Okey, baiklah. Jadi kalau pelanggan ada datang buat kali pertama kan, nak cuba manisan daripada Mira ni, apa yang selalu Mira cadangkan? Yang mana satu paling ramai suka?
2: Okey, kita ramai orang peminat kek batik ganache. Biasa orang
1: panggil kek batik ganache.
2: Biasa orang buat kek batik indulgent. Kita buat kek batik ganache. Dia tak ada cheese dekat layer tengah. Dia hanya ada
1: Kenapa awak panggil dia ganache?
2: Sebab dia ada coklat ganache dekat atas tu yang sedap and ramai yang love sangat. And kita atas tu kita tabur dengan coco powder yang bukan pahit lah, sangat sedap.
1: Tertelan nak dulu saya, Mira.
2: Lepas tu saya ada bestseller juga cheese cone. Saya jual bekas besar. And sekarang orang permintaan orang minta yang kecil. So saya buat cheese cone seringgit. So senang untuk orang nak pergi kenduri, nak pergi Afrika. So senang orang nak grab yang seringgit sebab comel.
1: Dalam masa sama awak juga bekalkan kepada untuk macam goodies kan.
2: Betul. Lepas tu kita ada juga mochi bite and daifuku mochi.
1: Okey.
2: Ni yang trend sekarang.
1: Senang ke nak buat mochi tu?
2: Dia agak susah dan renyah, tapi insyaAllah untuk saya senanglah. Sebab tu customer beli, dia pun makan okey lah, sedap so far, feedback semua alhamdulillah okey.
1: Okey Mira, kita nak berhenti rehat sekejap.
2: Okey, boleh.
1: Kita lain dahulu lagu dari Wings, Enigma Selangor FM.

0: Okey, baiklah, 5.20 3 minit petang. Kita masih lagi bersama dengan Nurul Amirah Ruzi di talian untuk segmen Based on Air petang ini. Okey, Mira, nak tanya pasal sambutan.
1: Okey, sambutan.
0: Setakat ni sambutan macam mana, okey tak?
1: Alhamdulillah, sambutan okey. Saya dah ramai regular customer yang selalu repeat order. Wow. Tapi diorang ada dessert-dessert yang tertentulah. Macam best seller yang saya cakap tadi. Kita ada regular customer untuk kek batik, mochi bites dan biskut. Okay, sebab tu kita panggil tu dessert on top lah.
0: Dessert on top. Jadi sekarang ni ramai yang berniaga dari rumah kan. Jadi macam mana Mira pastikan setiap tempahan yang dibuat tu sentiasa berkualiti dan rasanya kekal sama?
1: Saya selalu bertanya feedback dengan customer. Adakah yang saya selalu buat ni maintain rasa atau tidak? So diorang, so far diorang bagi feedback semua dessert daripada diorang beli first time and until now diorang semua cakap semua dessert rasa sama. So saya pun banyak bagi orang juga dessert untuk bagi feedback. And saya bukan rasa sendiri and makan sendiri tak. Saya akan bagi kat orang lah untuk rasa. Saya suka macam tu. Saya suka kongsi dessert saya and saya suka dengar feedback orang.
0: Okay, Fira. Teruskan.
1: Okay, so saya kalau boleh, kalau korang yang baru mula membuat bisnes tu, bolehlah try buat dessert. Jangan banyak sangat, just sikit je bagi orang rasa okey ke tak dessert. Kita kena feedback tu nombor satu lah. Sebab kita tak nak kalau kita jual tu hanya menjual. Kita kena sentiasa rasa lah.
0: Tak nak shock sendiri kan.
1: Betul-betul orang panggil shock sendiri. Saya pun tak suka.
0: Betul. Jadi dalam perniagaan ni orang kata memang tak lari daripada cabaran, Miza. Miza pula Mira kan.
1: Banyak sangat cabaran.
0: Mungkin Mira ada cabaran yang paling Mira ingat sampai sekarang ni?
1: Cabaran dia, kita susah nak dapat customer yang mempercayai dessert kita.
0: Betul.
1: Sangat susah.
0: Betul.
1: Lepas tu, sampailah saya menjual luar daripada online, saya jual di Kabusil. So, saya mencuburi tu, saya try bagi rasa-rasa. So, diorang semua kata okey, sedap. So, dekat situ kita dah dapat dekat dengan customer kita. Until now saya memang sangat dekat dengan regular customer saya.
0: Okay Mira, lepas ni Mira mungkin ada perancangan Mira ataupun impian nak kembangkan lagi bisnes ni, mana tahu.
1: Okay, kita kalau boleh nak buka 2-3 cawangan. Bukanlah cawangan, orang panggil macam kedai-kedai comel, macam kios kan. Untuk kita kembangkan. So, kalau kita ada rezeki lebih, insyaAllah kita boleh buka lah dekat mana-mana.
0: Sekarang ni di Puchong kan?
1: Ya, betul. Sekarang ni kios saya di dataran Putrahaid. Memang saya berniaga kat situ dari hari Khamis sampai hari Ahad, jam 6 petang sampai pukul 12 malam.
0: Berhampiran dengan LRT ke apa?
1: Ya, dekat dengan LRT Putrahaid. Dekat sangat.
0: Dekat sangat.
1: Senang. Ambil transport pun sangat senang. Betul, jalan dalam lebih kurang 5 minit macam tu lah. 5 ke 4 minit, sangat dekat.
0: Bermula pukul berapa buka tu?
1: Kita buka pukul 6 petang sampai 12 malam. Hari kami sampai hari Ahad sahaja tau.
0: Awak cuti hari apa?
1: Saya Isnin sampai Rabu pun saya ada dessert online kira booking juga. So cuti dia, cuti macam tu lah.
0: Online pun buat juga
1: Ya, kita ambil online sebab kita home bakers.
0: Jadi untuk mereka yang tengah dengar kita sekarang ni, Mira, dan mungkin teringin nak mula berniaga dari rumah, apa nasihat Mira yang Mira nak kongsikan untuk mereka?
1: Okay, kita cubalah untuk berniaga dengan modal yang sikit. InsyaAllah dari sikit tu kita jual, kita akan dapat modal balik dan dapat untung balik. Lepas tu kita boleh try promote dekat jiran-jiran dulu. Okay, lepas tu kita boleh promote online. Then kita bolehlah masuk Kabusil. Macam saya untuk first time saya masuk Kabusil. Kalau try berniaga tepi jalan pun boleh. Macam tu. Untuk promote lah produk kita.
0: Ya, betul. Jadi kalau ada pendengar yang nak cuba manisan awak ni Mira kan, macam mana mereka boleh buat tempahan? Juga boleh kongsikan sekali Facebook, Instagram, TikTok untuk mereka follow.
1: Okay, Boleh contact saya dekat WhatsApp 011-6457-0437 atau boleh add Facebook saya Nurul Amirah binti Ruzi. Atau yang nak walk in boleh juga datang ke data korang wish sahaja Dataran Putra Haid Subang Jaya. Kita buka dari Khamis hingga Ahad pukul 6 petang sampai 12 malam.
0: Lama tu kan, sampai pukul 12 tengah malam kan?
1: Ya, betul. Sebab orang nak healing. Itu tempat healing. Kita sebelah kan dengan taman permainan.
0: Kena cuba. So, kalau saya tahu taman tu ramai yang main layang kan?
1: Ya, betul. Mesti pernah pergi ni kan?
0: Pernah juga. Dulu-dululah. Sekarang tak adalah. Okey, jadi terima kasih Amira.
1: Okey, sama-sama.
0: Terima kasih juga atas perkongsian hari ini untuk segmen Biz On Air. Okey, semoga terus maju jaya dalam perniagaan Mira.
1: InsyaAllah, terima kasih.
0: Sama-sama, kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okey, Bella, cakap pasal Piala Dunia ni mesti masing-masing ada pasukan pilihan sendiri kan. Jadi jom, kejap lagi kita akan dengarkan voice note daripada pendengar yang dah kongsikan di WhatsApp Selangor FM. Untuk yang dah hantarkan, anda boleh hantarkan di 019

Dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah

0: suara penyokong satu jiwa sejuta sorakan.
1: Okey, untuk suara penyokong hari ini kita nak bercakap tentang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal berlangsung awal pagi esok. Okey, Perancis akan berdepan dengan Sepanyol jam 3 pagi waktu Malaysia. Agak-agak pasukan mana yang akan melangkah ke pentas final? Okey, Abang Zali. Assalamualaikum.
2: Ya, yes, saya. Assalamualaikum.
1: Ya, Abang Zali, apa ramalan keputusan Abang Zali? Tim Perancis atau Sepanyol?
2: Saya rasa Perancis.
1: Perancis.
2: Sebab dia pun dah lama banyak pengalaman kan.
1: Jadi siapa yang Abang Zali rasa lebih layak ke final berdasarkan prestasi sepanjang kejohanan ini?
2: Saya jangka je lah. Perancis lah. Dengan Argentina.
1: Perancis dengan Argentina. Okey.
2: Final nanti lah.
1: Okey. Baiklah. Jadi terima kasih Abang Zali.
2: Jangan ada perubahan tu lah.
1: Kita tak tahu lagi Abang Zali.
2: Janganlah
1: tengok nanti 3 pagi. Okey, terima kasih Abang Zali.
2: Okey, jumpa lagi.
1: Waalaikumsalam. Baik, kita nak dengarkan beberapa voice note yang dikirim di WhatsApp kita 019-330-4425.
3: Assalamualaikum. Saya Man Tauge daripada Kulim. Untuk World Cup edisi kali ini, saya ingin menyokong England. Semoga baik-baik saja untuk England. Come on, let's go.

0: 8 dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello.
2: Empat pasukan, dua perlawanan dan satu impian. Ini bukan lagi tentang sekadar kemenangan. Ini tentang maruah. Ini tentang sejarah. Separuh akhir Piala Dunia 2026, pasukan mana bakal mara ke perlawanan akhir? Dan siapa pula yang terpaksa lupakan impian? Ketahui lebih lanjut, keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor satu, orang Selangor. Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor satu, orang Selangor.
0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Status trafik di semua lebuh raya bertol di sekitar Lembah Kelang atau di Selangor. Aliran trafik dilaporkan bergerak perlahan dan kelewatan dijangka berlaku di lokasi-lokasi berikut. Di lebuh raya utara selatan, hubungan tengah elit E6 arah selatan, Shah Alam ke Ebor. Di lebuh raya pantai baru, NPE E10 arah selatan, Bansar ke Lembah Pantai. Dari arah timur,

0: suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, selamat petang. Tepat pukul 6 petang. Okey, kita masih lagi dalam segmen suara penyokong. Okey, esok jam 3 pagi, Perancis bakal bertemu Sepanyol dalam aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jadi, siapa pilihan anda untuk mara ke final nanti, Perancis ataupun Sepanyol? Anda boleh hantarkan voice note anda di WhatsApp kami 019-330-4425. Juga nak call country pun boleh 03-287-3203 ataupun 3-287-3204. Assalamualaikum. Siapa di sana?
2: Waalaikumsalam. Alif di sini.
1: Alif, Alif dari mana Alif?
2: Saya daripada Bangi.
1: Bangi, Alif, Perancis ke Sepanyol?
2: Ya? Yeah?
1: Perancis ke Sepanyol?
2: Saya malam ni saya sokong Perancis lah. Juara bertahan lah harapnya.
1: Sokong Perancis, kenapa pilih pasukan tu?
2: You know, pada asalnya memang saya minat Zidane. Mm-mm. So ini dah dah jadi Mbappe pula. So kita sokong Mbappe lah.
1: Okey, jadinya kalau perlawanan ini berlanjutan ke masa tambahan kan ataupun penalti. Jadinya Alif rasa pasukan mana yang lebih kuat dari segi mental?
2: Saya rasa dua-dua pasukan agak kuat dan saya jangkakan perlawanan yang akan jadi sangat sengit. Untuk keseronokan para peminat, saya rasa elok juga berlanjutan ke penalti. And saya rasa dari segi mentality untuk squad yang lebih berpengalaman, saya rasa Perancis lah.
1: Perancis, eh? Mungkin ada kata-kata untuk mereka, Alif?
2: Tak ada banyak, cuma harap boleh bertahan sebagai juara. Dan kalau boleh bermain dengan penuh semangat lah.
1: Semangat, eh? Okey, terima kasih Alif.
2: Baik, sama-sama.
1: Assalamualaikum. Okey, baiklah kita nak dengarkan voice note yang dikirim di WhatsApp kita. Antaranya kita ada
3: Bangut FM. Saya Danish yang handsome lagi tampan. Menyokong pasukan France untuk memenangi Piala Dunia pada tahun ini. Let's go France! Let's Blues champion!
1: Okey, dan seterusnya.
4: Hai semua pendengar-pendengar Selangor FM. Saya Afan dari Kuala Lumpur. Saya menjagakan England akan menang menentang pasukan Argentina awal pagi esok. It's coming home England kali ini World Cup 2026.
1: Bukan esok tau, lusa hari Khamis 16 Julai. Okey, jom kita rehat dahulu, kita layan dahulu.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Hai, kami Zaidi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di panas masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
0: Empat pasukan, dua perlawanan dan satu impian. Ini bukan lagi tentang sekadar kemenangan. Ini tentang maruah. Ini tentang sejarah. Sebaru akhir Piala Dunia 2026, pasukan mana bakal mara ke perlawanan akhir? Dan siapa pula yang terpaksa lupakan impian? Ketahui lebih lanjut, tusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: para penyokong Satu Jiwa Sejuta Sorakan.
1: Okey, makin hampir kita ke penentuan juara Piala Dunia FIFA 2026. Tirai separuh akhir akan dibuka awal pagi esok, okey, jam 3 pagi menyaksikan Perancis menentang Sepanyol. Jadi untuk anda yang nak kongsikan untuk Piala Dunia FIFA 2026, dalam segmen khas suara penyokong, setiap hari kita bawakan untuk anda bermula 5.30 minit petang. Okey, kita nak dengarkan suara dari siapa tu?
2: Piala Dunia kali ini, Piala Dunia 2026, saya memilih pasukan Spanyol untuk menjadi juara. Vamos Spain! Dapatkan kembali kejuaraan yang pernah kita kecapi pada 2010. Come on, kita bawa pada Piala Dunia 2026. Come on Spanyol, juara kali ini. Juara baik. Edisi tahun ini.
1: Okey, baiklah. Terima kasih yang menghantarkan. Okey, dan seterusnya.
3: Hai, saya Nas. Untuk World Cup 2026, saya menyokong Spain untuk juara tahun ni. Yo, come on, go, go, go, go.
1: Okay, itu suara Nas dan seterusnya pula.
4: Hai Selangor FM, saya Dia. Saya menyokong Argentina.
1: Okey, terima kasih Dia. Okey, yang lain macam mana? Anda boleh hantarkan voice note anda di WhatsApp Selangor FM 019-330-4.

0: Iman dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Empat pasukan, dua perlawanan dan satu impian. Ini bukan lagi tentang sekadar kemenangan. Ini tentang maruah. Ini tentang sejarah. Sebaru akhir Piala Dunia 2026, pasukan mana bakal mara ke perlawanan akhir? Dan siapa pula yang terpaksa lupakan impian? Ketahui lebih lanjut, tosan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor satu, orang Selangor.

Dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah saja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Kamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, baiklah, kembali bersama saya Cepatkan Temankan Anda. Okey, kita dah berada di jam keempat. Okey, sekarang 6.23 minit petang. Dan menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia 2026, ada satu fakta menarik yang sedang menjadi perhatian. Walaupun kedua-dua perlawanan membabitkan kuasa besar bola sepak dunia, harga tiket bagi setiap perlawanan sebenarnya berbeza jauh sangat. Untuk aksi Perancis menentang Spanyol yang melangsung awal pagi esok di Dallas, harga tiket paling murah dilaporkan sekitar $1,325 Amerika atau lebih kurang dalam RM5,393. Dan menurut data tiket data.com, harga itu sebenarnya telah menurun kira-kira 26% dalam tempoh 3 hari kebelakangan ini. Namun katanya ia

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, bila kita dah pun menghampiri 6.30 minit petang. Okey, terima kasih yang menghantarkan voice note dan juga yang call di konti juga untuk suara penyokong. Terima kasih diucapkan untuk anda. Okey, selepas ini kita akan ikuti rancangan Mawadah dengan tajuknya Akhlak Yang Baik bahagian 3.

0: Mawaddah.
1: Nabi dah sebut jelas dalam satu hadis. Nabi kata innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nabi kata halal itu jelas dan haram itu jelas. Kalau kita kata minuman yang datangnya daripada air yang halal seperti sirap, seperti air buah dan sebagainya, maka halal lah dia. Kalau minuman yang dihidang itu adalah arak ataupun campuran daripada arak ataupun sebagai apa nama pun, maka jelas haramlah dia. Kalau makanan itu ada padanya itu babi, haramlah dia, jelas. Tetapi kata Nabi SAW, wa bainahuma umurun mushtabihat. Ada di antara kedua yang halal dan haram ini, ada perkara yang mushtabihat. Perkara yang diragui status halalnya ataupun haramnya. Kalau kita sebut daripada sudut zahir makanan itu sendiri, kita sendiri tak tahu halal ke haram ni, halal ke haram ni. Ataupun sumber pendapatan itu halal ke haram dan sebagainya. Bermakna apabila datangnya, timbulnya keraguan di dalam nak menentukan halal ataupun haramnya, maka cuba kita lihat apa yang diberikan nasihat oleh Nabi SAW. Nabi kata, فَمَنِ اتَّقَ الشُّبَهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُشَكُ أَيَّرْتَعَ فِيهِ. Nabi kata barang siapa yang menjauhkan diri daripada syubhat, bermakna bila dia berdepan dengan perkara yang meragukan, maka dia jauhkan diri daripada perkara yang meragukan itu. Bila dihidangkan kepada dia makan dan minum, maka ada padanya keraguan, air ni air apa? Halal ke haram ni? Maka cara yang dia ambil ialah dengan tidak menerima ataupun tidak ambil makan dan minum tu tadi. Kenapa? Kerana dia tak pasti halal ataupun haram. Ataupun uns apa, ataupun kita katakan asal daripada pendapatan kita itu, kita tak pasti duit ni halal ke haram, maka dia tak nak guna. Dia simpan, dia jauhkan diri dia. Macam mana dalam meja aku boleh ada duit lebih ni? Siapa pula buh duit dalam sampul ni? Contoh, dia buka-buka laci tu dia, tebal ni duit dalam sampul. Siapa punya duit ni? Syubhat. Bukan duit aku. Duit aku gaji semua masuk dalam bank. Dia pun telefon dia punya kerani. Gaji bulan ni bagi cash ke masuk dalam bank? Masuk dalam bank lah. Dah masuk dah ke belum? Dah masuk dah, kata dia. Yang ni bukan duit aku ni, kata dia. Maka dia pun simpan balik ataupun dia pulang ke cari mana ke apa ke. Orang yang begini, kata Nabi, apa dia? Nabi kata, faqadis tabra'a lidinihi wa irdih. Maka sesungguhnya telah berkebajikanlah dia, telah menyelamatlah dia itu akan agamanya, dan telah menyelamatkanlah dia itu akan maruah dirinya. Selamatlah dia, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana dia tidak mahu mengambil risiko untuk mengambil benda-benda tak haram lagi pun. Tak boleh kita kata haram. Sebab apa? Sebab belum jelas lagi dia tu halal ke haram. Kalau halal ataupun haram tu bila benda tu dah jelas. Bila dia telefon balik, tiba-tiba baru perasan ada SMS. Cik, saya baru masukkan duit dalam cik punya laci. Harap cik dapatlah luluskan permohonan. La rasuah ke? Baru dia haram. Sebab apa? Sebab dah jelas yang tu adalah rasuah. Dia tak boleh asal duit dalam laci semua rasuah. Duit dalam laci semua rasuah. Kawan-kawan dah masuk suara khabar sekali pos kata, rasuah-rasuah benda tu, duit bayar bil api, pergi bayar. Lain kali buka lah sampai tu. Dalam tu kan ada bil api dengan ayah. Sudahnya silap. Sebab itu jelas benda tu rasuah baru haram. Sekarang ni benda tak jelas lagi. Kalau jelas benda tu bolehlah kita larikan diri. Benda tak jelas. Benda tak jelas itu pun dia larikan diri. Maka menjadilah dia itu orang yang terselamat daripada memalukan agamanya, terselamat dia daripada memalukan dirinya sendiri di akhirat kelak. Tetapi kata Nabi, waman waqa'a fi syubhat, barang siapa yang jatuh dia ke dalam syubhat, waqa'a fil haram, maka jatuhlah dia itu ke dalam perkara yang haram. Kalau halal ataupun haram tu bila benda tu dah jelas, Bila dia telefon balik, tiba-tiba baru perasan ada SMS. Cik, saya baru masukkan duit dalam cik punya laci. Harap cik dapatlah luluskan permohonan. Lah, rasuah kah? Baru dia harap. Sebab apa? Sebab dah jelas yang tu adalah rasuah. Dia tak boleh asal duit dalam laci semua rasuah. Duit dalam laci semua rasuah. Kau kawan dah masuk suak khabar, sekali bos kata rasuah-rasuah benda tu, duit bayar bil api, pergi bayar. Lain kali buka lah sampai tu. Dalam tu kan ada bil api dengan ayah. Oh, sudahnya silap. Sebab itu jelas benda tu rasuah baru haram. Sekarang ni benda tak jelas lagi. Kalau jelas benda tu bolehlah kita larikan diri. Benda tak jelas, benda tak jelas itu pun dia larikan diri, maka menjadilah dia itu orang yang terselamat daripada memalukan agamanya, terselamat dia daripada memalukan dirinya sendiri di akhirat kelak.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: biasakan diri untuk makan benda yang haram, maka kita akan melihat bagaimana Allah Ta'ala itu akan menghuru-harakan kehidupan dia. Macam mana Allah Ta'ala itu akan jadikan dia itu hidupnya dalam keadaan yang terumbang-ambing, tidak seperti manusia yang sepatutnya. Sebagai contoh, tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang telah terlalu biasa makan riba. Riba ni biasa. Siapa? Saya Alung. Saya mau tolong, kata dia. Kerja dia tolong bagi orang pinjam. Pinjam 10 ribu. Bayar 10,200. Ui, murah. Gila dia punya interest. Memanglah 10,200 bayar esok. Bayar lusa 10,400. Bayar tulak 10,600. Kiralah berapa hari lambat dia punya bunga tu melimpah ruah. Maka apabila dia ni, tuan-tuan dirahmati Allah, memberi pinjam kepada orang, kemudian mengadakan riba di situ, dan kita pun, tuan-tuan yang dirahmati Allah, setuju dengan sistem riba itu dengan alasan terdesak dan sebagainya, maka lahirlah dua orang. Yang pertamanya makan hasil riba, yang keduanya tak makan tetapi setuju dengan sistem riba tu tadi. Maka kedua-dua ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran lagu mana? Tuhan kata, alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Allah Ta'ala kata apa? Orang yang memakan riba ataupun orang yang terlibat secara langsung ataupun tidak dengan sistem riba ini, Allah Ta'ala kata, la yaqumun, tidaklah mereka semua itu akan berdiri melainkan dalam keadaan yang dihuru-harakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana mereka itu telah ditampar oleh syaitan. Bermakna hidup mereka itu akan menjadi huru-hara. Tuan-tuan tengok orang yang makan riba Alung, dia pakai lagu mana, tuan-tuan? Kaya tak dia? Kaya. Dia boleh bagi orang pinjam 100 ribu. Orang nak pinjam kat kita 100 pun kita tengok atas bawah kat 44 kali. Ni dia boleh bagi orang pinjam 100 ribu, tuan-tuan. Ui, banyak duit dia. Kaya dia, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tengok pakaian dia. Macam orang kaya ke? Dia pakai seluar pendek. Dia pakai singlet. Ada pula tatu ke apa nama. Kemudian ada rantai. Tu gaya orang kaya ke, tuan-tuan? Itu gaya pengemis. Pengemis pun dia ada seluar panjang, tuan-tuan. Tak, dia pakai seluar pendek, singlet, pi, bukan. Oh, nak tunjuk dia punya tatu lah apa. Orang tengok, wih, takutnya lah apa semua tu kan. Tu, kita tengok keadaannya tu. Bagaimana Allah Ta'ala menarik kemuliaan pada dirinya. Kereta dia besar ke main. Patutnya bila datang BMW, mata setan. Tak tahu pasal nama dia panggil mata setan. Buruk punya nama kan. BMW hak baru, punya mahal, tuan-tuan. Turun-turun kita bayangkan orang kalau turun pada kereta ni, kasut dia mesti berkilat. Dia punya baju streka tu punya tajam senerih dengan orang boleh luka tu. Mai-mai turun pakai singlet kita. Lah. Maksudnya tuan-tuan, pandangan manusia kepada dia tu bukan sebagai pandangan yang baik. Begitulah juga dengan orang yang setuju dengan sistem riba yang kita sebut tadi.
1: Mawaddah dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
3: Kita sering lihat.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.
6: Tidak pernah berhenti.
7: Berlaku dan terus berlaku.
8: Kekejaman dan kezaliman
9: terus menimpa warga Palestin.
10: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
11: Kami menentang kezaliman.
12: Menentang kekejaman.
13: Kami di Selangor FM
14: prihatin
15: dan menentang
16: penindasan kepada Palestin.
17: Palestin.
18: Palestin.
19: Palestin.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Ulu Selangor, Gombak, Petaling, Lulangat dan Sepang 730. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 733. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 730.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ish, tidur lagi. Ish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Rabut yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Ini live ni Fauzia.
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

Mulai kemari ini hari Selasa 14 Julai 2026 kembali bersama saya Cepaka temankan anda dan kita dah pun memasuki dah masuk dah pun di jam terakhir dalam PM Lokal sampai lah pukul 8 malam nanti, okey. Dan Cepaka nak raikan kiriman pendengar-pendengar kita yang hantarkan WhatsApp di Selangor FM. Antaranya kita ada Assalamualaikum Cepaka, Waalaikumsalam. Selamat petang. Hari ini Pak Usu pergi Bukit Jalil, rumah anak buah. Okey, baiklah Pak Usu. Seterusnya kita ada Wan Kajang. Salam, selamat petang Selasa DJ Datin Seri Cepaka Happy County PM Lokal 38 ya. Hadir katanya lepak kat rumah je lah yang PM Lokal. Terima kasih Wan Kajang. Juga Syaz Jenjarong pun ada juga menyapa Kamal Kamarul Bahrain, Haji Ibrahim pun ada juga. Dan seterusnya ada Kak Zaini di Puchong. Okey, kata Kak Zaini, malam ni kita layan walaupun lewat masuk katanya. Terima kasih Kak Zaini, tak apa. Asalkan menyapa pun dah syukur, alhamdulillah, sangat menghargai sangat. Dan kalau anda kalau anda ada anak-anak yang suka menyanyi tu, apa kata hujung minggu ini bawa anak anda untuk sertai uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Selangor. Okey, uji bakat akan berlangsung pada 18 dan 19 Julai dari 10 pagi sampailah pukul 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Okey, jadi penyertaan terbuka kepada kanak-kanak berusia 7 hingga 12 tahun. Jangan lupa bawa dokumen yang diperlukan, okey, gambar berukuran pasport pun penting juga. Jangan lupa bawa, okey, dan juga minus one sendiri ataupun pen drive, okey. Kalau anak anda ada bakat, jangan simpan saja, okey. Datanglah untuk mencuba, manalah tahu kan. Okey, layan dahulu lagu dari Jelmol, Rinduku Tiada Berteman dan Selangor.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: kerja. Ada yang memandu jauh, ada yang duduk di belakang meja, ada yang berdiri berjam-jam demi mencari rezeki yang halal. Namun, di sebalik rutin yang berulang, ramai antara kita yang sebenarnya sedang keletihan. Bukan kerana kerja itu sendiri, tetapi kerana tekanan yang tidak pernah berhenti. Kita diburu masa dibandingkan dengan orang lain, diukur melalui angka dan pencapaian. Tanpa sedar, kerja yang sepatutnya memberi makna bertukar menjadi beban yang menyesakkan. Sedangkan kerja bukan sekadar untuk membuktikan nilai diri. Kerja ialah tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Ada hari kita berjaya, ada hari kita tersilap, dan itu fitrah seorang manusia. Yang memenatkan bukan kegagalan, tetapi rasa perlu sentiasa kelihatan sempurna. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjadi yang terbaik hingga lupa menjadi yang jujur. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan dan tanya diri sendiri, untuk siapa sebenarnya kita sedang berusaha? Apabila kerja dilakukan dengan hati yang sedar, ia menjadi ibadah. Apabila kerja dilakukan dengan tenang, ia mendidik jiwa. Rezeki tidak pernah tersilap alamat. Dan nilai seorang manusia tidak pernah ditentukan oleh jawatan semata-mata. Maka hari ini, bekerjalah dengan sebaiknya, tanpa menyakiti diri sendiri. Kerana hidup ini bukan perlumbaan untuk sampai dahulu, tetapi perjalanan untuk sampai dengan hati yang masih utuh. Saya, Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
1: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: ingatkan.
1: Kau dengar orang mengaku bersalah dan Allah benci dia tak mengaku bersalah. Allah suka orang yang mengaku bersalah dan Allah suka sebelum kita mengaku bersalah, kita tauhidkan dulu Allah. Sebab tu Nabi Yunus ibn Matta dia sebut la ilaha illa ant. Dia tauhidkan dulu Allah. Kemudian dia puji Allah, subhanak, maha suci engkau wahai Allah. Nah, dua, puji, inni kuntu minaz zalimin, aku bersalah wahai Allah. Tiga step.
0: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda suka.

sekarang 7.50 minit malam, jam 10 malam nanti dalam MS812 untuk Sembang Bola Dunia. Okey, anda akan bersama dua tetamu khas malam ini, iaitu anda akan bersama dengan Datuk Jasni Syafiq dan juga Muhammad Syafiq di Konti Selangor FM untuk perkongsian dan juga analisis menarik mengenai Piala Dunia 2026 bersama dengan Anne nanti. Okey, jadi cepat kembali dulu, kita jumpa esok dalam segmen yang sama jam 3 petang. Okey, assalamualaikum, bye-bye.

0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

Selangor FM pilihan tempat, kembali lagi bersama dengan saya and temankan anda. Aduh, mulut saya terkena dengan headphone ni. Berbisa rasanya. Aduh hai. Okey, pastinya juga untuk anda, terima kasih kerana dengarkan Selangor FM di segmen yang keempat. Nama saya and temankan anda hingga pukul 12:30 malam. Saudara, hari Selasa hari ni, jangan lupa di jam yang kedua nanti kita ada kita punya curahan hati. Kita ada topik yang kita akan bawakan khas untuk anda untuk malam ini. Apapun, terima kasih buat rakan tugas. Kau tadi bersama dengan Cepaka kan? Kini bersama dengan saya, Sirih Junjung. Kita nak juga nama-nama klasik awak. Okay. Dan apa sih selepas ini kita akan bercakap berkenaan dengan self-love. Keperluan atau sekadar trend. Siapa yang suka sangat orang kata, tak apalah kan? Kita biar beli. Kita nak reward diri kita. Kita nak tanda kita sayang diri kita, biar kita berhabis, biar kita berhutang katanya. Aduh, pening lah. Okey, layan dahulu, ini dia khas untuk anda. Dengarkan seketika nanti kita nak layan lagu ini. Lama rasa saya tak dengar lagu ini. Jomlah kita layan bersama malam-malam macam ni sambil-sambil memandu tu kan. Lagu ini dinyanyikan oleh Tomok, katanya sudah tak cinta. Kalau tak cinta buat apa? Pergilah. Awak tunggu apa lagi? Pergi, faham? Terus dengar Selangor FM.

4 pasukan, 2 perlawanan dan 1 impian. Ini bukan lagi tentang sekadar kemenangan. Ini tentang maruah. Ini tentang sejarah. Separuh akhir Piala Dunia 2026, pasukan mana bakal mara ke perlawanan akhir? Dan siapa pula yang terpaksa lupakan impian? Ketahui lebih lanjut, tusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, sedang ingin bercinta katanya. Sekarang dalam 82 minit malam, selamat malam untuk anda. Saudara, nak kongsikan maksudnya solat fardu isyak untuk hari ini, iaitu pada pukul 8.45 minit malam. Bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat, manakala Sabah Benam, Kuala Selangor, 8.47 minit malam. Okey, teruskan kesihatan anda dengarkan Selangor FM. Dan jangan lupa seketika nanti kita ada topik yang kita akan bawakan untuk anda di jam yang kedua nanti. Okey, ada banyak lagu best, antaranya selepas ini ada lagu Seribu Mawar. Tapi jom kita layan dahulu, ini dia khas untuk semua. Okey, lagu nyanyi daripada Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik.

4 pasukan, 2 perlawanan dan 1 impian. Ini bukan lagi tentang sekadar kemenangan. Ini tentang maruah. Ini tentang sejarah. Sebaru akhir Piala Dunia 2026, pasukan mana bakal mara ke perlawanan akhir? Dan siapa pula yang terpaksa lupakan impian? Ketahui lebih lanjut, tusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, seketika nanti tepat 9 malam kita ikuti seketika utama 9 malam. Sebab tu kembali lagi bersama saya untuk jamin seterusnya temankan anda. Okey, dan jangan lupa untuk topik yang kita bawakan sebentar lagi di jam yang kedua. Layan dahulu, ini dia lagu daripada Dato' Ami, Di Penjara. Jangan.

4 pasukan, 2 perlawanan dan 1 impian. Ini bukan lagi tentang sekadar kemenangan. Ini tentang maruah. Ini tentang sejarah. Sebaru akhir Piala Dunia 2026, pasukan mana bakal mara ke perlawanan akhir? Dan siapa pula yang terpaksa lupakan impian? Ketahui lebih lanjut, Tusan Semasa dan Sembang Bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, seperti biasa kami bawakan untuk anda. Setiap hari Selasa kita ada curahan hati kita, dan untuk hari ini seperti yang saya maklumkan seketika tadi, okey, kita ada tetamu kita sekarang ini, anda cukup boleh saksikan melalui Facebook Selangor FM juga. Okey, sebab sekarang ini kita bersama dengan Dr. Nur Saidah Tina Cherozbi. Ha, kena sebut betul-betul ni, risau takut salah nanti doktor merajuk. Doktor, tapi nama mesra biasa dipanggil apa doktor?
1: Dr. Tina.
0: Alright, kita panggil Dr. Tina je lah eh. Kita tanya tuan badan dulu, mana tahu kadang-kadang nama macam ni rupanya kat rumah panggil sayang. Dia memang panggil kalangan kawan-kawan pun macam tu kan. Dan pasti Dr. Tina merupakan pensyarah kanan Jabatan Bimbingan dan Counseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Okey Dr. Tina, hari ini kita nak berkongsi berkenaan topik yang kita bawakan untuk hari ini, iaitu kita bercakap berkenaan dengan self-love ataupun keperluan atau sekadar trend lah. Orang kata dia selalu yang kita dengar macam self-reward dan sebagainya kan. Adakah dia kategori yang sama Dr.? Ataupun berbeza sedikit untuk kategori self-love ini?
1: Okey, terima kasih kepada DJN malam ni. Sekali lagi kita bersama di Selangor FM untuk slot curahan hati. Jadi, seperti yang kita ketahui, bila kita sebut self-love, sebenarnya dia mempunyai pelbagai persepsi dan juga tanggapan.
0: Okay.
1: Macam yang Anne sebut tadi, adakah dia seperti kita self-love, maksudnya diri sayang kita, diri, self-reward dan sebagainya kan?
0: The reward sebab kita sayang diri kita.
1: Ya, macam itu kan? Adalah sebahagian juga.
0: Okay.
1: Jadi, untuk malam ni, saya akan jelaskan yang lebih spesifik apa itu sebenarnya self-love, agar masyarakat lebih jelas apa yang cuba kita nak sampaikan. Kerana hari ini bila adanya media sosial, dia mula keluar dengan pelbagai perkataan-perkataan baru seperti healing, ada juga work-life balance juga, deserve it. Jadi perkataan-perkataan itu ada yang melihat sebagai self-love. Jadi untuk malam ni kita akan tengok dengan lebih detail apa itu self-love dari sudut psikologi.
0: Dari sudut psikologi. Okey, jadi kepada anda juga yang mungkin sekarang ni memang tengah kata kalau apa je, dia kata tak apalah, saya nak self-love diri saya, saya nak self-reward diri saya dan sebagainya kan. Okey, sebab hari ni kita bawakan topik ini untuk anda. Tapi sebelum tu doktor, kita nak dengarkan dahulu naratif ini. Okey, dan selepas itu kita akan tanya lebih lanjut lah berkenaan dengan topik
2: diari malam. Rasa.
3: Generasi sekarang mudah koyak. Itulah label yang sering dilemparkan apabila remaja dilihat mudah menangis, mudah terasa atau sukar berdepan tekanan. Tetapi pernahkah kita bertanya, adakah mereka benar-benar lemah? Atau sebenarnya sedang memikul beban emosi yang terlalu berat untuk usia mereka? Di sebalik senyuman dalam sebuah foto, video yang tular dan status yang kelihatan ceria, ada jiwa yang sedang bergelut dengan keresahan, kesunyian, tekanan akademik, konflik keluarga dan keinginan untuk diterima. Lebih membimbangkan, ada yang memilih untuk mencederakan diri sendiri sebagai cara melepaskan kesakitan emosi yang tidak mampu diluahkan dengan kata-kata. Dalam dunia yang sentiasa membandingkan pencapaian, rupa paras dan gaya hidup, ramai anak muda mula mempersoalkan nilai diri sendiri. Lalu muncul istilah self-love yang memenuhi media sosial. Persoalannya, adakah self-love sekadar trend yang indah dipaparkan melalui kata-kata motivasi dan gambar estetik, atau sebenarnya satu keperluan yang mampu menjadi benteng kepada kesihatan mental? Malam ini kita akan membincangkan makna sebenar mencintai diri sendiri, membezakan antara self-love yang sihat dengan sikap mementingkan diri, serta mengapa menerima diri bukan tanda kelemahan tetapi satu langkah berani untuk terus bertahan, bangkit dan menjalani kehidupan dengan lebih bermakna.
0: Selangor FM pilihan tepat, itu dia kan naratif untuk malam inilah berkenaan dengan self-love. Okey, kembali lagi bersama dengan Dr. Tina. Doktor, untuk topik yang kita bawakan untuk malam ini doktor. Okey, mungkin istilah self-love ini semakin popular di kalangan anak muda lah. Pada pandangan doktor kan, adakah self-love ini sebenarnya satu keperluan atau sekadar trend? Dan apakah maksud self-love yang sebenarnya?
1: Silakan. Okay, terima kasih kepada Anne untuk saya kira satu topik yang sangat relevan pada hari ini, disebut self-love. Jadi untuk maklumat sebenarnya self-love bukan satu trend, tapi ia kembali disebut-sebut disebabkan oleh adanya media masa, media sosial dan sebagainya. Ia sebenarnya ada satu keperluan. Jadi bila kita sebut self-love, semua orang perlu ada rasa sayang kepada diri.
0: Betul.
1: Tapi sayang yang bagaimana? Ini kerana satu tanggapan bahawa bila kita sayang diri, kita hampir menjadi seperti selfish pula. Ataupun self-centered. Kita hanya melihat kita betul. Kita merasakan semua orang perlu memahami kita, perlu menghormati kita, terutama di peringkat remaja. Sebab kita tahu pada usia remaja adalah satu peringkat di mana kita rasa bahawa kita adalah individu yang boleh buat keputusan sendiri. Kita rasa dari segi autonomi adalah milik kita. Kita nak buat satu apa pilihan. Tapi kadang-kadang parents tu kawal kita untuk perkara-perkara yang kita tak suka, contohnya. Tak boleh tengok phone berlebih-lebihan, tak boleh keluar dengan kawan-kawan. Peringkat remaja, saya kira ramai yang akan rebel. Jarang remaja yang bersetuju dengan parents kebiasaannya. So untuk malam ini, bila kita sebut self-love, ia adalah satu statement ataupun perkataan yang sangat luas dan besar. Tapi fokusnya adalah untuk kita menjaga diri kita dari segi kesihatan fizikal, mental, dari segi spiritual, psikologi. Dan kalau boleh kita sebut, ia bukan sahaja pada fokus pada diri kita, tapi bagaimana kita melihat orang lain juga, bagaimana kita menyesuaikan diri kita dengan orang lain juga. Itu adalah self-love yang sebetulnya dari segi psikologi.
0: Dari segi psikologi tau. Maknanya mungkin kalau fahaman anda berlainan daripada apa yang doktor beritahu ni, maknanya itu bukan daripada segi psikologi, tapi daripada segi apa yang kita sahaja rasa.
1: Fahami.
0: Benda tu betul.
1: Betul, kan.
0: Okay. Dan ramai yang mengatakan remaja hari ini mudah koyak, kan. Kadang-kadang bukan remaja pun yang kita jadi remaja purba pun kadang mudah koyak juga, doktor. Dan adakah itu benar, atau sebenarnya mereka sedang berdepan tekanan dan cabaran kesihatan mental yang lebih kompleks? Dan mengapa ada remaja yang sanggup mencederakan diri apabila berdepan dengan tekanan, doktor?
1: Okey, ni satu perkataan yang saya kira agak sensitif untuk kita sebut bahawa remaja mudah koyak, walaupun statement itu di mana-mana, kan. Terutama bila ada generation gap. Ada Gen Z, ada Gen Alpha, kita milenial yang ke atas dah. Jadi benda itu dia menjadi satu perkara yang disebut-sebut, terutama di tempat kerja ataupun even di universiti juga. Kita melihat bahawa trend dinyatakan ada stereotype. Gen Z terutamanya remaja itu sebagai mudah koyak. Tapi sebenarnya bila kita memahami atau mendalami golongan ini, sebenarnya mereka bukanlah mudah koyak. Tapi mungkin faktor bagaimana mereka dibesarkan dengan environment hari ini menyebabkan mereka belajar untuk menguruskan emosi yang mungkin berbeza daripada kita sebelum ini. Mungkin untuk generasi sebelum ini, kalau kena marah dengan mak ke, marah dengan cikgu ke, kita boleh, kita menangis, tapi kita cepat boleh release balik. Maksudnya kita okay, come back stronger. Mungkin lebih okay, kena marah, jatuh pokok, mak kata panjat lagi, kan. Tapi maksudnya kita boleh okay, kena marah, kita terima.
0: Kita terimalah. Orang kata marah itu adalah mungkin kesalahan.
1: Itu normal kita, sebab kesalahan kita.
0: Kadang-kadang dan kita baik-baik saja. Walaupun banyak kali ugut mak kata nak lagi di rumah.
1: Dulu tu itu mungkin end tu.
0: Tak lagi juga kan, nak pergi mana kan.
1: Jadi untuk remaja hari ini, walaupun mereka berhadapan dengan pelbagai dugaan, zaman kita mungkin tak ada media sosial, tapi zaman mereka, mereka bersaing di media sosial. Menjadi generasi yang FOMO juga, menjadi generasi yang memerlukan di appreciate, dihargai, dikenali dengan adanya influencer-influencer. Jadi benda ini menyebabkan golongan remaja terutamanya, mereka dilabelkan sebagai mudah koyak. Sebenarnya saya tak melihat mereka sebagai mudah koyak. Cuma kadangkala mereka tidak tahu apakah cara yang betul untuk meluahkan perasaan mereka, untuk berkongsi perasaan mereka, kecuali dengan cara rebel sahaja. Sebab tu golongan ini adalah paling cepat up status di media sosial. Maksudnya tak puas hati tempat kerja, terus up, contohnya. Tak puas hati tengok kawan-kawan, sebab itu berlaku juga bully cyber dan sebagainya. Jadi kita melihat bahawa generasi remaja itu menunjukkan bahawa mereka memerlukan pertolongan sebenarnya. Jadi kita sebagai mungkin saya kira masyarakat, kita kena belajar untuk lebih memahami bahawa golongan remaja adalah golongan yang perlu kita bantu pada hari ini. Mm-hmm. Bila kita tengok di sekolah, banyak kes-kes mencederakan diri, cubaan mm-hmm. untuk membunuh diri, mm-hmm. ataupun mungkin mereka cuba melakukan kekasaran kepada orang lain, mm-hmm. sehingga mencederakan, kan?
0: Tadi doktor ada sebut berkenaan dengan rebel dan sebagainya lah, mm-hmm. kan? Adakah kerana mungkin remaja sekarang, kalau dulu kita tahulah, okay, pastinya dalam didikan tu ada juga ibu bapa yang memang dah ada ketegasan dan sebagainya, mm-hmm. macam itu juga di sekolah dan sebagainya. Adakah ia bukan semata-mata kerana remaja sekarang ni terlalu memikirkan tentang self-love yang mereka inginkan, ataupun mereka ini daripada bahasa kasarnya seperti kekurangan adab?
1: Okey, itu menarik juga ya. Mm-hmm. Bila kita sebut kekurangan adab, kita juga boleh kaitkan dengan krisis moral sebenarnya. Mm-hmm. Di mana adakah hari ini pendidikan yang kita ada, sama mm-hmm. ada di rumah atau mm-hmm. di sekolah, tidak membentuk mereka menjadi sebagaimana yang sepatutnya dengan nilai-nilai timur lah. Mm-hmm. Seperti kita ketahui kan, mm-hmm. mungkin hari ini bila kebanyakan remaja kita dengan gadget, kita boleh bayang ya, kadang-kadang mm-hmm. pergi rumah orang saudara pun dah tak salam dah. Kalau lalu depan orang tua pun tak ada nak tunduk ke apa kan.
0: Tak kenal pun ada makcik.
1: Tak kenal. Tak tahu ni makcik yang belah mana. Kalau dulu kita semua cucu cicit, saudara mara, sepupu
0: kita
1: semua
0: kenal ada, kan. Apa dua pupu, tiga pupu, empat pupu lah, jauh betul.
1: Sebab mungkin kadang-kadang zaman ini saya melihat bahawa cara environment mereka berbeza daripada zaman kita dulu.
0: Okay.
1: Parent masih lagi cuba mendidik, mm-hmm. tapi kadang-kadang mereka lebih outspoken juga, mm-hmm. remaja hari ini. Kalau mm-hmm. mereka ditegur, mereka berani untuk lawan balik. Mm-mm. Kalau kita dulu kita diam saja kan.
0: Betul.
1: Orang tua tengah bercakap kita tak menyampuk.
0: Betul.
1: Tapi hari ini mereka lebih terbuka, mm-mm. untuk meluahkan atau menyatakan apa yang mereka rasa dan fikirkan.
0: Kan, adakah mereka merasakan diri mereka sebenarnya lebih berani untuk menyuarakan apa yang mereka, orang kata, simpan? Ataupun sebenarnya ialah kadang-kadang ada benda yang sangat sensitif kan. Kita kena tahu di mana seharusnya boleh ataupun tidak boleh lah. Okey, doktor, kita nak lihat seketika dahulu ya doktor. Kita nak dengar dahulu lagu. Okey, lepas tu kita akan sambung lagi untuk topik yang kita bawakan untuk hari ini. Lagu ini untuk anda malam pagi katanya. Terus dengar Selangor FM. Anda juga boleh saksikan melalui Facebook Selangor FM juga. Boleh cari saja Selangor FM 100.9. Kita ada juga live di TikTok kami juga. Okey, teruskan kesetiaan anda. Dengar.

0: Aish, tidur lagi.
1: Aish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Abuk ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa.

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Bersama dengan Dr. Tina. Dan apa sih untuk topik yang kita bawakan untuk malam ini, kita bercakap berkenaan dengan self-love, keperluan atau sekadar trend. Dan pastinya dah ada yang diterangkan oleh Dr. Tina. Kita nak sambung lagi doktor untuk persoalan kita untuk malam ini. Okay, di mana bila sebut berkenaan dengan self-love ini kan, ada yang beranggapan ianya adalah alasan untuk mengelakkan tanggungjawab atau tidak menerima teguran. Jadi apa pandangan doktor?
6: Okey, satu perkara bila kita sebut self-love, dia akan berfokus kepada diri. Sebenarnya bukan begitu ya. Sebab maksud yang saya explain tadi pun, bila kita sebut self-love, ada yang cuba untuk elak dengan melaksanakan tanggungjawab. Contohnya di tempat kerja ataupun di rumah. Saya nak fokus untuk diri saya je belajar. Saya nak fokus untuk diri saya sahaja bekerja. Siap kerja saya nak balik. Tapi sebenarnya, kita kena betulkan balik persepsi bahawa self-love itu adalah sekiranya tanpa tanggungjawab, dia akan menjadi selfish.
5: Okay.
6: Sebab kita hanya fokus di kita sahaja, and then kita tidak melihat bahawa tanggungjawab itu suatu yang penting. Dan kedua, apabila ada tanggungjawab tanpa ada self-love, dia boleh menyebabkan kita mengalami burnout.
5: Okay.
6: Ataupun kita sebut sebagai keletihan emosi.
5: Okay.
6: Di mana kita terlalu memikirkan orang lain tanpa menguruskan diri kita dengan baik dari segi psikologi. Jadi sebaiknya bila kita menyebut self-love, fokus kita adalah pada diri kita dalam masa yang sama. Kita juga tidak menyusahkan orang di sekeliling. Kerana apa sahaja keputusan kita bukan sahaja baik untuk hari ini, tapi kita kena fikirkan keputusan yang kita buat akan memberi kebaikan pada kita untuk masa yang panjang. Itu yang paling penting. Sebab hari ini, contohnya dari segi pemakanan kan, kita rasa saya nak buat self reward hari ini. Saya nak makan sesedap. Saya dah penat seharian kan, ada kerja, apa kata saya nak self reward. Tapi itu bukan self love. Itu hanya sebahagian sahaja. Sebab apa, bila kita ambil dari segi self reward, reward untuk kebaikan, reward untuk kegembiraan kita, kita kena fikir adakah makanan yang berlebihan itu ataupun yang mungkin tinggi dengan gula, perisa, pewarna dan sebagainya akan beri kesan yang baik untuk long term. Untuk orang yang self love, dia memikirkan perkara itu.
5: Maknanya self love ni adalah sesuatu yang bukannya untuk mengikut keinginan diri, tapi lebih kepada sesuatu yang baik untuk diri kita lah.
6: Yes, itu yang sebenarnya.
5: Tak ada orang kata, kena eh, apa salahnya self love katanya, belilah walaupun bayar 6 kali katanya. Itu tak nak, itu bukan self love, itu menyusahkan katanya.
6: Kita takut dia jadi membebankan kita lah, sebab kena, kita nak memenuhi kehendak itu.
5: Jangan gunakan alasan seperti itu hanya untuk menghalalkan perbuatan yang sia-sia. Okay, dan dalam budaya masyarakat kita yang menekankan kepentingan keluarga dan komuniti, bagaimana seseorang boleh mengamalkan self love tanpa mengabaikan tanggungjawab terhadap orang lain, doktor?
6: Okey, kita boleh praktik self love sebab setiap hari pun memang kita perlu menjaga diri kita, sentiasa belajar untuk menghormati diri kita. Dan masa yang sama, kita juga perlu belajar untuk empathy kepada orang lain. Contohnya tempat kerja, kita empathy kepada rakan-rakan sekerja kan. Kadang-kadang ada orang urgent, ada emergency, kita boleh bantu. Sama juga di peringkat remaja. Di mana bukan bermakna bila kita ini hanya fokus pada diri kita, kita tidak boleh menerima teguran. Contohnya parents tegur, cikgu sekolah tegur. Kita tak boleh nak cepat ambil benda tu sebagai satu yang merendahkan kita, menjatuhkan kita. So yang paling penting dalam kita praktik self-love, dalam masa yang sama kita jaga diri kita dan kita jaga orang di sekeliling kita, agar apa yang kita buat itu memberi impak yang baik pada diri dan juga orang lain. Itu yang paling utama.
5: Okey, doktor, kita buka soalan pada dari pendengar kita. Okey. Ada dari Bandar Baru Bangi ni, Aini namanya. Dia kata, saya seorang pelajar universiti yang berusia 21 tahun dan sejak kebelakangan ni, saya selalu mengamalkan konsep I deserve this. Kan? Dan sebagai tanda, saya sayang diri saya, setiap kali saya rasa tertekan dengan tugasan ataupun periksaan, kan? Saya akan memberi ganjaran lah kepada diri saya seperti tak kisahlah beli pakaian, skincare, makan makanan mahal atau bercuti lah. Walaupun duit pinjaman pula doktor tu. Aduhai.
6: Yalah,
5: dan
6: kan,
5: pada mulanya saya rasa gembira, tetapi perasaan itu hanya sementara dan sekarang saya mula berhutang. Rasa bersalah semakin kita tekan, tetap tidak gembiralah. Saya keliru, bukankah ini yang dimaksudkan dengan self love? Dan adakah saya sedang menyayangi diri saya atau sebenarnya saya sedang melarikan diri dari masalah? Atau sebenarnya lebih tepat sebenarnya seolah-olah masuk ke dalam masalah lah. Okay, sebab mungkin self love tu adalah di luar kepada kemampuan, kan? Sebab kita rasa macam boleh dengan sekarang ni, dia tidak mengira, kan? Kalau dulu kita tahu mungkin bagi orang yang perlu ada commitment tu adalah orang itulah sedang bekerja dan sebagainya. Sekarang untuk nak ada contohnya kaedah pembayaran angsuran tu,
6: pelbagai kaedah
5: pelbagai kaedah yang ada, kita sedia maklum, kan, tidak memerlukan pun
6: slip bayar gaji, kemudian
5: slip gaji dan sebagainya. Jadi remaja-remaja yang masih lagi orang kata belajar, macam adik kita ni, dapat pinjaman dan sebagainya, dah boleh dah. Orang kata ada pay later. Beli dulu bayar kemudian. Itu jadi pening tu. Jadi macam mana, doktor?
6: Okey, kepada pendengar yang bertanya kepada soalan tadi, sebenarnya isu begini banyak berlaku juga dalam kalangan pelajar saya sendiri, di mana saya pun banyak handle case sebegini, di mana mereka melihat bahawa self reward itu penting kepada diri. Kita dah pernah buat assignment, so kita nak relief ataupun kita nak apa, kita kata kita nak release tension, kan, nak keluar dengan kawan-kawan, nak beli dessert, nak pergi tengok wayang dan sebagainya. Tapi end up akhirnya dia sedar bahawa dari segi kemampuan kadang-kadang mereka tidak mampu dari segi kewangan, sebab terikut-ikut dengan kawan, kan. Dan kita kena tahu bahawa self reward tu boleh, tapi dia tidak boleh terlalu kerap dan berterusan.
5: Okay.
6: Ni siap je assignment, self reward. Siap je assignment, self reward. Pergi kelas, self reward.
5: Bau siap assignment.
6: Dah gembira
5: sangat. Makan tak dapat lagi tu. Siap je, dek.
6: Habis exam, dia tak ada masalah untuk self reward. Sebab saya pun buat self reward untuk diri, kan. Mungkin dah penat kerja, kita pun belilah kopi, kan. Mungkin. So dia macam kita rasa gembira. Tapi isu hari ni, kerja tak siap lagi, tapi self reward tu dulu.
5: Betul.
6: Tapi kita buat dulu, kita pergi gembira dulu, kita pergi main bowling dulu, kita tengok wayang dulu.
5: Gembira dulu, fikir kemudian.
6: Yes. Lepas tu berhutang pula. Macam yang Anne sebut tadi, kan. Boleh bayar kemudian. Pay
5: 12
6: later.
5: 12 kali.
6: 6 kali, 12 kali setahun, kan. Jadi, ada yang sanggup berhabis untuk membeli gadget-gadget terkini juga.
5: Betul.
6: Mengikut trend FOMO, kan. Jadi, kita kena sedar. Mungkin kepada pendengar yang mungkin mendengar tadi, pada soalan anda, self reward tu tak ada masalah. Kita boleh amalkan, tapi berpada-pada, kerana ada perkara bila agak kerap, dia akan menjadi satu mekanisme bela dirilah. Sebab setiap kali itu kita reward, dia macam kita nak mengelak sebenarnya. Dia hanya short term sahaja. End up, dia akan balik semula, tak selesai pun lagi masalah kita. Dan mungkin menambah pula beban seperti tadi, ada hutang balik, ataupun kita juga jadi terikut-ikut dengan kawan-kawan yang mungkin mampulah dari satu sudut ekonomi. Jadi ia akan memberi kesan kita ada masalah, di mana ada masalah keuangan pula. Itu satu perkara. Jadi kepada pendengar tadi, hiduplah sekadar apa yang kita ada. Dan untuk self reward tak ada masalah. Awak boleh untuk mereward diri anda. Dan itu satu kaedah untuk kita gembirakan setelah kita capai sesuatu. Tapi perlu berpada-pada. Bukan hari-hari ya self reward.
5: Tak yalah self reward tu sampai beli kopi belah-belah ringgit tu kalau masih lagi belajar, kan. Beli lokcing dah lah pun.
6: Makan lokcing,
5: kan. Lokcing. Dapatlah cucuk tu, kan. Yang penting self reward tu tetap juga, dia kata, dah terbiasa sangat, kan. Okay. Ada soalan lagi daripada pendengar kita ni.

0: Tapi sejak kebelakangan ni dia kata dia semakin jauh lah daripada keluarga dan enggan membantu di rumah, mudah marah apabila ditegur dan menganggap setiap teguran sebagai suatu yang dia tak nak dengar lah, toksik dan sebagainya kan. Jika saya menetapkan peraturan seperti menghadkan penggunaan telefon kan, dan minta dia belajar, dia akan berkata bahawa keluarga tidak memahami dirinya. Jadi macam mana ni kadang-kadang kan, dia dah mula dan orang kata memberontak dah, menekan-nekan dah. Macam mana doktor?
1: Okay, ni satu perkara juga. Saya kira ramai parents hari ini risau ya, bila anak di peringkat remaja terutamanya. Sebab pada peringkat ini, seperti kita sebut di awal tadi, mereka mula rebel. Waktu kecil mungkin terpaksa patuh lah.
0: Betul.
1: Mak kata tak boleh keluar, okay, marah-marah pun stay je lah kan. Tapi hari ini, mak marah tak boleh keluar pun, keluar juga. Dan mungkin ada yang melawan dan sebagainya. So, kepada Encik Anwar tadi yang menanya kepada soalan ini, saya melihat bahawa bila ia melibatkan family, kita perlu melihat bahawa dalam family dia ada pelbagai gap usia itu. Mungkin ada family, parents kan, anak-anak di peringkat remaja. Kita perlu tahu bahawa remaja pada waktu ini mereka sedang mencari identiti. So, kita tak bolehlah kata mereka ni tak dengar cakap. Sebab waktu kita remaja juga, mungkin kita juga melalui fasa yang sama. Ada perkara kita tak setuju dengan parents kita, ada perkara kita nak marah tapi kita tahan. Ada perkara kadang-kadang kita rasa parents kita terlalu mengawal hidup kita. Tapi yang bagusnya, saudara yang bertanya ini, dia mengambil berat anak perempuan dia.
0: Betul.
1: Sebab jarang ya bapa yang kadang-kadang nak ambil berat bila anak di peringkat remaja dah, terutama perempuan. Biasa mak yang banyak risau. Tapi bila ayah yang bertanya, maknanya ayah tu mengambil berat lah. Jadi sebenarnya di peringkat remaja, apa yang mereka nak adalah didengari. Mungkin kita sebagai parent, kita kena belajar untuk mendidik anak sesuai dengan zaman mereka. Dulu kita hanya banyak, okay, awak diam, awak ikut je apa kita pilih, apa yang kita cakap.
0: Dah betul lah apa mak cakap ni.
1: Sebab kita pilih yang terbaik, betul tak? Siapa yang pilih yang tak terbaik untuk anak kan?
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya di peringkat remaja, mereka nak ada semua yang dengar mereka. Mereka boleh meluahkan apa yang mereka rasa. Dan kebanyakan ini yang ramai parent tak boleh buat. Dan mereka akan cuba cari keseronokan lain atau orang lain di luar yang boleh mendengar mereka,
0: yang kononnya lebih memahami mereka.
1: Dan berlaku mungkin isu-isu lain selepas itulah. Kalau dapat orang yang tak betul dan tak baik sebenarnya.
0: Okey, itu yang kita risaukan kan. Siapa orang kata dia punya pengaruh rakan sebaya itulah kan. Sebab itu kalau ikutkan daripada konsep pendidikan anak-anak ni, dia ada dia fasa-fasa tertentu kan. Bila sampai di remaja, waktu itu adalah cara terbaik adalah menjadi kawan mereka. Kan. Okey, doktor, kita dengar dahulu satu lagu sebelum kita masuk topik kita yang terakhir doktor, untuk penutup kita seketika nanti. Okey, kita layan dahulu lagu ini, Not For Sale, katanya. Terus dengar Selangor FM.

0: jom pergi shopping.
1: Eh, jom pergi shopping seronoknya kan. Self love katanya shopping. Okey doktor, kita dah masuk ke top set kita yang terakhir doktor. Okey, dan pasti isu ketiga nanti, di jam ketiga nanti kita ada sembang bola kita. Okey, sebelum kita nak tanya doktor sokong mana kan. Kita nak, orang kita beralih kepada penutup untuk kita punya segmen doktor. Okey, mungkin doktor boleh kongsikan lah antara amalan self love yang boleh dan berkesan yang boleh kita amalkan setiap hari, khususnya kepada remaja dan juga belia lah, yang mungkin tidak melibatkan pembayaran beli dulu bayar kemudian dan pembaziran doktor. Apa doktor yang boleh dilakukan doktor?
2: Okey, berbalik kepada soalan tadi, bila Anne tanya apa amalan, saya kira ni amalan yang kita boleh praktik bersamalah. Mungkin pada diri saya, pada Anne dan semua pendengar Selangor FM pada malam ni. Dia ada tiga amalan yang boleh kita laksanakan. Kita sebut 3M.
1: Okey.
2: Okey, M yang pertama adalah mengenali diri ataupun self-awareness.
1: Okey.
2: Kita kena kenal diri kita, apa perkara yang menyebabkan kita cepat terasa. Ataupun apa perkara yang menyebabkan kita mudah marah. Apa perkara yang mengembirakan kita. Itu perlu ada pada diri kita. Dan setiap orang dia ada berbeza dengan orang lain.
1: Ada yang dah 30 tahun doktor, hidup dia tak tahu apa yang
2: apa boleh bahagia. Eh, biasa kita tahu. Kan, macam makanan apa yang kita rasa kita suka. Kan, makanan ni kita tak makan durian. Oh, saya tak makan durian.
1: Selalu.
2: Itu satu perkara. So, kenal diri dulu untuk kita ada self-love. Kedua, kita kena ada menjaga diri. Menjaga diri ada self-care.
1: Okay.
2: Care dari segi fizikal, emosi dan juga psikologi.
1: Yeah.
2: Maksudnya kita cukup makan, cukup tidur kan. Hari ni kita bekerja keras, kadang-kadang daripada pagi, balik malam. Ada tu back to back kan, tak sempat tidur. Tidur pun mimpi pun kerja lagi kan. Mungkin setengah daripada kita lah. Dan di peringkat remaja pun sama. SPM lagi 5 tahun tapi dah fikir dah. Form 1 dah fikir kan. Sebab parent, cikgu dah apa, dah brainstorm perkara tu dari awal. Jadi self-care itu perlu. Makan yang betul, bergaul dengan environment yang betul. Selain daripada itu, dari segi cukup rehat, cukup tidur, itu adalah perkara yang kita lihat dari self-care. Dan yang ketiga M adalah menghargai diri. Self-compassion. Maksudnya kita kena appreciate diri kita.
1: Betul.
2: Kita kena belajar untuk menerima. Ada kalanya dalam hidup kita bukan semua perkara yang kita nak kita dapat.
1: Betul.
2: Dan ada perkara yang kita tak akan menang sentiasa. Tu masalahnya, kita nak menang kan. Bila kita berdoa, kita harap doa itu dimakbulkan.
1: Betul.
2: Ya, tapi kadang-kadang ia ditangguhkan atas sebab dia mungkin memberi efek yang tak baik pada kita sekarang. Jadi kita perlu belajar bahawa, contohnya lah, bila result SPM keluar, result kita tak seperti yang diharapkan. Kita kena belajar menerima, hargai diri kita. Saya dah cuba tapi mungkin saya tak cukup lagi. Dan saya kena buat lagi lebih baik untuk peringkat seterusnya.
1: Faham.
2: Itu yang paling penting. So 3M tu kalau kita amalkan, self-awareness, self-care dan self-compassion tu, saya melihat bahawa dia akan menjadikan kita, menjaga diri kita dengan lebih baik. Dari segi self-love tu.
1: Kan. InsyaAllah psikologi kita pun akan lebih baik lah kan. Kita pun akan jadi lebih positif dan sebagainya. Okay, jadi kena belajar kenal diri kita. Kita kena tahu diri kita. Kita kena letak harga pada diri kita kan doktor kan. Okay, sebab kadang-kadang yalah, macam sekarang ni macam-macam yang berlaku kan. Kadang-kadang meletakkan sesuatu ataupun persepsi orang lain itu lebih penting daripada apa yang kita mampu. Kan, terlalu mengejar kata supaya orang nampak kita ni, orang kata mampu dan sebagainya. Berhutang pun berhutang lah kata. Itu yang tak nak so, doktor, eh? Okay, lagi-lagi kepada adik-adik kita yang masih lagi remaja, yang masih lagi orang kata belajar dan sebagainya. Okey, semoga dapat menjalani kehidupan dengan baik-baik saja. Self love tak ada masalah, tapi berpada-pada mengikut kemampuan diri. Dan ada banyak cara untuk kita self love diri kita. Okey, apa pun doktor, terima kasih doktor. Dah selesai dah untuk kita punya segmen doktor. Okey, mungkin ada nasihat terakhir doktor kepada pendengar doktor.
2: Okey, kepada semua pendengar Selangor FM pada malam ni. First sekali terima kasih kepada Selangor FM memberi peluang saya sekali lagi untuk hadir ke Konti pada malam ni. Pesanan saya kepada semua yang mendengar, pertama sekali, self-love itu bukanlah menjadikan kita sempurna sebenarnya. Sebab yang penting kita menerima yang kita manusia biasa. Kita normal untuk kita gagal. Namun yang paling penting kita bangkit semula.
1: Betul.
2: Dan tak mengapa kalau anda belum kuat hari ini. Tak mengapa kalau anda jalan hidup tak sama seperti orang lain. Kerana self-love itu bukan untuk menjadi terpaling bahagia atau sempurna. Kerana self-love itu adalah untuk kita terus jaga kita, walaupun waktu kita terluka, waktu kita jatuh. Tapi yang penting kita bangun dan bangkit semula. Kerana setiap hari adalah peluang baru.
1: Ah,
2: itu sahaja. Terima kasih.
1: Okay. Sama, Doktor. Okey, terima kasih Doktor sekali lagi di atas kesudian untuk berkongsi berkenaan topik kita, self-love, keperluan atau sekadar trend. Okey, kita baru selesai bersama dengan Dr. Tina, Pesyarah Kanan, Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Juga bagi pihak penerbit kita, Puan Razila Abdul Aziz. Dan seketika nanti kita ada sembang bola, kita ada tetamu. Kali ini kita bawakan terus tetamu terus ke Konti Selangor FM. Doktor, tak lengkap lah kalau saya tak tanya doktor. Saya tahu doktor baru nak fikir, doktor. Tapi ini saya cakap berkenaan dengan Piala Dunia, jangan doktor sebut Kedah, ya. Sebab doktor tadi kata Ronaldo lah tu. Sama dengan saya, doktor, sebenarnya. Kalau itulah jawapannya, doktor. Jadi dah tak ada lah yang kita sokong tu. Portugal dah tak ada
2: tak
1: dah. Dia doktor singkir.
2: Itu je. Itu je yang kita harapkan, kan. Tapi nampaknya dah tak termasuk dalam list untuk final nanti, kan. So kita harap siapa yang menang, Sweden ke?
1: belum doktor, belum lagi. Ya? Kita baru masuk separuh akhir. Esok pukul 3 pagi perlawanan yang pertama.
2: Nampak tak kita tak minat bola, kan? Saya pun tak menonton bola. Mungkin saya sokong dulu satu zaman yang Red Warrior lah, kan, Kelantan. So tak ada dalam
1: itu lama.
2: Jauh lagi perjalanannya.
1: Okey, apa pun seketika nanti kita ada tetamu yang kita bawakan Hazun untuk anda. Sekali lagi doktor, terima kasih di atas masa yang doktor berikan untuk hari ini. Untuk topik kita malam ini, insyaAllah ada kesempatan kita bersua lagi, doktor. Okey, ada lagu daripada Flow 88, tapi lah yang dahulu ini dia daripada ST12, Jangan Pernah Berubah. Jadi untuk adik-adik kita, jangan pernah

Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Guess I'm...

0: Sports, layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Anda sedang bersama dengan saya, Anne, dan pastinya saya tidak bersorangan. Kali ini istimewa sebab kita dah nak menjelang separuh akhir. Kan, seperti yang kita sedia maklum, pada pukul 3 pagi nanti kita akan saksikan perlawanan separuh akhir yang pertama, iaitu perlawanan di antara Perancis dan Sepanyol. Okey, tapi apapun, untuk hari ini kita bawakan kepada anda bekas pengulas bola sepak dan juga peminat bola sepak. Kenapa saya kata peminat? Manakah mungkin? Dari tahun 2002 sehingga terbaru kan, baru pulang sebenarnya, kita ada Datuk Jasmin Syafie. Datuk, selamat malam Datuk, dan selamat datang ke Konti Selangor FM.
2: Ya, terima kasih Anne. Terima kasihlah kerana jemput saya ke studio pada malam ni. Dan malam-malam memang kita seronok pun sembang bola ni.
1: Ya, betul. Okey, Datuk, bila sebut berkenaan dengan sembang bola, kita tahulah kehangatannya makin terasa Datuk, sebab kita dah nak masuk pusingan separuh akhir dah. Kita dah tahu dah empat negara yang bakal beraksi untuk separuh akhir. Tapi itu akan berlaku pada pukul 3 pagi nanti. Saya kira mungkin Datuk antara yang akan berjaga 3 pagi untuk saksikan.
2: InsyaAllah, insyaAllah.
1: Tapi sebenarnya Datuk, yang seronoknya, sebab saya dimaklumkan Datuk baru saja kembali kan pergi ke Mexico, sempat menyaksikan dua perlawanan Datuk. Cuba cerita sikit Datuk. Yelah, kita ni tak pernah jejak lagi Datuk tempoh perlawanan bola, sebab Datuk tengok daripada tahun 2002 Datuk, kan? Maknanya ini dah kali ke-6 kan Datuk?
2: Ya, ini adalah pengalaman saya yang ke-6 di Piala Dunia. Memang sejak daripada 2002 itu pengalaman pertama saya di Piala Dunia. Masa itu di Korea Selatan. Dan selepas itu saya diberikan tugas untuk membuat liputan di Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Jadi dua minggu saya di sana bersama dengan rakan-rakan penerbit RTM pada ketika itu. Dan selepas itu saya melihat Piala Dunia ni dah jadi macam satu fiesta. Jadi saya nak rasa pengalaman, kerana 2014 kebetulan Piala Dunia di Brazil. Memang di Brazil tu, saya tak pernah ke Brazil sebelum tu. Memang kita nak rasa pengalaman macam mana bola sepak di Brazil. Jadi saya ke Brazil, ke Sao Paulo pada ketika tu 2014 dan menonton 3 perlawanan, tak salah saya. Dan selepas itu dah jadi macam ketagih lah, kan? Ketagih. Setiap 4 tahun saya mesti orang kata kumpul duit menabung lah. jadi saya dah put aside some budget lah sikit, kan? Jadi saya pergi pun secara apa, bersorangan, macam backpackers macam tu, hotel pun tak kisah sangat. Kemudian saya letakkan sasaran untuk pergi lebih lama pada tahun 2018.
1: Okey, yang ini berapa lama Datuk?
2: Agak-agak you berapa lama, Anne? Kalau di Brazil, lebih kurang dalam seminggu lebih.
1: Mungkin 2 minggu ke 3 minggu.
2: Okey, Piala Dunia 2018, dia bermula pada malam hari raya, 1 Syawal di Malaysia.
1: Malam hari raya, maknanya esok raya lah.
2: Besok raya, malam tu malam pembukaan.
1: Okey.
2: Jadi untuk preparation 2018 tu, saya beli baju raya untuk family, untuk wife beli extra lebih satu pasang. Sebab nak membodek ni.
1: Oh, maknanya raya tu tak ada lah.
2: Hari raya pertama selepas beraya di kampung, saya dah ambil flight daripada Alostar ke Kuala Lumpur dan terus ke Rusia, dan saya meluangkan masa selama sebulan.
1: Lama
2: di Rusia sekali. Jadi Rusia tu besar, sempatlah saya tengok dalam 8 atau 9 game. Termasuklah final pada ketika itu. Itu 2018. Dan 2022 Piala Dunia di Doha, Qatar, memang dekat. Dan saya pergilah yang itu. Dan
1: ini berapa lama?
2: Di Doha, Qatar, saya dalam 2 minggu macam tu. Tapi pengalaman tu berbezalah antara Brazil, Rusia dan juga Qatar, kerana Qatar ni negara dia kecil. Jadi stadium-stadiumnya dekat. Jadi dia punya suasana tu tak sangat dirasai lah. Berbanding dengan Rusia, berbanding dengan Brazil. Kan? Dan Alhamdulillah ada rezeki, umur yang panjang, ada jodoh ke Mexico baru ni. Saya sempatlah menonton dua perlawanan di bandaraya, dua bandaraya berbeza. Di Mexico City dan di Monterrey.
1: Yang ini berapa lama ni Datuk pergi ke?
2: 14-15 hari lebih kurang macam tu lah.
1: Aha. 14-15 hari. Maknanya 14-15 hari dua perlawanan untuk saksi. Datuk, saya tertanya-tanya juga bila yalah pergi ke sana kan, sebab ada waktu memang dapat tengok full kan, full perlawanan. Ada waktu memang memilih orang kata perlawanan-perlawanan tertentu, memang ikut pada perlawanan yang Datuk nak saksikan ke, ataupun memang okey timing ni je paling cantik untuk pergi, jadi tak kisah apa je perlawanan, okey je.
2: Okey, sebenarnya ikut timing. Kalau kita pilih ikut game, pertama sekali kita perlu pergi pada tarikh yang berkenaan lah pada perlawanan yang berlangsung. Dan yang kedua, tiket. Kadang-kadang tiket agak mahal ataupun memang dah habis. Betul lagi macam game di Mexico yang melibatkan pasukan kebangsaan Mexico. Memang tiket memang dah habis lah. Dan tiket kali ini juga memang satu dunia. Mempertikaikan, mengkritik FIFA kerana tiket melambung tinggi.
1: Melambung tinggi tu macam mana? Dua kali ganda, tiga kali ganda?
2: Saya rasa mungkin lebih. Mungkin lebih. Kalau dulu di Qatar, contoh dia, kita boleh beli tiket dalam harga paling biasa-biasa tiket dalam 200 US dollar.
1: 200 US dollar.
2: Ya, okay. Dikalikan dengan 4 lebih kurang RM800.
1: RM800 untuk satu tiket perlawanan.
2: Untuk satu tiket perlawanan. Tapi kali ini FIFA menghalalkan siapa yang beli tiket awal dan dia boleh jual balik dalam dalam apps FIFA dan ikut suka dia nak letak harga berapa.
1: Oh, ini dah boleh jadi modal bisnes.
2: Ya, memang. Bayangkan tiket saya tengok tiket, saya tengok perlawanan tu yang pertama tu harga lebih kurang RM3,000 lebih lah, ringgit Malaysia.
1: Yang dijual sebenarnya RM800 sepatutnya, lebih kurang?
2: Ya,
1: dijual RM3,000 lebih?
2: RM3,000 lebih, lebih kurang dalam RM800 dolar Amerika.
1: Okay.
2: Tiket asal dia baru dalam $100. Sebab bila kita beli tiket tu, kita nampak harga asal dia. Dan FIFA, dia menghalalkan. Kalau you beli tiket $100, ikut suka you nak jual berapa dekat dalam dia punya marketplace dia. Dan orang yang beli itu, nanti orang yang jual tu FIFA akan tax pula 30%. Jadi semuanya bisnes bagi FIFA sekarang. Jadi
1: untung atas untung lah FIFA.
2: Untung atas untung.
1: Itu dia. Tapi kalau 100, yelah, tapi sebab dah minat dengan Datuk kan, kan pejam mata je lah.
2: Pejam mata terpaksa lah.
1: Dalam pejam mata tu berfikir juga banyak kan, banyak betul lebihnya ni.
2: Yalah. Tapi itulah kan, sebab harga tiket tu mahal, tapi pengalaman tu tak boleh dibayar dengan harga macam tu lah.
1: Maknanya kedua-dua tiket, sebab Datuk sempat tengok untuk yang terbaru ni, bagi tahun ni, dua perlawanan. Dua-dua ni memang dijual dengan harga yang sama,
2: yang harga yang lebih kurang yang macam tu.
1: Oh, okey. Itu memang orang kata memang kita tahu juga isu berkenaan dengan harga tiket kan. Untuk tahun ini memang dikatakan yang paling melambung lah. Datuk, saya tertanya-tanya juga Datuk. Yalah, untuk orang pergi terbang sejauh itu kan, untuk nak pergi tengok perlawanan bola kan, berapa sebenarnya Datuk, orang kata perbelanjaan yang disediakan untuk tahun ini?
2: Saya harap rakan-rakan di Lembaga Hasil Dalam Negeri tidak mendengar Selangor FM ni.
1: Tak apa Datuk, sebab orang faham. 4 tahun sekali, 4 tahun punya simpan ni. Orang faham tentang tu.
2: Dia sekarang ni kebetulan pula yang jadi yang jadi kita tak bernasib baik. Bukan saja saya seorang lah, dengan kenaikan harga tiket penerbangan dengan krisis di Timur Tengah. Jadi harga tiket melambung sedikit lah. Jadi tiket kalau kita ke daripada Kuala Lumpur, daripada Malaysia ke Mexico, mencecah belasan ribu ringgit untuk dua hala lah, pergi balik. Kan? Dan ya, hotel makan di Mexico taklah mahal sangat, cuma saya berdepan dengan masalah nak mencari makanan halal lah di Mexico. Tapi memang tiket penerbangan tu seluruh dunia memang terasa dengan kenaikan harga lah.
1: Itulah yang mahal dekat tiket dengan harga tiket penerbangan lah. Okay. Kalau makanan tu banyak juga yang pada Malaysia boleh bawa kan, Datuk kan? Okey Datuk, kita nak berehat seketika dahulu Datuk. Lepas tu kita sambung lagi untuk sembang bola kita. Kita layan dahulu. Ini dia lagu dari Shakira Datuk. Kalau biasa tadi kita sebut juga berkenaan lagu bola, Datuk kata
2: lagu apa tu?
1: Yang terbaru adalah lagu bersama dengan Burna Boy, lagu berjudul Die Die katanya Datuk.
2: Okay.
3: Shakira,
2: okay, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Alas, tidur lagi.
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Arun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
2: Aku baru tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Ini live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan. Adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
4: Selangor FM, pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, dan pastinya sekarang ini bersama dengan Datuk Jasni Syafie yang merupakan bekas pengulas bola sepak dan juga peminat bola sepak lah. Kita tadi sempat bertanyakan kepada Datuk lah pengalaman Datuk kan. Sebab Datuk dah saya kira 5 kali sebenarnya Datuk kan bermula dari tahun 2002. Okey, dah pergi untuk saksikan perlawanan bola sepak dan pastinya banyak pengalaman keseronokan yang Datuk perolehi lah kan. Tapi Datuk, kita nak tanya juga Datuk, sebenarnya sebagai penonton lah, Datuk mungkin ada banyak pengalaman sebagai pengulas bola sepak kan, tapi sebagai penonton yang menyaksikan perlawanan bola sepak, kenapa Datuk boleh terbang sejauh itu hanya untuk menyaksikan perlawanan? Apa sebenarnya feel yang mungkin orang yang tak tengok dekat dalam apa ni, padang bola sepak tu, yang tak saksikan sendiri, tak dapat rasai Datuk?
5: Okey, pertama sekali sebenarnya kenapa saya sanggup menghabiskan masa, menghabiskan sedikit duit lah katakan untuk terbang sana ke sini, habiskan masa. Pertamanya sebagai peminat bola lah. Okey, sebab saya ingin mengikuti secara langsung apa yang dirasai oleh peminat-peminat. Dan yang kedua sebagai ilmu untuk pengulas sukan lah. Jadi apabila kita bercakap pasal bola sepak, kita bercakap khususnya pada tentang Piala Dunia, sekurang-kurangnya saya ada pengalaman di Piala Dunia. Jadi bolehlah saya kongsikan pengalaman tu. Kerana saya lihat sepanjang perlibatan saya, penyertaan saya di Piala Dunia, kita melihat bukan sahaja aksi di atas padang, tetapi keseluruhan melibatkan penyokong, melibatkan peminat, dan kita juga lihat rakyat dia yang terlibat. Contoh dia seperti Korea, seperti Brazil, seperti Mexico yang baru-baru ini. Bagaimana bola sepak Piala Dunia itu telah menghimpunkan satu dunia peminat dari seluruh dunia dan juga menghimpunkan seluruh rakyat untuk negara itu bersatu hati. Kerana pada ketika itu diorang dah lupakan semua. Cuma yang diorang tumpukan ialah bola sepak.
4: Betul.
5: Kan? Jadi di Mexico baru ni, kebetulan saya balik selepas selepas Mexico layak ke pusingan round 32. Masa tu dia menang lagi. Dia kalah round 16.
4: Okay.
5: Jadi saya dapat rasa macam mana meriahnya sambutan. Kan, kalau malam game di sana waktu malam, pukul 9 malam, 10 malam. Jadi selepas itu seluruh seluruh jalan dia memang penuh sesak lah.
4: Maknanya ada kemeriahan tu bukan hanya ketika menyaksikan perlawanan bola sepak, tapi suasana di negara itu sendiri,
5: suasana
4: pun,
5: suasana di negara itu. Dan faham. Dan kalau kita tengok players turun ke padang, kita dapat rasa dia orang punya rasa bebanan tu. Kita tengok game baru ni, Messi dalam perlawanan dengan Egypt. Kenapa dia sampai menangis? Kerana saya rasa dia rasa tension. Dia rasa tension kerana harapan rakyat Argentina tu sendiri untuk Messi menang, bawa bawa pasukan Argentina ke final dan bawa pulang Piala Dunia ke Argentina. Jadi denyut nadi, denyut rasa penonton tu kita dapat rasa. Kan, kalau kita tengok di sana macam mana dia orang masuk ke stadium.
4: Faham.
5: Pikul, beban. Kalau kita tengok di sini di bukan di stadium, kita cuma tengok dalam skrin, dalam TV kan. Tapi ini kita dapat rasa, kita dapat tengok bila dia orang warm up pun kita dah dapat rasa macam mana dia tension dia, semangat kuat dia, semangat tinggi dia. Dan itulah yang agak berbaloi lah saya invest untuk pergi tengok.
4: Pengalaman itu yang tidak dapat dirasai melalui kaca TV sahajalah. Okey, ataupun orang kata screen, kan. Hanya yang ada di situasi yang sebenar saja dapat merasai kehangatannya. Dan pastinya seronok kan Datuk kan. Bila ada di orang kata menyaksikan perlawanan, lepas tu ialah macam tadi Datuk cakap, bila malam tu pula dapat lihat macam mana kan, apabila negara mereka berjaya dan sebagainya. Okey, Datuk nak tanya jugalah, sebab Datuk punya pengalaman yang lama sebagai pengulas bola sepak, kan. Ini antara benda yang saya tak pernah buat, Datuk. Sebab bila sebut pengulas bola sepak ni, saya kira banyaklah ilmu-ilmu yang mungkin jauh lagi lah untuk saya nak belajar. Tapi manalah tahu kan, Datuk kan. Sebab kita ada juga kan, kita buat perlawanan bola sepak Selangor kan, lepas ni kan. Tapi itulah tenaga, daripada segi tenaga dan sebagainya. Mungkin ada lah sedikit Datuk boleh kongsikan, Datuk, sebagai pengulas bola sepak, Datuk. Apa sebenarnya, Datuk, yang boleh dikongsi pada pendengar, Datuk? Mungkin yang sebelum ni pernah sendiri menyaksikan ataupun mendengarkan suara Datuk sebagai pengulas bola sepak. Bila dengar nama apa ni, Datuk Jasmi Syafiq ini, mungkin ada yang terkenang katanya. Oh, okey.
5: Okey, kalau kita kita dapat belajar sedikitlah daripada apa yang berlaku berlangsung dalam setiap Piala Dunia, untuk kita ambil contoh dan juga semangat di Piala Dunia. Pertama, kalau kita bercakap tentang facilities, mungkin kita boleh belajar tentang facilities di Piala Dunia. Dan kalaulah kita sendiri nak menjadikan bola sepak kita itu maju, dan kita perlu ada facilities yang sebegitulah. Dan stadium di negara kita pun dah ada facilities yang setanding seperti itu. Dan kita jangan lupa, kita juga pernah menganjurkan Piala Dunia Remaja tahun 1997. Dan kita bukannya tak mampu. Cuma sekarang ni kita perlu melihat ke depan bagaimana negara kita, pasukan kebangsaan kita, untuk melayakkan diri ke Piala Dunia. Walaupun orang kata itu angan-angan, tetapi sekurang-kurangnya kita perlu ada wawasan, perlu ada cita-cita, kan? Kerana ada berita bahawa mungkin pasukan untuk Piala Dunia yang akan datang akan ditambah daripada 48 kepada 64. Jadi kota untuk setiap zon, untuk setiap benua itu akan bertambah. Dan tak mungkin, tak mustahil, kalaulah kita punya preparation, kita punya hala tuju kita, kan, dengan cara yang betul, bukannya kita ambil players yang jalan belakang ke apa ke untuk mewakili negara. Saya rasa Malaysia boleh, insyaAllah boleh ke Piala Dunia, siapa tahu. Mungkin bukan lagi 4 tahun yang akan datang, mungkin 8 tahun atau 12 tahun akan datang.
4: Kan. Dan saya kira waktu itu pasti Datuk akan ada di sana lah.
5: Kan, dah, doakan,
4: sebab Datuk kata tadi dah umur, rasa macam ketagih. Kan, kena juga orang kata turun, biarlah tiket mahal mana. Tapi itulah Datuk, saya dengar juga katanya untuk final nanti tiket lebih daripada ratusan ribu, Datuk, harganya.
5: Tak mengejutkan sebenarnya. Tak mengejutkan. Kerana bila FIFA benarkan resale dengan harga yang ikut suka diletak,
4: kan? Janji FIFA dapat 30% tu lah.
5: Ya, FIFA dapat 30%, dan memang tiket agak mahal. Tapi taklah melambung tinggi macam Piala Dunia kali ini. Saya rasa peminat-peminat seluruh dunia pun merungut, kan? Tapi siapalah kita nak bercakap tentang harga tiket ni.
4: Betul.
5: Cumanya mungkin kita boleh bersuara melalui kita punya ahli majlis dari Malaysia yang berada dalam FIFA punya ni, iaitu Tan Sri Hamidin, orang Selangor. Tan Sri Hamidin Muhammad Amin yang sekarang ada di di Piala Dunia di US. Mungkinlah boleh berbisik sedikit dengan ahli-ahli yang lain. Inilah rungutan, kan. Inilah yang di di komplain oleh peminat-peminat, bukan saja dari Malaysia tapi dari seluruh dunia lah.
4: Ya, itu dia.
5: Harap orang Selangor bersuara untuk seluruh dunia.
4: Agak-agak tak ada lah macam tahun ni. Biarlah murah sikit, sebab nanti dah planning dah. Datuk kata kalau boleh nak pergi lagi, Datuk, 4 tahun lagi.
5: InsyaAllah. Kita tanamkan impian. Mungkin kita boleh bawa peminat Selangor FM mungkin 4 tahun lagi.
4: Mana tahu,
5: kita pergi ramai-ramai.
4: Oi.
5: Kan. 4 tahun lagi dia buat di 3 negara. Spain, Morocco dengan Spain, Morocco, Portugal.
4: Dan Datuk pun pergi backpacker sana Datuk kan?
5: Ya, kalau nak teman saya bolehlah kita
4: ajak. Boleh Datuk. Saya dah kena start mengumpul mulai besok Datuk.
5: Okey, okey. Mulakan.
4: Besok tak boleh tak boleh tangguh-tangguh lagi dah. Okey Datuk, esok ada perlawanan pagi nanti pukul 3 pagi nanti ada perlawanan untuk separuh akhir yang pertama iaitu Perancis menentang Sepanyol. Ramalan Datuk, rasanya antara Perancis dan Sepanyol yang mana akan mara ke pusingan akhir?
5: Saya tak pandai membuat ramalan. Tapi saya mengharapkan agar France, Mbappe dan tim mara ke final untuk bertemu dengan pasukan pilihan dan juga yang saya minat lah.
4: Argentina.
5: Iaitu Argentina.
4: Yang ini saya boleh lihat melalui topi yang Datuk pakai lah.
5: Ya. Ah.
4: Akan bertemu di final nanti Datuk eh?
5: Akan bertemu di final dan mungkin Argentina akan muncul sebagai juara dan juara berturut-turut dua kali.
4: Dan sekarang ini pemegang untuk jaringan gol tertinggi adalah Mbappe dan juga Messi dari pasukan negara yang Datuk minat Argentina. Ini beli dekat mana Datuk? Dekat stadium ke apa?
5: Ini saya beli di FIFA fan FIFA store di apa di Mexico
4: tadi. Jadi memang
5: inilah sebenarnya yang paling murah boleh saya beli boleh.
4: Duit dah dekat tiket. Kena faham. tapi tiket penerbangan pun dah mahal kan Datuk kan? Tapi itulah semangat sebab yang penting rasa pengalaman itu yang tidak boleh dibelilah kan. Bagi mereka yang pergi sendiri kan pastinya ia satu pengalaman yang indah lah. Jadi kalau nak sembang pun kata dah pergi dah kan. Bukan sekali Datuk, banyak kali sebenarnya. Boleh tunggu 2030. Nanti
5: InsyaAllah doakan umur panjang, ada rezeki, mungkinlah kan kita sama-sama pergi ni.
4: Iya. Okey, jadi Datuk, kalau anda kata betul macam apa yang Datuk ramalkan, Perancis dan juga Argentina bersaing untuk akhir, memang mengharapkan Argentina menang. Tapi agaknya berapa jumlah jaringan yang berjaya?
5: Final, final ni jumlah jaringan kita tak boleh nak letakkan terlalu tinggi kecuali ada ada sekali tu Piala Dunia di di France 98 kita tengok final antara Brazil dengan tuan rumah France masa tu. Siapa sangka Brazil macam tak boleh main bola masa tu, kalah jaringan besar. Saya rasa 3-0 4-0 gitu, jaringan yang besar kan. Jadi final kali ini kita tak boleh nak ramalkan jaringan, tetapi jumlah jaringan tu tak terlalu besar.
4: Maknanya tipis lah.
5: Tipis.
4: Menang tipis.
5: Gol,
4: mungkin satu gol, mungkin 2-1, mungkin 1-0 begitulah. Kan. Mungkin 0-0 sampai masuk
5: masa
4: ke
5: tambahan,
4: masa tambahan tahu. Menang masa penalti kan. Tapi apa pun itu yang akan kita nantikan untuk final nanti. Semoga kumpulan dan juga pasukan yang Datuk sokong Argentina berjaya, sebab ramai juga Datuk yang saya temu bual sebelum ni, kebanyakan bila saya tanya dia tersingkir. Tapi dia selalu ada option yang kedua Datuk. Bila saya tanya, oh yang pertama saya sokong dah tersingkir, yang kedua pun tersingkir. Jadi saya kata jangan sokong lagi.
5: Itu itu biasa sudah. Sebab saya saya pun ada ada pasukan yang yang lebih saya sokong, lebih saya minat ni kan. Okey, terus terang saya minat hijau kuning.
4: Okay.
5: Hijau kuning Kedah hijau kuning Brazil kan. Memang saya minat, saya follow daripada awal Piala Dunia dulu. Tapi apa nak buat, dia kalah
4: kan.
5: Kalah
4: jadi
5: awal kan.
4: Kita mesti kena ada pilihan kan Datuk. Alright Datuk, terima kasih Datuk sekali lagi kerana sudi luangkan masa, okey, sudi untuk sembang bola kita malam ini. InsyaAllah ada kesempatan kita bersua lagi Datuk kan. Manalah tahu 2030 saya ada ikut follow sekali ke Datuk.
5: InsyaAllah kita buat rombongan peminat-peminat Selangor FM ke Piala Dunia.
4: Kan. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita Datuk Jasni Syafie, dan selepas ini kita akan bersama dengan seorang lagi okey tetamu yang kami bawakan khas untuk anda. Terus kepada anda, dengarkan lagu ini dahulu sebab selepas ini kita ada lagi untuk sembang bola.

0: Abdulrahim, selamat datang ke Konti. Sebab biasanya peminat bola sepak yang saya hubungi, kecuali hari inilah, sebab istimewa kita ada bawakan Datuk dan kita bawakan juga kan, maknanya ini kali pertama saya bersua muka dengan peminat bola sepak yang selalu saya hubungi lah, antara yang saya pernah, kita pernah bersembang
1: slot bila minggu lepas.
0: Tapi ini orang kata kehangatannya lebih terasa sebab pagi nanti, 3 pagi nanti kita akan saksikan perlawanan yang pertama untuk separuh akhir yang pertama, iaitu pertembungan di antara Spanyol dan juga Perancis. Spanyol dan Perancis, kan, adakah ini antara negara yang awak rasakan memang akan berada di kedudukan empat yang terbaik?
1: Saya selaku penyokong Spanyol Malaysia dah menjangkakan sampai tahap inilah Perancis pergi ke separuh akhir ni. Dan sebenarnya Perancis menentang Spanyol ni adalah final sebenar sebelum final sebenar.
0: Sebab ini jangkaan yang akan berada di final. Begitu ke?
1: Game ni Spanyol dengan Perancis ni sangat besar bagi saya. Dan dia bertemu di separuh akhir dulu sebelum sepatutnya kita boleh tengok match yang ni. Sepatutnya kita akan tengok di final lah. Tapi kita tengok di semi final.
0: Tengok di semi final. Jadi ini pertembungan yang orang kata sama-sama kuat lah.
1: Sama-sama kuat.
0: Sama-sama kuat. Tapi kalau kata sama-sama, pasti akan ada kelebihan bagi setiap negara lah, kan. Bagaimana awak melihat kelebihan yang ada pada Perancis dan apa yang terdapat pada Spanyol? Okey, dan mana yang mungkin mempunyai peratusan yang lebih besar untuk beraksi di final nanti?
1: Kalau kita boleh tengok sepanjang kejohanan World Cup tahun 2026 ni, kita boleh tengok untuk Spanyol hanya bolos sekali sahaja. Itu iaitu semasa Spanyol menang 2-1 ke atas Belgium. So kita boleh tengok lah kat sini.
0: Maknanya
1: betapa kuatnya lah defend Spanyol
0: goal
1: ni.
0: Dan juga penjaga gol lah.
1: Yes, dan penjaga gol dia.
0: Okey, daripada pertahanannya.
1: Itu penjaga gol Unai Simon.
0: Dan
1: untuk Perancis pula, kita boleh tengok dia menjaringkan sehingga 14 ke 16 biji gol. Sehingga round quarter final baru ni. Dan bolos hanya 2 biji.
0: 2 biji?
1: Situ kita boleh tengok lah Perancis ada kekuatan serangan. Manakala Spanyol pula ada kekuatan pertahanan.
0: Itu dia kan, kekuatan yang dapat kita lihat lah bagi kedua-dua negara ini, di antara Perancis dan juga Spanyol. Okey, dan pastinya akan menunjukkan sehabis baik lah, kan, untuk memastikan salah satu daripada mereka ini layak untuk beraksi di akhir nanti. Akhir nanti kita ada lagi dua negara yang akan bertanding pada esok. Esok saya kira esok pagilah, okay, iaitu pada pukul 3 pagi hari Khamis, iaitu pertembungan di antara Argentina dan England.
1: Betul.
0: Argentina dan England, awak rasa yang mana akan berhasil pada akhir nanti? Kalaulah pertembungan itu melibatkan Perancis dan juga Argentina, bermakna ia repeat pada
1: final World Cup Qatar 2022.
0: Maknanya tragedi 2022 berulang kembali. Waktu itu Argentina berjaya. Kan? Itu juga akan menjadi orang kata penguat semangat yang besar oleh Perancis. Andai kata dia bertemu dengan Argentina, kan, untuk memastikan dia dapat balas dendam, kan. Tapi awak rasa kalau nanti pertemuan di antara England dan Argentina, yang mana agaknya?
1: Pasukan pilihan saya antara England dan Argentina, saya pilih England untuk ke final. Dan untuk Perancis Spanyol ni, saya memilih sudah tentulah pasukan Perancis untuk ke final, dan akan ada pertembungan antara Perancis dan juga England untuk di pusingan akhir pada 20 hari bulan
0: Perancis awak memilih
1: antara dan England di final nanti.
0: Dan seperti yang kita sudah maklum, Perancis kita ada pemain yang namanya disebut-sebut, iaitu Kylian Mbappe. Sebab beliau dan juga Messi penjaring terbanyak 8 gol.
1: So akan ada perebutan kasut emas antara Kylian Mbappe dan Lionel Messi lah. Masing-masing membawa 8 biji gol. Dan kedua-dua player ni, Mbappe dan Messi, akan berusaha untuk menjaringkan gol untuk menjarakkan perbezaan jaringan antara mereka berdua lah.
0: Maknanya turun dengan membawa harapan, turun dengan membawa tekanan, kan. Tapi kita boleh saksikan dahululah Perancis dan juga Spanyol. Tapi andai kata kalau England dan Argentina memilih England, kan?
1: Betul.
0: Maknanya pertembungan itu akan menjadi Perancis dan juga England.
1: Betul.
0: Kenapa? Memang minat England ke? Sebab memang minat Perancis nak.
1: Untuk first team saya, Perancis. Saya punya second team, England.
0: Tak adalah kecewa sangat, kan?
1: Ya, betul.
0: Faham konsepnya begitu. Okey. Dan pasti saya nak tanya juga.

0: lah kan, untuk sepanjang perlawanan ini. Ini merupakan separuh akhir lah, kita nak masuki fasa separuh akhir pukul 3 pagi nanti. Bermula daripada suku akhir, awak sempat tengok semua perlawanan ke ataupun memang memilih jari-jari tertentu saja?
1: Untuk Perancis saya tengok. Untuk tim-tim lain saya memilih memilih jugalah. Mana kalau game yang 3 pagi tu amat jaranglah untuk saya bangun. Untuk game yang main pukul 6, pukul 7, 9 dan ke atas tengah hari,
0: itu saya okeylah. Boleh lagi.
1: Lagi tengok.
0: Okey, kita nak imbas sedikitlah, orang kata kan, sejarah di antara kedua-dua negara, iaitu berkenaan dengan Perancis dan juga Sepanyol ini, di mana ada pertemuan yang yang berlaku pada tahun 2021, yang ini melibatkan Perancis dan Sepanyol, di mana Perancis berjaya menewaskan Sepanyol dengan 2-1. Dan bagi Euro 2024, Sepanyol berjaya 2-1 juga. Betul. Jadi secara keseluruhan kita tengok permainan mereka agak balance.
1: Kalau kita tengok rekod sebelum ni, kita boleh nampak lebih kepada pasukan Sepanyol lah. Untuk 5 game head to head sebelum ni. Tetapi dengan dengan pasukan yang Fran ada sekarang ni, saya rasa solid, sangat solid untuk Fran lebih berjaya akan berbagi saingan sengitlah kepada Sepanyol.
0: Jadi maknanya Fran ada kelebihan daripada segi pemainnya, begitu?
1: Betul. Kita boleh tengok dari bahagian tengah dia ada Michael Olise. Bahagian pemain kanan kita ada tengok Ousmane Dembele.
0: Nama antara inilah.
1: Sebutan antara pemain
0: Dia bukan orang sahabat benam tau. Bila dengar Ousmane tu.
1: Seorang pemain Islam yang menang 2 kali Champions League.
0: Okay.
1: Bersama PSG.
0: Okay.
1: So dia kat situ kita boleh tengok Ousmane Dembele ni boleh assist kepada Kylian Mbappe untuk menjadikan lebih banyak gol lah. Kita tengok macam mana jika ada kelompongan kepada pemain pertahanan Sepanyol, ada akan lebih banyak gol akan disumbangkan oleh Kylian Mbappe untuk tahunan pagi nanti.
0: Dan kalau kita imbas sebenarnya rekod di antara kedua-dua negara, Perancis merupakan juara dunia pada tahun 1998 dan juga 2018. Naib juara 2006 dan juga 2022. Dan antara pasukan paling konsisten sepanjang sedekad yang lalu.
1: Betul.
0: Dan Sepanyol juga merupakan juara dunia pada tahun 2010. Dan juara Euro 2008, 2012 dan 2024. Dan kini menggabungkan pemain muda dan pemain berpengalaman lah. Okey, ini antara rekod lah berkenaan dengan kedua-dua negara ini. Dan ada pemain-pemain yang namanya sedang diperkatakan, pasti kalau Perancis antara nama yang saya rasa saya dah pandai sebut lah, Kylian Mbappe. Dah pandai dah. Okey, lepas tu kita ada Ousmane Dembele. Kan dia bukan yang dia ejaan dia lain sikit tapi sedap nama dia. Okey, dan Sepanyol juga ada Lamine Yamal ni, muda lagi betul tak?
1: Berumur 19 tahun.
0: Kan ini pemain muda. Okey, lepas tu adalah juga pemain-pemain lain. Dan sedikit kita nak cerita berkenaan dengan rekod ranking FIFA bagi kedua-dua negara, di mana Perancis berada di sekitar nombor 3
1: Kalau kita tengok ni salah sebenarnya.
0: Nombor 1 tu sebenarnya.
1: Perancis nombor 1.
0: Perancis nombor 1 tu saya confused tu.
1: Nombor...
0: Sebab macam hari tu nombor 1, kenapa dia boleh turut?
1: Perancis nombor 1, kedua Argentina, 3 Sepanyol dan keempat barulah England.
0: Tetapi untuk separuh akhir ni, keempat-empat negara yang berada di kedudukan pertama dan keempat memang beraksi untuk separuh akhir.
1: Empat teratas ni beraksi di separuh akhir ni.
0: Adakah nanti keputusan ini akan mengubah kedudukan mereka?
1: Kita point kepada Perancis dengan Argentina 1-2, sangat sedikit perbezaan point tu. Saya tak ingat berapa. Cuma kalau siapa yang akan lebih ke final, kalau jika Perancis ke final, point dia akan kekal lah. Dan kalau Argentina dah kalah dengan England nanti, dia akan tak ada penambahan point kat situ. Jika jadi, Argentina boleh menang lagi World Cup kali ni, dia ada chances untuk potong Perancis.
0: Maknanya dia berakan, maknanya kalau Argentina berjaya menang untuk FIFA 2026 ni, dia akan berada di kedudukan pertama, begitu?
1: Dia akan boleh potong Perancis.
0: Maknanya kemenangan itu sungguh bermakna lah. Selain lagi bergelar juara, mempertahankan kejuaraan, dan juga meletakkan Argentina di ranking yang pertama. Tetapi sayangnya kalau ikut kepada tetamu kita, dia tidak menyasarkan Argentina untuk berhasil akhir. Sebab nak tengok kelainan kan. Jadi peminat Argentina, selamat tak sebut depan Datuk tadi. Datuk siap pakai cap Argentina tadi.
1: Itulah.
0: Okey, kita berehat seketika dahulu. Sekejap je kita nak layan dahulu lagu, lepas tu kita sambung lagi untuk sembang bola kita.

0: Itu dia Three Nation. Aduh, I boleh dengar saya nak berjugit malam-malam ni. Okay, kita bersama dengan tetamu kita Muhammad Syafiq bin Abdul Rahim, yang merupakan peminat bola sepak. Syafiq, bila sebut berkenaan dengan bola sepak, pusingan separuh akhir di mana kita akan saksikan perlawanan pertama di antara Perancis dan juga Spanyol pada 3 pagi nanti. Tinggal 3-4 jam lebih sahaja lagi. Okay, mungkin bagi mereka yang memang perlukan tidur sebab esok kerja kan, jadi boleh tidur, boleh lock jam, okay, boleh saksikan. Sebab saya kira bila dah separuh akhir ni, kita memang nak saksikan perlawanan itu. Apalagi pertembungan ini adalah daripada negara Perancis dan juga Spanyol, yang memang kita tahu mereka ini antara yang berada di kedudukan 4 terbaik. Jadi kalau imbas balik berkenaan dengan kedua-dua negara ini, rekodnya sangat cemerlang kan, untuk kejohanan bagi FIFA 2026 ni, di mana untuk pusingan 32, Perancis berjaya menewaskan Sweden 3-0. Lepas tu pusingan 16 pula
1: mengalahkan Paraguay 1-0, dan suku akhir menang, Perancis menang 2-0
0: ke atas Maghribi. Okey, dan rekodnya adalah 0 bolos.
1: Untuk pusingan 32 sampai skor air, 0 bolos.
0: Maknanya
1: tapi di pusingan kumpulan 2 saja bolos.
0: Itu dia.
1: Itu dia.
0: Okey, dan Spanyol pula untuk pusingan 32 menewaskan Australia. Yang ini 3-0. Lepas tu Portugal, yang ini start saya kecewa sangat tu. yang inilah ni punca dia.
1: Punca dia.
0: Okey. Lepas tu suka akhir menewaskan Belgium 2-1. Dan Spanyol juga menunjukkan serangan yang produktif lah, di mana Perancis belum dibolosi dalam fasa kalah mati lagi. Okey, dan ini pastinya rekod terbaik daripada kedua-dua negara untuk beraksi pada 3 pagi nanti. Tetapi apapun, pasti kita ada pilihan lah. Saya kira semua peminat bola sepak kena memilih satu negara yang akan mara ke pusingan akhir. Macam Syafiq sendiri, Syafiq memilih untuk Perancis.
1: Yelah, saya pun dah buat prediction awal tadi. Saya memilih Perancis untuk ke final nanti lah.
0: Berapa awak punya anggaran gol yang berjaya dibawa pulang oleh Perancis?
1: Saya jangka 3-1.
0: Jauh juga 3-1.
1: Spanyol 1.
0: Okey. 3-1 untuk pagi nanti.
1: Pagi nanti.
0: Okey, dan nanti perlawanan yang seterusnya, iaitu pada pagi Khamis nanti. Iaitu perlawanan melibatkan England dan juga Argentina. England berapa?
1: Saya menjangkakan dua sama hingga 90 minit. Dan ada masa tambahan. Itulah penentuan mana tim yang lebih baik.
0: Tapi kalau awak sebut berkenaan dengan masa tambahan, kita ingat lagi perlawanan di antara Argentina baru-baru ini, apabila ditinggalkan oleh Mesir 2-0 kan.
1: Yes.
0: Dalam masa 15 minit yang terakhir, dia berjaya menjaringkan 3 gol dan melayakkan diri lah.
1: Betul.
0: Kan? Jadi mungkin kalau lah kata pegang dengan rekod dua sama, mungkin pada masa tambahan Argentina akan buat lagi, orang kata.
1: Betul.
0: Dia punya skill tu. Mungkin dia akan marah.
1: Betul.
0: Kita akan saksikan ulangan 2022 lah. Pertembungan akhir.
1: Kita betul Argentina untuk World Cup kali ni, bagi saya dia tak sehebat dia semasa dia 2022 di Qatar lah. Kita tengok macam mana Egypt boleh bagi saingan sengit. Cape Verde juga boleh bagikan saingan sengit kepada Argentina. Saya rasa England ada ramuan macam mana dia nak menewaskan Argentina tu sendiri.
0: Kan.
1: Tim-tim kecil pun Argentina tak boleh apa seperform yang baik lah.
0: Kan, apabila hari tu kan, ingatkan macam sikit lagi kalau Mesir punya pertahanan yang
1: betul,
0: orang kata kuat, pastinya Mesir yang akan bertembung dengan England. Kan. Okay, Syafiq, kita dah kesudukan masa. Pukul 11 malam nanti kita ada utama 11 malam. Sebab tu kita akan kembali lagi lah bersama dengan saya lah. Saya tetap ada kat sini lah. Takkan 11 malam dah muzik tak berhenti tu, maknanya saya dengan Syafiq dah orang kata lagi kopi-kopi. Gitu. Okay, Syafiq, apapun selamat menonton bola sepak pukul 3 pagi nanti.
1: Satu ucapan kepada penyokong Perancis Malaysia. Allez les bleus.
0: Apa tu?
1: Maju jaya Perancis. Ha, macam tu.
0: Awak ni pun kadang-kadang kan. Cuba kalau bersemangat sikit. Allez les bleus macam tu eh.
1: Allez les bleus. Dia ada slang-slang Perak sikit situ.
0: Oh, ada. Okey, apapun selamat menyaksikan perlawanan bola sepak separuh akhir yang pertama, iaitu pertemuan di antara Perancis dan juga Spanyol. Okey, yang mana akan beraksi ke peringkat akhir, kita akan tahu keputusannya. Apapun, kepada saya yang mungkin ada masalah, orang kata sakit-sakit dada tu, kan, yang rasa macam oh memang tak boleh lah terkejut ni, rasa baik elok tidur je. Risau kadang-kadang tu dia lemah semangat katanya bila tengok bola tu. Okay, terima kasih Syafiq sekali lagi juga bagi pihak pendapat kita.
1: Terima kasih, jumpa lagi.
0: Okay, untuk hari ni sudi berkunjung ke Selangor FM. Berita 11 malam.
2: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.

Selangor FM pilihan tepat. Itu dia, tak tahu antara dua kan. Tak tahu nak pilih yang mana. Kadang-kadang pilihan tu dua-dua elok. Macam tu. Jadi bila dua-dua elok tu yang susah tu. Dua-dua sedap dia kalau nak memilih makan kan. Awak nak makan apa tak tahu. Dua-dua macam sedap. Macam tu lah eh. Jadi tak tahu, tak boleh, confuse. Okay, untuk anda yang nak dengarkan lagu anda kot dari cepat, hantarkan saja 0193304425. Saya nak bacakan kiriman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak dengarkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza Kesuma. Selamat malam buat Anne dan semua pendengar. Semoga mimpi indah. Yang penting awak jangan termimpi lagi tau. Sebab awak baru je request lagu. Jadi kena dengar dulu, baru boleh lena. Supaya saya rasa seronok lah kan, Malaysia tu awak dengar. Okay, lagi kiriman yang seterusnya dihantar oleh rakan-rakan kita ni. Kita moga sihat selalu. Bonda Anggrek nak request lagu Eliana, Diriku Tapak Sulaiman lah. Kenapa pula dah jadi Tapak Sulaiman pula? Aduh, kecewa sangat ke Bonda? Sampai begitu sekali. Kadang-kadang dalam kehidupan memang kita begitu tau. Ada perumpamaan yang kita gunakan menggambarkan kita ini kadang-kadang seperti apa. Aku ni ibarat lilin yang membakar diri. Jangan sampai saya menyanyi kat sini ya. Banyaklah yang kadang kan, macam juga ada orang kata peribahasa ataupun kata-kata yang digunakan. Dia kata, jangan pernah menjadi payung kepada mereka yang tak pernah kisah kita panas. Itu saya ada kongsi kan. Macam sedap lah kata-kata tu. Aduh, hai, jangan pernah menjadi pelangi kepada orang yang buta warna. Contoh tu, contoh. Okey, layan dahulu, ini dia lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza, Kesuma. Selamat datang.

4 pasukan, 2 perlawanan dan 1 impian. Ini bukan lagi tentang sekadar kemenangan. Ini tentang maruah. Ini tentang sejarah. Sebaru akhir Piala Dunia 2026, pasukan mana bakal mara ke perlawanan akhir? Dan siapa pula yang terpaksa lupakan impian? Ketahui lebih lanjut, tusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

orang kata tak ada effort. Gitu biasa kalau orang kata dalam hubungan kita suka kan apa tau? Kesungguhan tu. Percayalah kalau anda sedang dalam fasa ingin mendapatkan seseorang, ingin menawan hati seseorang, tunjukkan kesungguhan. Selalunya wanita akan kalah dengan kesungguhan. Tapi awak kena ada ciri-ciri juga yang dia sukalah. Tapi kalau sungguh-sungguh kadang-kadang kan, dia rasa macam, oh dia ni betul lah, dia ni agaknya betul-betul ikhlaskan saya. Dia akan ada orang kata bibit-bibit tu. Okay, Zai Zurani Temeloh Pahang, setia hingga setia hingga kini berdengar Selangor FM Belang Tepat bertemankan kan. Nak dengar lagu Halidah Setia Kasih? Boleh kak, takkan tidak untuk akak. Semua boleh. Akak nak saya menyanyi pun saya sanggup untuk akak. Akak cuma akak je sanggup ke tidak dengar saya menyanyi. Itu je persoalannya. Saya untuk akak menyanyi boleh, tak ada masalah. Saya sanggup. Kata demi pendengar Selangor FM tapi itulah, kalau boleh yang nak request menyanyi tu lepas pukul 12 lah. Lepas pukul 12 malam. Okey, jangan sekarang. Jangan sekarang. Lepas pukul 12. Okey, lagi ada kiriman yang seterusnya. Okey, dihantarkan oleh rakan kita ni. Dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, panjang mesejnya ya. Saya baca. Buat semua rakan-rakan pendengar yang lain, saya Fitri dari Padang Jawa, insyaAllah. Nak minta lagu kegemaran saya, aka lagu Lelaki Red Flag. Harap palsu. Ya ke? Tapi awak bukan red flag kan? Orang katakan kita ni, bukan nak cakap orang perempuan ni diman, tidak kan. Kalau kita tak dapat yang apa orang kata, green flag pun, kan. Ada yang kata nak yang forest. Oh, lagi dahsyat kalau boleh kan. Tak apalah kan. Tak hijau sangat kalau boleh. Tapi janganlah merah. Kalau dah merah sangat tu, semua menyakitkan hati. Memang tidak lah ya. Okey, dia kata, selamat malam, saya nak ucapkan kepada... Awak hantar dua kali ke? Loh, awak hantar dua kali, awak takut saya tak baca? Jadi awak hantar mesej sama dua kali? Saya ingat panjang tadi. Awak pun kadang-kadang menguji tau. Okey, dah sampai ke pujuh saya temankan anda. Terima kasih banyak. Esok saya kembali lagi. Esok kita ada curhat kita. Dia sepatutnya curhat ni, dia segmen cinta lebih kurang macam tu. Sepatutnya saya cakap dengan anda macam ni. Terima kasih untuk anda yang dengarkan saya hingga ke saat ini. Selamat malam semuanya. Sepatutnya macam itulah. Lebih kurang macam tu. Tapi mood tak sampai lah. Dia kan sebab tadi kita ada bola kan. Tak ada. Aduh, dia menyalahkan benda lain kan. Okeylah. Selamat malam tau. Semoga kita bertemu lagi esok. Okey, semoga mimpi indah dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Okey, terima kasih tau untuk yang kirimkan ucapan kan. Semoga awak mimpi indah dan semoga saya hadir dalam mimpi awak, mengganggu dan menghantui. Semoga awak terjaga mimpikan saya. Tolonglah, kalau ada orang mimpikan saya, tolong beritahu saya besok. Saya nak tanya, saya datang dalam bentuk apa sebenarnya. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Jumpa lagi esok, okay?

4 pasukan, 2 perlawanan dan 1 impian. Ini bukan lagi tentang sekadar kemenangan. Ini tentang maruah. Ini tentang sejarah. Sebaru akhir Piala Dunia 2026, pasukan mana bakal mara ke perlawanan akhir? Dan siapa pula yang terpaksa lupakan impian? Ketahui lebih lanjut, tosan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Layan bola Piala Dunia 2026 sorang-sorang memang tak syok. Jom kita sembang bola. Chill-chill je. Nak analisis, padu atau bahan tim yang kalah, semua ada. Standby malam ni pukul 10 malam. Kita sembang bola dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1. Orang Selangor.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan bersama langsung di RTM Klik.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas Nasional Malam yang menemani 4 jam anda sebelum ini. Aizat Azam aka DJ Ijad. Pembuka hari ini 15 Julai 2026. Hanim di sini atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Akan menemani anda selama 6 jam untuk Geng Burung Hantu bermula pukul 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Jadi, untuk yang menyambut hari lahir hari ini,

Selamat hari lahir diucapkan dan semoga pertambahan usia ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doanya. Amin. Usia hanya angka. Percaya dan yakin setiap hari adalah peluang untuk kita mencorak kehidupan lebih baik dari semalam. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Hani makan terus menemani anda dengan susunan lagu menarik hingga jam 6 pagi. Geng Buruh Hantu hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Singing up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin baru pulang dari kerja ataupun urusan penghantaran barang, kan abang-abang lori kita dikabarkan, disampaikan di Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh-Lebuh Raya Utara Selatan, pergerakan kenderaan bagi jajaran utara, tengah dan selatan berada dalam keadaan baik. Begitu juga dengan Lebuh Raya di Lembah Kelang. Bagi pengguna di Pantai Timur, aliran trafik di Lebuh Raya KL Karak, LPT1 dan LPT2 turut lancar dan bergerak tanpa sebarang gangguan di kedua-dua arah. Walau bagaimanapun, terdapat pergerakan trafik perlahan di laluan sempadan negara dan kelewatan dijangka berlaku di Tambak Johor, terutamanya arah selatan jabatan ke CIQ Woodlands, Singapura. Awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan dan jaga jarak selamat kenderaan anda. Bawa mengikut had laju yang ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan yang baik. Apakah kepada keadaan sekeliling, itu yang paling utama. Kepada anda yang kalau kita bawa kenderaan tu kan, mungkin kita akan rasa sedikit mengantuk, dapatkan rehat yang cukup. Itu yang tips yang paling kita nasihatkan sebelum memulakan perjalanan. Untuk sebarang info trafik terkini, boleh membuat semakan dalam paparan CCTV terkini melalui aplikasi 7 Muat turun menerusi Google Play atau App Store. Sebarang kerosakan, boleh layari aplikasi My Jalan. Juga boleh muat turun melalui Google Play dan App Store. Okey, kepada anda yang masih dalam perjalanan, yang hanya mengharapkan semoga anda terus kekal fokus dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Nasional FM sentiasa di hati.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati Hanim di sini. Apa khabar anda di luar sana? Semoga sihat walafiat hendaknya. Masih segar menemani Hanim juga di radio frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan anda. Sempat juga Hanim menjengah ke muka buku Nasional FM. Ada rakan kita dari Ipoh, Itachot. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nur Ariza. Assalamualaikum. Dari YB Raja Tun Dr. Philips Maling. Ada juga dari Santania Beruas. Selamat bertugas DJ Hanim dan geng Buruh Hantu. Semoga sihat ceria selalu. Beruas hadir di Nasional FM. Terima kasih. Ada Nenek Ali juga. Ada Ahmad Suhaili, Abdul Jalil Tahir, ada Apul Arminang, Hasnah Hasani, Hasnah Hasrani. Assalamualaikum DJ Hanim. Selamat ke udara di konti Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Jerantut, Pahang katanya. Terima kasih. Ada Princess Su, ada Muhammad Muhaimin, ada Razak Balangi Syah Putra. Ramai yang masuk meninggalkan komen-komen di muka buku Nasional FM. Terima kasih Hanim ucapkan, okay, kepada anda. Walau apa juga yang anda lakukan hari ini, mungkin ada yang tunggu perlawanan bola sepak kita pagi nanti pukul 3 pagi. Macam Amirul Abadi katanya nak tidur dulu sebab nak kunci jam bangun pukul 3 pagi menyaksikan perlawanan bola FIFA 2026. Okey, semoga semuanya kekal sihat segar sepanjang hari ini. Okey, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai, Perancis menentang

0: Senang FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu. Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

0: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam hiburan ada perkongsian yang Hanim ingin sampaikan, antaranya perkembangan harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding Arab Saudi dan Qatar. Harga runcit minyak Malaysia lebih rendah, harga RON 95 bersubsidi di bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter. Perkembangan itu sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik. Sehubungan dengan itu, Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, dakwaan bahawa harga minyak di Malaysia tidak lagi kompetitif berbanding negara pengeluar minyak lain adalah tidak benar kerana harga semasa di negara ini masih lebih rendah. Antara perkembangan lain, pembangunan zon ekonomi sempadan Malaysia-Thailand dijangka menjadi pemangkin pertubuhan baru di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategik serta pembukaan lebih banyak peluang pekerjaan dan perniagaan. Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia ke pasaran serantau seperti Laos, Kemboja dan Vietnam. Perjanjian baharu bersama Thailand yang memberi kelonggaran tertentu akan membuka lebih banyak ruang perdagangan sekaligus mengurangkan sekatan kustom sedia ada. Itu antara perkembangan berita. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih selain di RTM. Jadi, kepada anda, Geng Buruh Hantu teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Mini Piala Dunia.
7: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Buat semua pendengar yang sedang mendengarkan Nasional FM, semoga apa juga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hanim nak ingatkan juga, jangan sesekali kita bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Kerana apa? Kerana garis masa rezeki setiap orang memang berbeza. Ada yang rezekinya datang awal, ada juga yang menunggu sedikit lebih lama. Itu bukan bermaksud kita ketinggalan, tetapi aturan terbaik sedang diatur yang esa pada waktu yang paling tepat. Teruskan berusaha, jangan berhenti, berhenti berdoa dan yakin dengan setiap langkah yang sedang anda lalui. Percayalah, rezeki tidak pernah salah alamat. Selagi kita tidak berputus asa, sentiasa ada harapan dan peluang menanti di hadapan. Kepada anda, geng Burung Hantu, terima kasih kerana menemani Hanim pagi ini. Semoga hari ini dipenuhi dengan ketenangan, keberkatan dan rezeki yang melimpah ruah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Argentina berjaya mara ke seperakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Hati geng burung hantu, waktu ketika ini saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Saya nak ucapkan selamat pagi kepada Ucup Teluk Mas Lama Pira. Ada juga kat dalam ni Hisham Syam, ada Nanggen, ada Su, ada Lady Hida, assalamualaikum, ada Zam 67, ada Ibra Angles, ada Edward Amirul yang sedang masak sambal katanya, ada Ita Chot, ada Nolin Tiko, ada Shida juga di situ, ada Cik 84, ada Muhammad Mohadir, ada Tenten, ada juga Kakak Cahaya kita. Okey, terima kasih kerana menjenguk TikTok Live Nasional FM. Inilah peneman saya hingga ke 6 pagi. Tanpa anda, kesunyian saya di konti ini. Waktu-waktu sekarang ini juga ada juga yang berkongsi katanya sedang menunggu aksi perlawanan antara Sepanyol menentang Perancis. Mampukah jentera serangan Sepanyol menembusi kubu kebal Perancis pagi ini pukul 3 pagi jadual perlawanannya kan. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Kli. Teruskan hiburan bersama Game Burung Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

Dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Semanggali di National FM.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. National
2: FM. Mini Piala Dunia.
3: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
4: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan siaran langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan boleh streaming langsung di RTM Click.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, masih ada yang masih dalam perjalanan penghantaran barang macam Abang Lori kita, Abang Mamex, hadir dalam TikTok live kita. Semoga dipermudahkan segala urusan penghantaran barang. Okay. Dari itulah kita kan, untuk mencari rezeki macam-macam kerja kita buat. Ada yang dah bangun untuk buat donat macam Kak Su kita tu kan, ada yang sedang masak sambal macam Edward tadi, macam-macam aktiviti yang kita dah mula lakukan sejak awal pagi untuk mencari rezeki. Semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar setia Nasional FM. Mengikut Jabatan Met Malaysia, antara amaran ribut pertil yang dikeluarkan pada pukul 2 pagi 15 Julai 2026, amaran ribut petir di kawasan Perlis, Kedah, Langkawi dan Kubang Pasu, Terengganu, Kuala Terengganu, Maran, Dungun dan Kemaman, Sarawak, Seri Aman, Bentong, Sarike, Pekan dan Julau, Sibu, Konowit dan Selangau, Mukah, Dalat, Mukah, Kapet, Dong dan Belanga, Bintulu, Tatau dan Bintulu, Miri di Subis dan Limbang, Sabah pula di Pandalaman, Kuala Penyu dan Kudat, wilayah Persekutuan Labuan juga ada amaran ribut petir. Kepada anda yang melalui kawasan yang Hanif sebutkan tadi, semoga anda sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga, keadaan bersedia dengan apa rintangan yang berlaku di hadapan. Sebab itu, kekal fokus dalam pemanduan adalah satu perkara yang paling penting. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda di luar sana, mungkin ada siswa dan siswi yang sedang mendengarkan Nasional FM. Ini adalah berita baik kepada siswa dan siswi. Kementerian Pendidikan Tinggi memberi manfaat kepada 1.18 juta pelajar di Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta IPTS. Adalah pemberian voucher buku yang bernilai RM100. Tempoh penubusan dan pembelian adalah berkuat kuasa hari ini 15 Julai 2026, mula jam 11 pagi. Boleh tebus voucher itu di platform penubusan dan pembelian portal My Siswa Place di pautan http://www.mysiswaplace.my. Okey. Pelajar boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menembus voucher serta membeli bahan bacaan secara dalam talian. Lebih 300 rakan niaga didaftarkan yang terdiri daripada penerbit dan penjual buku tempatan. Pelbagai kategori bahan bacaan termasuk buku akademik, buku rujukan, bahan ilmiah, e-buku dan penerbitan umum yang menyokong pembelajaran, penyelidikan serta pembangunan intelektual mahasiswa. Ini adalah inisiatif kerajaan kepada siswa dan siswi di negara kita. Kepada anda semua, teruskan berhibur dengan susunan lagu Geng Murah Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

goals. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan siaran langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung

Pendengar Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Pastinya pagi ini tumpuan peminat bola sepak dunia pastinya terarah kepada aksi panas membabitkan Sepanyol menentang Perancis. Dua gergasi Eropah yang bakal merentap dalam perlawanan yang dijangka penuh dengan aksi berkualiti, taktikal yang menarik dan pastinya mendebarkan hingga ke wisil penamat. InsyaAllah. Persoalannya, mampukah Sepanyol meneruskan rentak cemerlang dengan corak permainan pantas mereka ataupun Perancis yang membuktikan pengalaman dan kekuatan skuad melangkah ke pentas seterusnya. Apapun pilihan anda, satu yang pasti, pagi ini peminat bola sepak bakal disajikan aksi bertaraf dunia. Jadi jangan ke mana-mana, yang ada di depan TV itu rasa berdebar menyaksikan mulanya perlawanan. Dan sebentar nanti pada pukul 3 pagi, nikmati setiap detik perlawanan bersama RTM Klik di saluran Sukan Plus dan TV. Okey, sama-sama kita saksikan aksi pasukan pilihan anda memberikan persembahan terbaik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Dua negara, satu benua, dua gergasi Eropah yang bakal menggegarkan pentas bola sepak dunia. Ramalan yang sukar diduga. Siapakah yang bakal melangkah ke perlawanan akhir? Segala-galanya akan terjawab. Saksikan perlawanan separuh akhir Rabu 15 Julai. Perancis menentang Spanyol. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan siaran langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan berstream langsung di

Sayang, Hanin tak pergi mana-mana. Hanin masih lagi di sini menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Ketika ini pukul 3.10 minit pagi, semoga anda berada dalam keadaan sihat, ceria, dipermudahkan segala urusan pagi ini. Sama ada yang sedang memandu, memulakan tugas, ada yang berniaga, ada yang dah mula buat kuih pagi ni kan, ada yang dah selesai dah masak nasi lemaknya, ada juga yang sedang dekat depan kaca TV menyaksikan perlawanan hebat Spain menentang France ketika ini. Pagi ni pastinya ramai yang tidak melepaskan peluang menyaksikan aksi hebat perlawanan Spanyol menentang Perancis kerana kedua-dua pasukan ini sentiasa menjadi antara kuasa besar bola sepak dunia. Terus bersama Nasional FM, radio utama bahasa Melayu untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM, sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Kalau ketika ini ya, yang sedang menyaksikan perlawanan antara Spain menentang France, saya juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM Sentiasa di Hati. Suka saya untuk menyapa pendengar-pendengar yang ada dekat dalam TikTok Live ketika ini, antaranya Haliza Baha. Assalamualaikum. Lagu-lagu best katanya pagi ini. Alhamdulillah. Daripada John Brunei. Daripada Brunei katanya. Ada juga Ita Chok, Shazila, Sharifah, Meros, Skaya. Ada ramai. Ada Ash tadi. Ada Sharifah, Meros, Kalas. Okey, ada lagi dekat dalam ni. Ramai yang menyapa kita. Ada Maria Mazih, Maria Mazilan. Ada Yong Izzah. Pagi ni ada Suhana Angah. Ramai yang orang yang dah bangun. Kakak-kakak kita terutamanya ada yang merancang segala aktiviti pagi ini untuk jualan pagi hari. DJ Hanim tetap di hati, seperti juga anda semua di luar sana, anda tetap di hati semua DJ-DJ Nasional FM. Begitu jugalah kalau anda sentiasa di hati kami, kami juga akan sentiasa jugalah ada di hati anda, harapnya begitu. Okey, hari nak cerita juga pagi ni kepada pencinta haiwan. Haiwan, ada orang kata pencinta haiwan ni adalah mereka yang memiliki haiwan baka yang mahal kerana sanggup berbelanja besar. Tapi bukannya, hakikatnya kasih sayang terhadap haiwan boleh bermula dengan perkara yang sangat kecil. Benar tak dengar orang kata kalau kita memberi makan kepada haiwan seperti kucing ni, murah rezeki kita kan? Betul. Kalau kita ada rezeki lebih, apa salahnya kita beri kepada haiwan jalanan yang kelaparan. Mungkin kita tak mampu menyelamatkan semua haiwan, tapi bagi seekor haiwan yang sangat lapar, cedera atau keseorangan, tindakan kecil kita ini mungkin mengubah seluruh hidupnya. Menjadi pencinta haiwan bukan tentang apa yang kita miliki, ia tentang sejauh mana kita sanggup mengurangkan penderitaan makhluk yang tidak mampu meminta tolong. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mini Piala Dunia.
2: Argentina berjaya mara ke seperakhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

Sang Kemuncak Bola Sepak Dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: atas malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini ada yang dah bangun untuk menyiapkan persiapan anak-anak sekolah lah kan. Ada juga dekat dalam TikTok live kita yang katanya anak dia dua-dua, anak Kak Rosita kita dua-dua ada pertandingan hoki. Ibunya pagi-pagi dah bangun kan, memberi dalam masa menyiapkan urusan kerja juadah untuk perniagaan, juga dalam hati teringatkan anak supaya memenangi perlawanannya untuk pagi nanti, permainan sukan hoki katanya anak Kak Rosita tu tadi. Ada juga pendengar kita yang masih dalam perjalanan dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur Jumaat malam. Kepada anda yang masih di jalan raya, semoga sentiasa fokus dalam pemanduan. Jika mengantuk, berhenti di R&R berdekatan. Okey, macam ada pendengar kita ni dalam mengantuk-mengantuk tadi, berhenti sekejap, kena etok-etok panas katanya. Ha, sedap katanya. Katanya kalau dekat Johor Bahru ketika ini, dekat Johor lah, banyak kedai-kedai kuih yang dah buka. Alhamdulillah, kepada abang-abang lori, sentiasa fokus dalam pemanduan. Itulah sebabkan kedai dah banyak buka dah tu, bolehlah singgah untuk sedikit kesegaran, rasa secawan kopi ke, untuk kesegaran pemanduan. Yang penting kita fokus, jangan main telefon waktu memandu. Juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Waktu-waktu pagi ni kadang-kadang jalan yang besar dikecikkan sebab urusan pembaikian jalan, ada pembaikian lampu jalan, macam-macam kerja dilakukan waktu-waktu ketika ini. Kepada anda yang masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum semua pendengar Geng Buruhantu Nasional FM. Dalam debaran menyaksikan Piala Dunia FIFA ketika ini, Spain menentang France yang ketika ini Spain mendahului dengan 1-0. Adakah France dapat mengejar mata mengatasi Spain? Sama-sama merasa debarannya kan. Dalam debaran itu, Hanim nak kongsikan juga antara perkembangan berita sedikit pengeluaran permit kerja serta kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR palsu berjaya ditumpaskan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kedah menerusi serbuan di sekitar Kulim bulan lalu. 24 orang ditahan termasuk 19 warga Bangladesh, 4 etnik Rohingya dan seorang wanita tempatan berusia 20 hingga 52 tahun. Sedikit dikendalikan warga Bangladesh menggunakan beberapa syarikat termasuk pembinaan G7 untuk mengaburi pihak berkuasa yang mana syarikat didaftarkan atas nama isterinya. Antara perkembangan dari luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa peningkatan semula konflik antara Amerika Syarikat dan Iran memberi kesan besar terhadap orang awam di Asia Barat serta kawasan yang lain. Peningkatan ketidakstabilan dan menimbulkan risiko serius terhadap hak asasi manusia di rantau berkenaan. Peningkatan ketegangan lebih meluas antara kedua-dua negara boleh memburukkan keadaan keselamatan serantau. Untuk lebih berita, boleh layari berita.rtm.gov.my. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

Benda baran. Dalam debaran aksi perlawanan antara Spain menentang France waktu pagi ini, nampaknya France masih lagi kosong manakala Spain memperolehi dua mata kepada yang ada di depan kaca TV. Rasa debaran dia kan, siapakah yang akan ke pentas seterusnya, aksi yang seterusnya dalam keadaan yang macam ni. Tak boleh diganggu ya. Kalau yang suami-suami tengah tengok bola tu, isteri jangan pula membebel, sebabnya dalam debaran tu ada pula bebelan, nanti lain jadi dia kan. Sama-samalah kita memberi semangat kepada suami kita yang mungkin tengah menyaksikan perlawanan bola ni. Bukan memberi semangat apalah, supaya terus sabar, kerana perlawanan itu adalah perlawanan. Dan kalah menang itu adat dalam perlawanan. Ini nak kongsikan dia sikit ya. Apabila kita marah, bila kita marah, apa yang kita perlu lakukan? Ada orang marah, bila kita memupuk, mengajar diri kita, bila marah kita terus marah, itu boleh mendatangkan dan menjadikan kita seorang yang panas marah. Tapi sebenarnya bila kita marah, apa yang kita perlu buat? Kita jangan terus memberi reaksi kepada apa perbincangan atau komunikasi yang berlaku. Sebaiknya tunggu masa dalam masa 10 minit. Jangan balas mesej, jangan buat keputusan, jangan tinggikan suara, berjalan seketika, tarik nafas, minum air atau diam dulu. Sebab bila emosi sedang memuncak, apa yang kita berkata tu atau apa yang kita lakukan akhirnya akan kita sesali. Selalunya masalah bukan kerana kita marah, tapi kerana apa yang kita lakukan ketika marah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia. Argentina berjaya mara ke skor akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi Geng Burung Hantu Nasional FM.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi buat semua pendengar yang masih setia bersama Hani selama 6 jam dalam Geng Burung Hantu Nasional FM. Tanpa sedar, kita sudah pun memasuki jam terakhir segmen Geng Burung Hantu. Terima kasih kerana terus kekal mendengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada, sama ada yang sedang memandu, bekerja, menguruskan persediaan perniagaan. Ada yang dah bangun pagi ni kan, menyiapkan juadah untuk perniagaan di pagi hari, ataupun yang sedang menikmati secawan kopi pada pagi ini. Untuk perlawanan Spain menentang France sebentar tadi, berakhir dengan Spain 2 dan France 0. Begitulah, kalah menang dalam perlawanan, tahniah kepada Spain kerana berjaya ke peringkat seterusnya. Sebelum saya meneruskan hiburan sedikit, perkongsian kata-kata buat rundungan bersama. Jangan risau jika perjalanan hidup kita tidak sepantas orang lain. Matahari dan bulan sama-sama bersinar, tapi masing-masing mempunyai waktu yang telah ditentukan. Teruskan melangkah dengan penuh yakin. Jangan bandingkan perjalanan hidup sendiri dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai rezeki, peluang, masa yang berbeza. Apa yang penting ialah terus berusaha, terus berdoa, terus percaya bahawa setiap usaha yang ikhlas pasti akan membuahkan hasil. Semoga baki hari ini dipenuhi dengan ketenangan, dipermudahkan segala urusan dan limpahkan rezeki yang baik buat anda serta keluarga. Terus temani Hanim hingga ke penghujung siaran Geng Burung Hantu Nasional FM, Sentiasa di Hati.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضرين حضرات مسلمين yang dirahmati Allah dan juga sidang pendengar sekalian terlebih dahulu mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah dengan izin serta limpah kurnia daripada Allah kita dapat bersama-sama membincangkan satu tajuk ya berkaitan dengan perkahwinan ya hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Kita kembali kepada Al-Quran yang menjelaskan kepada kita berkaitan dengan kita mendirikan rumah tangga dan juga matlamat kita seperti mana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Rum ayat yang ke-21 wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dan di antara tanda-tanda kekuasaan yakni kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan daripada jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan berasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan antara kamu mawaddah. Yang dimaksudkan dengan mawaddah ini iaitulah kasih sayang dan rahmah iaitulah belas kasihan. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, bagi berkongsi tajuk ini tuan-tuan ya, saya ingin membawa satu analogi kepada tuan-tuan. Analoginya sangat mudah. Perkahwinan ni kita boleh ibaratkan seperti mana kita masuk ke medan peperangan. Seperti mana kita masuk ke medan peperangan. Sudah pastinya bila mana kita masuk medan perang, dua perkara penting yang perlu kita kena buat persiapan. Yang pertama persiapan dari sudut jasmani, yang kedua persiapan dari sudut rohani. Jasmani dan rohani tidak dapat dipisahkan. Begitulah bila mana kita nak masuk ke medan perkahwinan ataupun ke gerbang perkahwinan. Yang pertama kita perlu persiapkan jasmani kita dan yang kedua iaitulah rohani kita. Kalau di medan perang, dari sudut jasmani kita mesti mempunyai fizikal yang mantap ataupun kesihatan yang baik. Fizikal yang mantap ataupun kesihatan yang baik ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberi kemenangan. Sementara rohani, kita juga perlu membuat persiapan. Mental kita perlu kuat. Ya, mental kita perlu kuat bila mana kita nak masuk ke medan perang. Supaya kita dapat melalui proses provokasi daripada musuh. Dan juga supaya kita tidak lari daripada medan perang ketika mana kita diuji. Dua perkara ini adalah sangat penting bila mana kita masuk ke medan perang dan begitu juga kita masuk ke gerbang perkahwinan. Fizikal dari sudut fizikalnya iaitu dari sudut kekuatan fizik kita. Dari sudut kekuatan fizik kita kita kena kuat. Begitu juga dari sudut kekuatan rohani. Kedua-duanya perlu kita membuat persiapan. Apa analogi yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dua persiapan tersebut? Kalaulah kita nak mendirikan rumah tangga, apa persiapan fizik kita, fizikal kita, kesihatan kita, kita perlu jaga daripada awal. Kita perlu jaga daripada awal supaya bila kita masuk ke gerbang perkahwinan, kita tidak menjadi orang yang lemah. Begitu juga dengan rohani. Jadi saya nak tekankan kepada tuan-tuan ya, di dalam kita mendirikan rumah tangga, apa yang kita nak adalah mawaddah warahmah, iaitulah kasih sayang. Dan di sini kita cuba tengok ya, apakah krisis atau konflik dalam rumah tangga yang kerap berlaku ataupun krisis dalam rumah tangga ini ya yang boleh membawa kepada perceraian. Dan alhamdulillah saya mendapat pengalaman ya, ketika mana saya bertugas di bahagian perkahwinan di Jawi, Jabatan Agama Islam Wilayah Perkhidmatan, bahagian pernikahan rujuk dan juga cerai. Banyak klien yang datang kepada kita mengadu permasalahan dan saya yakin ketika mana mereka mula-mula mendirikan rumah tangga, pasangan ini mendirikan rumah tangga dengan penuh kasih sayang, penuh percintaan. Kenapa di pertengahan dan di penghujung menjadi krisis dan juga konflik? Oleh kerana mereka ini diuji di pertengahan. Ada setengah pasangan diuji di awal, ada setengah pasangan diuji di pertengahan, ada setengah pasangan diuji di hujung. Sebab itu persiapan yang saya sebutkan di awal tadi, iaitulah persiapan rohani dan juga jasmani ini sangatlah penting. Bila mana berlaku konflik dalam rumah tangga,
1: maka kita akan cuba untuk mengatasi ataupun kita cuba untuk menghadapi krisis tersebut dengan tenang. Bila mana kita telah pun membuat persiapan. Jadi sebelum kita mendirikan rumah tangga, apakah persiapan-persiapan yang telah kita buat? Di antaranya, Nabi SAW telah pun memberi peringatan kepada kita. Bila kita nak memilih pasangan, apa yang disuruh oleh Nabi? Yang pertama, lihatlah kepada agama. Itu yang pertama sekali, itu persiapan. Bila kita melihat kepada agama, berarti itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk membuat persiapan dari sudut rohani, dari sudut spiritual, supaya kita mendapat satu kekuatan. Kekuatan spiritual ataupun kekuatan rohani ini, dia akan mendorong kita untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan kekuatan rohani ini kita boleh bahagikan kepada tiga. Yang pertama iaitulah iman, yang kedua iaitulah Islam, dan yang ketiga iaitu adab dan akhlak. Sebab itu Nabi SAW meletakkan tiga elemen penting ini sebelum kita mendirikan rumah tangga. Bila kita masuk ke gerbang rumah tangga, maka kita akan realisasikan di dalam rumah tangga kita, kita sebagai seorang suami dan juga kita sebagai seorang isteri. Begitu juga kita masuk ke medan perang, sama aja. Tiga perkara ini sangatlah penting, iaitulah iman, Islam dan juga akhlak dan juga adab. Kalaulah kita nak mengekalkan kasih sayang kita dengan isteri kita, bila mana kita membina rumah tangga, supaya bila mana kita diuji oleh Allah SWT, kita tidak mudah futur ataupun kita tidak mudah tewas dalam ujian tersebut. Sebab kita memulakan rumah tangga itu dengan penuh kasih sayang, tetapi di tengah jalannya kita diuji oleh Allah SWT. Jadi tiga elemen ini merupakan perkara asas yang perlu kita bangunkan, kita bina dan kita suburkan sebelum kita masuk ataupun melangkah ke gerbang perkahwinan, supaya kekal kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kekal kecintaan kita di antara kita suami isteri. Sebab apa saya meletakkan tiga elemen yang penting ini, tuan-tuan? Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perintahkan kita suruh kita melihat agama. Bila kita melihat agama, maka kita melihat akidah. Bila kita melihat agama, maka kita melihat ibadah. Bila kita melihat agama, maka kita melihat adab dan juga akhlak. Bila kita melihat akidah, apa yang kita lihat? Iaitulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut iman. Bila dari sudut iman ni, tuan-tuan, maka kita boleh rujuk kepada rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Endingnya kat mana? Percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini adalah penentu bagi kita hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk. Hubungan kita dengan makhluk ni iaitulah hubungan kita dengan isteri kita. Kita balik kepada konteks yang kita nak bincang pada hari ini, iaitulah bila mana kita diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah kita boleh mengekalkan hubungan kita sebagai suami isteri? Adakah boleh kita mengekalkan kasih sayang yang pernah kita bajai, yang pernah kita semai, yang pernah kita mempertahankan, yang subur dalam kehidupan kita sebagai suami isteri? Sebab itulah qada dan qadar ini kena selalu kita memerhatikan, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hidup, liyabluwakum, adalah untuk diuji. Di saat kita diuji sebagai seorang suami, di saat kita diuji sebagai seorang isteri, di mana kita letak diri kita di hadapan Allah? Adakah kita meletak diri kita di hadapan masalah? Kita letak diri kita di hadapan Allah ataupun kita letak diri kita di hadapan masalah? Kalau kita letak diri kita dengan masalah, maka masalah akan bertimbun. Tapi kalau kita meletakkan diri kita di hadapan Allah, maka di situ ada jalan keluar. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri dia jalan keluar. Nampak? Bila mana kita melihat kepada qada dan qadar, kita meyakini, tuan-tuan, bahawa ujian yang sedang aku hadapi ini adalah daripada Allah, dan Allah lah yang akan mengembalikan ujian tersebut. Nampak tak? Allah lah yang memberikan kasih dan sayang kepadaku. Berarti Allah lah yang menitipkan mawaddah warahmah ke dalam diriku sebagai seorang suami dan isteri. Allah juga boleh mencabut mawaddah warahmah itu daripada isteriku dan juga suamiku. Berarti itu qada dan qadar. Betul tak? Kalau seseorang itu, tuan-tuan, boleh mencipta kasih sayang, tidak ada orang yang boleh bercerai, tuan-tuan. Kalau seseorang itu boleh mengekalkan kasih sayang, tidak ada orang bercerai, tuan-tuan. Sebab persoalan kasih, kecintaan dan sayang ini adalah hak milik Allah, bukan hak milik kita. Itu iman. Adakah kasih sayang milik kita? Tak. Kalau seorang laki ataupun suami jadi dia kata kasih sayang itu adalah milik aku, salah tuan-tuan. Sebab Allah lah yang menghadirkan perasaan tersebut. Sama sekali kita tidak boleh mengekalkan kasih sayang di dalam rumah tangga kita kalaulah tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi garis panduan kepada kita supaya kasih sayang itu dapat dikekalkan, iaitu meletakkan diri kita di hadapan Allah, bukan meletakkan diri kita di hadapan isteri ataupun meletakkan diri kita di hadapan suami. Itu dari sudut akidah, melihat kepada qada dan qadar. Sebab itu dari sudut keimanan ini perlu diletakkan, ia merupakan asas di dalam kehidupan kita berumah tangga. Yang kedua pada ibadah. Bila sebut ibadah ni tuan-tuan, kita melihat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala dari sudut pelaksanaan hukum syarak. Dari sudut ibadah ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya kita melaksanakan solat lima waktu. Solat lima waktu. Solat ini merupakan wasilah ataupun perantaraan untuk kita mendapat mahabbah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta di dalam solat untuk mengekalkan kasih sayang kita dengan isteri. Kita minta di dalam solat kita supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kasih sayang kita di antara suami. Di dalam solat tuan-tuan, kalaulah kita putuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui solat, bagaimana pergantungan kita ketika mana kita menghadapi ujian. Sebab itu ibadah ini adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting, iaitulah ubudiyah, kita mengabdikan diri kita kepada Allah seperti mana yang diperintahkan. Kadang-kadang tuan-tuan, pasangan yang datang kepada saya dari sudut ekonominya kukuh tuan-tuan, dari sudut fizikalnya mantap tuan-tuan, tetapi bila mana dia tidak menjaga dari sudut ibadahnya, maka dia boleh berlaku konflik dalam rumah tangga. Sebab apa? Sebab dia memutuskan hubungan dengan Allah. Kalau kamu mengabaikan Allah, tidak mustahil Allah akan mengabaikan kehidupan kamu. Kalau kamu mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menjaga kamu. Ihfazillah yahfazuka. Kalau kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Saya selalu ingatkan begitu. Apa yang dimaksudkan kalau kamu jaga Allah? Kamu jaga Allah di sini iaitulah kamu jaga taklif, tanggungjawab yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu. Apa tanggungjawab? Tak payah pun tanggungjawab. Yang pertama solat lima waktu, yang ketiga kita beri nafkah kepada suami, kepada isteri kita dan juga ahli keluarga ataupun anak-anak kita. Kalau kita ada kedua ibu bapa kita, kita boleh lagi, kita mesti lagi memberi nafkah kepada kedua ibu bapa kita. Kita membantu sekadar mana yang kita mampu. Jadi maknanya itu tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan tuntutan daripada makhluk. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ibadah duduk pada tingkatan yang kedua selepas kita meletakkan iman pada tingkatan yang pertama. Ibadah terbahagi kepada dua, ibadah yang wajib dan ibadah yang sunat. Adakah kita menjaga kedua-duanya, membangun ataupun membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dengan terbinanya hubungan tersebut, Allah mengekalkan kasih sayang, mahabbah di antara kita dan suami.
2: Allahumma

Buat anda yang sedang memandu ketika ini, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat hingga ke destinasi. Pandulah dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Jika perjalanan anda masih jauh, jadikan waktu ini untuk menikmati setiap detik. Tak perlu tergesa-gesa kerana yang paling penting ialah anda sampai tiba dengan selamat. Ingat ada insan yang sedang menunggu kita di destinasi kita itu. Sebelum kita teruskan hiburan untuk waktu-waktu terakhir segmen Burung Hantu ini, ada satu kata yang Hanim ingin rundukan bersama. Perjalanan yang baik bukan tentang siapa paling cepat sampai, tetapi siapa yang sampai dengan selamat. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Argentina berjaya mara ke separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Switzerland 3-1 di peringkat suku akhir. Lionel Messi menjadi tonggak utama dengan rekod jaringan luar biasa. Messi juga mencatat penampilan ke-200 antarabangsa menjadikannya pemain pertama Argentina mencapai angka tersebut. Dengan jaringan konsisten sepanjang kejohanan, beliau kini memegang rekod jaringan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia mengatasi rekod lama yang bertahan puluhan tahun. Argentina berdepan cabaran besar menentang England pada 16 Julai 2026 di Stadium Atlanta dengan misi mempertahankan gelaran juara dunia yang dimenangi di Qatar 2022.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Nampaknya sampai ke penghujung segmen Burung Hantu untuk pagi ini. Selama 6 jam hanya menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Sekejap je masa berlalu. Sebentar nanti, seperti biasa, tiga suara akan menceriakan pagi anda bersama Dia, Nazri dan juga Sonic. Disampaikan juga untuk waktu solat subuh untuk hari ini, 15 Julai 2026 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5.58 minit pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari anda, insyaAllah. Ingat, masa lalu adalah pelajaran, masa kini adalah kesempatan dan masa depan adalah harapan. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim, Syed Yahya Kamal undurkan diri, hiasi diri dengan senyuman. Nasional FM sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Bida'ul Islam.
1: Jom kongsi ilmu bersama Ustazah Akidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, Al-Quran penawar jiwa. Pernah satu hari Ibnu Mas'ud didatangi oleh seorang lelaki yang mempunyai rasa hati yang penuh resah dan gelisah. Jiwa dan fikirannya bercelaru. Maka Ibnu Mas'ud menawarkan dan menasihati kepada lelaki ini bahawa pergilah engkau ke tiga tempat ini. Iaitu yang pertama, tempat orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hadirkan diri kamu ke majlis ilmu. Dan yang ketiga adalah tempat yang sunyi dan tenang. Jadi seperkara itulah Ibnu Mas'ud mengatakan kepada lelaki itu agar dia mendapat satu hati ketenangan yang cukup indah. Kerana apa? Bila mana seseorang mendapat ketenangan hati melalui Al-Quran, insya-Allah imannya dipandu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sahabat sekalian, jangan sekali-kali kita mengenepikan Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah semoga bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pukul 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi Rabu, salam subuh buat anda pendengar Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak pada anda kekal melekat bersama-sama kami dan terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai penemat anda. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini 6 pagi hingga 10 pagi tertarik kopi O. Hari ini hari Rabu 15 Julai 2026 bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Berita gembira untuk peminat-peminat Spain tentunya. Di kerja ada senyum hari ini. Spain memenangi perlawanan dengan France dalam peringkat separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 dengan 2-0. Gol dijaringkan oleh Oyarzabal pada minit ke-22 melalui sepakan penalti, juga Porro pada minit ke-58. Perinciannya nanti kita akan kongsi bersama-sama dalam minit Piala Dunia sebentar, 6.30 minit pagi nanti. Sementara itu, untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 5.58 minit pagi. Zon 2 Sabak Benar Menang Kuala Selangor 5.59 minit pagi. Manakala Zon 3 Kelana Kuala Langat 5.59 minit pagi. Bola-bola juga. Subuh jangan lupa. Selamat menaikkan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM.

0: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: Baik, selamat pagi diucapkan kepada anda pendengar setia di Selangor FM 100.9 MHz yang mendengarkan kami secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik. Sebab apa dengarkan RTM Klik? Sambung. Tadi kan tengok perlawanan di antara Spain dan juga France kan untuk Piala Dunia FIFA 2026 untuk separuh akhir yang pertama melibatkan France dan juga France dan juga Spain. Jadi kejap lagi kita bahas isu itu. Itulah, kita nak cerita dulu antara perkara yang menarik yang kita nak kongsikan kepada anda. Di mana selepas kita kejohanan Piala Dunia FIFA 2026, dekat Selangor pula akan dianjurkan Sukan Malaysia 2026.
3: Ataupun Sukma.
2: Sukma 2026 ni kan. Okey, lokasi majlis pembukaan di Mutamat minggu ini. Masih lagi ramai yang tertanya-tanya sebabnya kalau Sukma ni orang menantikan dia punya opening ceremony.
3: Betul.
2: Okey, lokasi majlis pembukaan Sukan Malaysia Sukma Selangor akan dimuktamadkan minggu ini dalam mesyuarat Jabatan Kuasa Induk yang dipengerusikan oleh Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Mishari. Esko Sukan Tuan Muhammad Najwan Halimi kata beliau, dataran kemerdekaan Shah Alam hampir pasti dipilih sebagai lokasi majlis pembukaan selaras hasrat kerajaan negeri menganjurkan temasyadwi tahunan itu secara berhemah dan juga bersederhana. Kalau ikut plan asalnya, nak dianjurkan di SICC, Sepang International Circuit. Tapi tapi disebabkan kita dalam kekuatan ekonomi sekarang ini dah bertukar lah dalam fasa penjimatan. Tapi akan dianjurkan juga Sukan Dewi tahunan ini. Jadi dua lokasi yang dipilih sama ada di Dataran Kemerdekaan Shah Alam ataupun di Puncak Alam tu. Okey, sekarang ini dalam proses dah buat lawatan lokasi dan sebagainya. Hampir pasti Dataran Kemerdekaan Shah Alam lokasinya. Kita akan adakan mesyuarat Jabatan Kuasa Induk dalam minggu ini yang akan diperkerusikan oleh Datuk Menteri Besar Negeri Selangor.
3: Jadi dalam mesyuarat tu nanti keputusan akan dibuat dan akan diumumkan selepas itu. Dan insyaAllah beliau katakan hampir pasti di Dataran Kemerdekaan Shah Alam. InsyaAllah minggu ini akan diputuskan secara muktamad. Okay? Sebelum ni, YB Najwan maklumkan Dataran Kemerdekaan Shah Alam pasti dipilih sebagai lokasi pembukaan. Menurutnya beberapa aspek termasuk keselamatan sedang dimuktamadkan bersama-sama Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA sebelum pengumuman rasmi itu dibuat.
2: Okey, okay. Kalau kita tengok hari ni dah masuk 16 Julai kan?
3: Betul. Sebulan lagi.
2: Dah kurang daripada satu bulan lah. Sukma Selangor akan dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos. Manakala para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 14 September. Lock tarikh-tarikh ini sebab kita akan menyaksikan 469 acara daripada 37 jenis sukan. Manakala untuk para Sukma melibatkan 316 acara cara merangkumi 10 jenis sukan.
3: Okey, Sukma ni yang merupakan temasya sukan terbesar negara ini melibatkan penyertaan semua kontinjen negeri selain Brunei Darussalam yang sah menyertai sebagai kontinjen jemputan sekaligus melengkapkan penyertaan sebanyak 15 kontinjen.
2: Okey, jadi kita nantikan dan kita doakan untuk kontinjen negeri Selangor khususnya. Ini antara masa-masa kecederaan untuk mereka melakukan persiapan. Kita doakan kesejahteraan mereka, kita doakan usaha mereka tu akan berbuah hasil dan menjadikan kontinjen negeri Selangor sebagai juara Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Empat pasukan, dua perlawanan dan satu impian. Ini bukan lagi tentang sekadar kemenangan. Ini tentang maruah. Ini tentang sejarah. Separuh akhir Piala Dunia 2026, pasukan mana bakal mara ke perlawanan akhir? Dan siapa pula yang terpaksa lupakan impian? Ketahui lebih lanjut, tusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Demam bola kembali melanda. RTM selaku penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Ketahui lebih lanjut dan dapatkan perkembangan terkini, analisis ringkas dan jadual perlawanan bola sepak Piala Dunia seterusnya. Semuanya kami sediakan untuk anda dalam Minit Piala Dunia. Setiap hari bermula pukul 6.30 pagi. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
2: Baik, tadi pagi kita dah menyaksikan perlawanan di antara France dan juga Spain yang telah berlangsung pada jam 3 pagi tadi di Stadium Dallas Stadium, dah diadili oleh referee yang bertugas, Ivan Ekadais Barton Cisneros. Itu namanya lah.
3: Dari mana tu?
2: Dia tak tulis lah, okay. Tapi saya rasa ni orang kampung saya ni. Okey, jadi keputusannya dah kita terima. 2-0 di mana France terpaksa beraksi dalam perlawanan penentuan 3 dan juga 4 menantikan di antara England ataupun Argentina. Manakala Spain ataupun Spain
3: akan masuk ke peringkat akhir.
2: Ya, tahniah diucapkan kepada peminat ataupun penyokong pasukan Spain ni yang telah melayakkan diri mereka menempah tiket ke pusingan final, menantikan juga Argentina ataupun England. Esok pagi kita akan tahu. Okey, jom kita kupas sikit apa perlawanan yang berlangsung pada pukul 3 pagi itu. Nampak kedua-dua pasukan agak stabil.
3: Okey.
2: Tapi selepas minit ke 22 sebelum break, hydration break tu, keputusan dah bertukar sebab Spain telah dihadiahkan sepakan penalti. Ini disebabkan berlakunya kekasaran terhadap pemain kanan, sayap kanan pasukan Spain, iaitu Lamine Yamal. Dijatuhkan di dalam kotak penalti. Manakala Mikel Oyarzabal telah menyelesaikan tugasannya sebagai pengambil sepakan penalti, dah menjaringkan gol yang pertama untuk Spain pada minit ke 22.
3: Baik.
2: Okey. Walau bagaimanapun, dalam perlawanan ini ada banyak juga, ada beberapa gol yang telah dibatalkan. Disebabkan tertangkap di dalam kedudukan outside. Contohnya pasukan France pun ada gol yang telah dibatalkan. Pasukan Spain pun, Lamine Yamal pun ada jaringan gol yang cantik sebenarnya. Tapi telah dibatalkan sebab kedudukan outside sikit saja. Manakala kita beralih untuk separuh masa yang kedua. Spain mengukuh lagi kedudukan sebagai pemenang, iaitu menambah lagi gol yang kedua menerusi sepakan yang
3: Pedro Porro
2: gerakan yang paling mantap lah, memecahkan kubu pertahanan pasukan France dan telah meledak gol yang kedua pada minit ke 58. Dan France pun agak buntu saya tengok untuk memecahkan kubu pertahanan Spain yang sangat-sangat disiplin. Sebab kita pun tahu Spain memang telah memecahkan rekod Piala Dunia sebanyak 600 lebih minit
3: Tanpa bolos,
2: bertahan tanpa bolos. Dan mereka sekarang ini sampailah ke separuh akhir ni hanya satu gol sahaja bolos. Itu pun dalam pusingan 16
3: Suku akhir menentang
2: Belgium. Satu sahaja. Okey, jadi pagi tadi pun penjaga gol, barisan pertahanan melakukan tugas yang sangat disiplin, sangat padu. Saya tengok Kylian Mbappe pun tak tahu nak buat macam mana dah. Try dari luar tak boleh, try dari dalam kotak pun tak boleh. Okey, dan untuk match of the match dimiliki oleh Rodri. Di mana Rodri, kalau kita tengok, mengawal tempoh permainan di bahagian tengah dan memainkan peranan penting dalam kemenangan Spanyol 2-0.
3: Baik.
2: Berjaya menentang France. Okey, itu dia untuk perlawanan yang ke-101.
3: Okey.
2: Untuk separuh akhir, France dan juga Spain. Kita dah tahu Spain akan pergi ke final, France pula akan ke pusingan ataupun tempat tiga ataupun keempat. Dan esok kita akan nantikan perlawanan yang penting ni.
3: Argentina menentang England dijangkakan cepat mula bermula pukul 3 pagi esok bertempat di Atlanta Stadium. Jadi pemenang untuk sama ada Argentina ataupun England, pemenangnya akan bertemu di peringkat akhir menentang Spanyol, manakala yang tewas pula akan bertemu dengan Perancis dalam penentuan tempat ketiga juga keempat.
2: Okey, kalau kita tengok Argentina hadir selaku juara bertahan sebab mereka adalah juara yang terakhir di Qatar. Final waktu itu
3: menentang, kau tak silap, Perancis
2: ya? Final dengan France. So saya, kalau kita tengok rekod France ni, mereka juara pada 2018 di Rusia. Kemudian di tempat kedua di Qatar. Dan tahun ini gagal untuk ke peringkat akhir, tapi masih lagi ada ada ni lah tempat ketiga ataupun tempat keempat.
3: Okey, kalau diimbas kembali peringkat akhir Piala Dunia 2022, Argentina menentang France 4-2 dalam sepakan penentuan sepakan penalti. Okay. Sebab disebabkan seri 3 sama waktu tu.
2: Okey, so maknanya Spain, misi dia adalah untuk menambah kejuaraan, nak tambah satu lagi bintang di jersey. Manakala England pun sama juga, menambah satu lagi bintang kalau menjadi juara. Manakala Argentina nak menambah satu lagi koleksinya, nak melengkapkan empat bintang sebagai juara Piala Dunia. Dan kalau kita tengok antara pemain yang menjadi tumpuan untuk Argentina dan juga England ni, Argentina Lionel Messi lah seperti masa, dan juga Lautaro Martinez. Manakala England pula, kita akan menyaksikan gerakan yang akan dipersembahkan oleh Harry Kane. Sebab kita tengok Harry Kane kebelakangan ni, dia memang full padang,
3: on form lah.
2: Walaupun dia penyerang utama, tapi kalau kita tengok dalam kubu pertahanan, dia juga akan jadi orang yang pertama menghalang bola sampai ke penjaga gol.
3: Walaupun dia penyerang, dia juga kata satu padang tu dia conquer lah.
2: Betul. Selain tu, England juga kita mengharapkan mungkin ada jaringan daripada Bukayo Saka ataupun Jude Bellingham lah. Di mana suku akhir hari tu dia dua gol kan, yang menjadikan England layak ke separuh akhir ni menentang Norway, berjaya menentang Norway tempoh hari. Baik, itu dia antara sorotan yang kita boleh kongsikan kepada anda. Nanti kita akan sembang panjang dari lagi lah dalam Kopi Bola Pagi. Kita nak sembang-sembang bersama dengan anda. Mungkin anda ada nak kongsikan harapan anda ataupun perasaan anda apabila pasukan France tidak berjaya ke final,
3: ataupun nak kongsi anda ada senyum hari ini
2: pun
3: je Spain masuk final.
2: Jadi sebab Spain pergi ke final, kita mainkan lagu yang bertemakan Spanyol. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Baik, jangan lupa untuk anda ikuti kami di semua platform media sosial juga, di Instagram, TikTok, ada juga di Facebook dengan kata cariannya Selangor FM 100.9 MHz. Untuk anda ketahui apa perkembangan terbaru yang bagi yang bakal kami bawakan untuk anda, dan juga info-info yang terkini, info-info yang menarik juga kami kongsikan di media sosial. Baik, Apis dan juga Awan sekarang ini nak kongsikan
0: Alkisah.
1: Ini cerita berlaku di Dobby lah. Ini selalu dah kita dengar ni, kejadian-kejadian yang begini kan. Basuh baju, lepas tu pergi tempat lain. Contohnya pergi makan ke, pergi beli barang ke. Okay, ini yang berlaku di mana kemudahan Dobby layan diri disediakan bagi memudahkan urusan pelanggan lah.
0: Betul.
1: Okay, tapi situasi berebut giliran ni masih boleh berlaku apabila pakaian dah siap tidak diambil tepat pada waktunya.
0: Itu biasa berlaku.
1: Kan Dobby tu dah lah penuh kan.
0: Yeah.
1: Kita ni baju awak duduk kat situ tu tak bergerak. Kalau tengah berpusing tu kita faham. Okey, macam itulah situasi yang dihadapi oleh seorang lelaki bila dia dakwa dimarahi oleh seorang pelanggan selepas mengalihkan pakaian sudah siap dikeringkan bagi membolehkan dirinya pula menggunakan mesin pengering. Yalah, barang dia dah siap kan.
0: Ya, dah siap.
1: Kita tolong alihkanlah. Sebab tunggu awak lambat kerja kita ni. Dan menurut lelaki itu, kejadian tu berlaku ketika semua mesin pengering yang digunakan menggunakan shilling pada kadar lebih murah sedang penuh, sedangkan dia hanya membawa wang secukupnya. Okey, dryer yang gunakan koin murah tu semua dah penuh. Jadi dia pula bawa duit cukup-cukup je. Jadi terpaksalah alihkanlah baju orang yang dah siap dalam tu. Kemudian dia letak dalam bakul Dobby yang disediakan lah. Misalkan ada bakul yang berantai tu kan. Kita tak nak orang tu bawa balik sekali bakul sekali. Lepas tu tiba-tiba datang seorang akak ni, marah-marah terjerit-jerit, kenapa alihkan baju dia. Dia kata, saya sentuh baju perempuan. Yelah, kita tahu kan baju perempuan ni dia ada spesifik dia tu kan. Nak tanya anda semua, saya salah ke kalau dia report polis, saya kena tangkap ke? Ini soalan dia dekat warga maya lah.
0: Ya, katanya lagi pakaian miliknya pernah dialihkan oleh pelanggan lain sebelum ni, dan dia tak pernah nak besarkan perkara tu. Katanya sebelum ni orang lain yang alihkan baju dia, dia okey je. Mungkin lepas ni kena ada Dobby ladies only.
1: Kan? Mungkin lah kan.
0: Perkongsian tu undang pelbagai reaksi dalam kalangan warga net, dengan kebanyakannya pendapat tindakan lelaki itu bukan satu kesalahan. Okey, ada komen yang kata biasanya dia bagi masa 10 minit, tapi masuk minit ke-11 dialih.

0: perkara ni tidak akan berulang lagi lah di masa yang akan datang.
1: Kita kena faham lah, mesin basuh dan juga dryer dalam tu tak banyak. Mm-mm. Limited. Jadi bila kalau dah lambat sangat, mm-mm, orang lain pun nak guna juga.
0: Ataupun cadangan saya, kalau awak nak bersidai-sidai macam tu, basuh kat rumah.
1: Boleh.
0: Kan? Basuh kat rumah, ini hari awak nak keringkan, minggu depan awak nak angkat pun awak punya pasal kan.
1: Jangan tu sekati lah.
0: Ini bila dekat hobi ni, orang lain pun nak guna. Yeah. Jadi kita bertimbang rasa lah, supaya tak berlaku kejadian-kejadian pergaduhan macam gini. Kan? Kalau pergi report polis pun, polis cakap, apa pasal? Bergaduh dekat hobi. Kan? Banyak lagi lah kes-kes abang polis kita nak settle kan. Takkanlah kes gaduh dekat lobi pun nak kena pergi report polis juga kan. Harapnya kita ambil iktibar daripada perkara yang kita kongsikan ni, benda boleh bincang. Buat apa nak gaduh? Sama-sama kita renungkan. Selepas ni kita akan kembali untuk kongsikan kepada anda rancangan refleksi. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Haish, tidur lagi. Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
3: Arun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Lagi tu aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lagi tu kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar yang dikasihi. Ibu ayah, pernah tak anak balik sekolah dan kata, tak nak pergi sekolah, kawan tak nak main dengan saya lah. Hari ni, hati ibu dan ayah terus risau. Ada rasa marah, ada rasa sedih. Ada yang terus rasa nak telefon cikgu. Ataupun ada juga yang terus nak cari ibu ayah kawan anak-anak kita. Ibu ayah yang dikasihi. Berhenti sekejap, tarik nafas. Konflik kecil antara kanak-kanak dengan anak-anak kita sama ke kawan, itu adalah sebahagian dari proses membesar. Ia bukannya tanda anak kita lemah dan bukan juga tanda kita gagal sebagai ibu dan ayah. Sebenarnya, ibu dan ayah, di situlah anak sedang belajar perkara-perkara besar. Iaitu belajar berkongsi, belajar menunggu, belajar mengurus marah dan juga belajar faham perasaan orang lain. Jadi apa peranan kita sebagai ibu dan ayah? Pertama, dengar dulu. Jangan terus betulkan. Dan jangan terus salahkan sesiapa. Cukup dengan ayah. Ya, ibu dengar ni. Anak sedih ya. Rasa sedih ya. Apabila emosi anak diterima, barulah mereka merasa tenang. Dan yang kedua, jangan terus selesaikan semua masalah anak. Jika kita sentiasa nak selamatkan anak kita daripada konflik-konflik kecil mereka, maka anak kita tak belajar berdiri dengan sendiri. Tetapi mereka banyak belajar bergantung sahaja pada ibu bapa. Sebaliknya, kita bantu anak kita berfikir, apa yang boleh kita buat kalau esok terjadi lagi perkara yang sama? Boleh tak anak kita cakap elok-elok dengan kawan? Dan yang ketiga, elakkan ayat yang membesarkan konflik seperti, memang jahat dia tu, jangan kawan dengan dia. Kerana apa yang anak belajar? Anak belajar melabel, bukannya memahami. Ibu ayah, anak kecil kita ni sebenarnya belum pandai kawal emosi. Mereka belum pandai berempati sepenuhnya. Dan itu sebenarnya normal. Yang penting, anak kita tahu satu perkara. Rumah ialah tempat yang selamat untuk mereka bercerita. Tanpa dimarahi oleh ibu bapa. Ataupun tanpa diperkecilkan. Dan ibu dan ayah, jika konflik tu berulang ataupun sampai melibatkan keselamatan, barulah kita berbincang dengan cikgu secara tenang, sebagai rakan dan bukan sebagai pihak yang menyerang. Ingat ibu dan ayah, kita bukan sedang membesarkan anak yang tidak pernah bergaduh. Kita sedang membesarkan anak yang tahu mengurus konflik dengan sihat. Dan itu adalah bekalan hidup yang sangat besar. Terima kasih ibu dan ayah kerana memilih untuk membimbing bukan hanya untuk melindungi.
3: Profesor Dr. Mazlina C. Mustafa, Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara NCDRC.
4: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM. Sekarang ini kita di penghujung jam yang pertama. Kejap lagi kita akan berjumpa terus dalam jam yang kedua. Apa-apa pun terima kasih diucapkan kepada sahabat kita yang menyapa ni. Pak Usu Sanit katanya cuaca baik di Teluk Paling Megarang. Pagi ni cantik je kepada semua. Didoakan semoga sihat sejahtera senantiasa dalam lindungannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, dalam jam yang kedua nanti kami akan bawakan bio artis Kopi Bola Pagi. Nak tahu topiknya apa? Terus dengarkan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini Piala Dunia 2026, Spanyol mara ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir di Arlington, Texas. Michael Oyarzabal meletakkan juara dunia 2010 itu di hadapan menerusi sepakan penalti pada babak pertama sebelum Pedro Porro menggandakan kelebihan pada separuh masa kedua. Perancis yang sebelum ini tampil meyakinkan sepanjang kejohanan gagal menghasilkan sebarang kebangkitan. Serangan diketuai Kylian Mbappe tidak mampu menembusi benteng ampuh La Roja. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dan juara bertahan Argentina untuk merangkul trofi kejohanan. Semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 diingatkan tidak memainkan isu berkaitan institusi diraja dan perlembagaan persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun persaingan politik dibenarkan dalam amalan demokrasi, ia perlu berlangsung secara berhemah tanpa menyebarkan fitnah.
1: Bukan masalah saya bimbang atau takut, tapi saya rasa tugas kita mesti pertahankan sistem beraja dan perlembagaan negara. Kalau kita mula jadikan idea politik, dia tidak akan kesudahan. Jadi saya ingatkan, malah kalau yang melanggar ini ada undang-undang. Jangan langgar prinsip perlembagaan ini.
0: Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berucap demikian pada majlis pengumuman calon PRN Negeri Sembilan ke-16. Pada majlis itu, beliau mengumumkan 36 calon yang menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin pengalaman. Ini pula berkaitan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan. Perdana Menteri berkata, kerajaan akan terus meneliti keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan ditetapkan. Selain memastikan keutamaan diberikan kepada rakyat Malaysia, beliau mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing. Namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
2: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai dan berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelarasan supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing pun juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya, isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan penguasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penerafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penerafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tabi urus dan meluaskan asas hasil negara. Mengenai harga petrol, Datuk Seri Anwar berkata harganya di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON95 bersubsidi bawa inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 seliter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 seliter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
2: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun, minta turun RM1.50, harga minyak di Arab Saudi RM0.50. Sekarang kita RM1.99, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluar minyak dan gas yang besar.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjara awam sejak pertengahan April lalu berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih RM7.3 juta setakat ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Menurut beliau, seramai 659,000 penjara awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanannya, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Pekerja Hibrid bermula 1 Ogos ini. Kementerian Pengangkutan sedang mencadangkan pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi memperkenalkan mekanisme pampasan kepada mangsa atau waris yang sah bagi kes kemalangan jalan raya mengakibatkan kematian atau kecederaan serius. Menteri Berkenaan Anthony Dok berkata melalui cadangan tersebut, mahkamah akan diberi kuasa untuk memerintahkan pesalah disabitkan kesalahan serius bahawa akta itu membayar pampasan kepada mangsa atau waris berdasarkan fakta dan merit setiap kes. Antara faktor yang diambil kira, tahap kecederaan atau kematian, kerugian dialami serta kemampuan pesalah untuk membayar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertemuan England dan juara bertahan Argentina menghidupkan semula perseteruan paling klasik dalam sejarah bola sepak. Ketua pasukan England Harry Kane yakin skuad The Three Lions tidak akan dipengaruhi sejarah panjang pertemuan kedua-dua pasukan. Sebaliknya, memberi tumpuan sepenuhnya untuk menewaskan lawan dan mara ke perlawanan akhir. Kane yang bersaing dengan Lionel Messi dan Kylian Mbappe bagi merebut kasut emas menyifatkan Argentina sebagai pasukan yang bijak, disiplin dan sukar ditewaskan. Sementara itu, di Atlanta, penyokong Argentina dilarang memasuk sebarang bendera atau spanduk berkaitan tuntutan kedaulatan Kepulauan Falkland pada aksi separuh akhir Piala Dunia menentang England esok. Menurut polis Atlanta, langkah berkenaan sebahagian daripada kawalan ketat bagi meredakan ketegangan antara kedua-dua musuh tradisi itu. Kawalan keselamatan di seluruh bandaraya turut dipertingkat bagi mengelakkan insiden kekecohan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pembangunan Zon Ekonomi Sempadan BEZ Malaysia Thailand membuka laluan lebih luas bagi barangan Malaysia untuk memasuki pasaran Laos, Kemboja dan Vietnam. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, sebelum ini barangan dari Malaysia khususnya produk perikanan dan pertanian berdepan beberapa sekatan kastam Thailand untuk ke negara-negara berkenaan. Namun Bangkok kini bersetuju memberikan kelonggaran. Pembangunan BEZ Malaysia Thailand bertujuan membuka ruang pembangunan yang lebih luas. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran untuk hari keempat berturut-turut. Selain mengenakan semula sekatan pelabuhan maritim, Markas Pemerintahan Pusat Amerika mendakwa serangan itu bertujuan melumpuhkan keupayaan Iran yang sering menyasarkan kapal dagang di Selat Hormuz. Serangan terbaru itu dilaporkan menggegarkan beberapa lokasi strategik Iran, termasuk bandar pelabuhan Bandar Abbas dan Pulau Qasim. Susulan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika dan Iran bertenang bagi mengelakkan impak besar terhadap orang awam dan kestabilan di Asia Barat. Timbalan jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Sebarang dakwaan pelanggaran peraturan mesti disiasat secara bebas dan segera. Beliau turut menyatakan kebimbangan terhadap keselamatan maritim di Selat Hormuz, ekoran serangan ke atas kapal dagang yang mengorbankan dua pelaut baru-baru ini. Dalam perkembangan sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan tiada pihak sepatutnya mengenakan tol terhadap kapal dagang yang melalui Selat Hormuz seperti cadangannya sebelum ini, iaitu mengenakan fee transit sebanyak 20% atas jasa Washington melindungi keselamatan perairan strategik tersebut. Menurut Trump, pemimpin negara Teluk sebaliknya mencadangkan peningkatan pelaburan berbilion dolar di Amerika sebagai alternatif pampasan keselamatan. Katanya, konsep itu lebih baik dan menguntungkan.

0: Kampung Malaysia ke Persimpangan Kuchai, Salat Selatan ke Pusat Bandar, juga Istana Link ke Jalan Istana. Sila ambil perhatian jalan raya bukan litar lumba, maka sila patuhi had laju kerana kelajuan boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, make up aku ni macam mana?
3: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawa lah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
4: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
5: Assalamualaikum, selamat pagi orang Selangor yang sedang dengarkan Selangor FM frekuensinya 100.9 MHz. Kembali semula bersama dengan saya Apis Rizwan dan juga Awan. Dalam jam yang kedua, kami temankan anda sehingga jam 10 pagi. Untuk segmen yang pertama hari ini, segmen Teh Tarik Kopi Oh bagi edisi 15 Julai 2026, hari Rabu dah hari ini, minggu ke-26 dalam tahun 2026. Banyak 26-nya. Okey, ini antara lagu-lagu yang bakal

4 pasukan, 2 perlawanan dan 1 impian. Ini bukan lagi tentang sekadar kemenangan. Ini tentang maruah. Ini tentang sejarah. Sebaru akhir Piala Dunia 2026, pasukan mana bakal mara ke perlawanan akhir? Dan siapa pula yang terpaksa lupakan impian? Ketahui lebih lanjut. Keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia 2026 bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Itu dia nyanyian daripada Andi Benari dengan tajuk lagunya Ding Geding. Ha, itu Gen Z dia jadi macam tu lah. Kalau zaman kita dulu, Ding Ding Geding Ding Ding Ding Geding Ding. Okey, sekarang ini 7.21 minit pagi. Tibalah masanya untuk kami kongsikan pula
1: Bio Artist.
0: Baik, hari ini kami nak cerita tentang sebuah kumpulan nasyid yang bakal meraikan ulang tahun ke-30.
2: Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda.
0: Ini baru zaman-zaman kita, wah.
1: Yeah.
0: Okey, di mana Hijaz bakal raikan 30 tahun dalam konsert 30 lagu. Di mana sempena meraikan 3 dekad dalam industri seni, kumpulan nasyid Hijaz bakal mengimbau nostalgia peminat menerusi konsert Rindu Sumayyah yang dijadual bakal berlangsung di Istana Budaya pada 16 dan 17 Oktober depan. Kita sedia maklum, Istana Budaya masih lagi dalam proses maintenance. Mungkin ini antara kemunculan awal di mana sempena Istana Budaya berwajah baru.
1: Sempena pembukaan kembali lah kot, Istana Budaya kan. Dan konsert ini bakal saksikan Hijaz mempersembahkan kira-kira 30 lagu dengan sebahagian besar terdiri daripada karya-karya Malam Segar yang cukup dekat di hati peminat. Okey, menurut anggota Hijaz ataupun Ismat, iaitu Ismat Izam, pemilihan lagu kini berada di peringkat akhir, namun mereka beri jaminan bahawa lagu-lagu popular yang jadi identiti kumpulan Hijaz ni tak akan ditinggalkan.
0: Okey, okay? Lagu-lagu lama memang akan dimasukkan dalam konsert nanti. Dalam konsert tu ada lebih kurang 30 buah lagu. 30 tahun, 30 lagu. Okey, kebanyakannya adalah lagu hits dan nostalgia Hijaz. Lagu baru dalam album ini akan dimasukkan juga. Mungkin satu atau dua lagu lah. Masih dalam peringkat pemilihan akhir lagi. Dan Ismail juga berkongsi perkara itu ketika sidang media pelancaran album terbaru Hijaz berjudul Akhir Bersamamu dan pengumuman konsert Rindu Sumayyah. Dan sementara itu juga Ustaz Munif kata tidak menolak penganjuran konsert tersebut dibuat berikutan kebangkitan semula industri nasyid yang kini kembali mendapat perhatian ramai, dan kejayaan beberapa konsert nasyid kebelakangan ini memberi keyakinan kepada mereka untuk tampil dengan konsert yang berskala besar bagi meraihkan perjalanan 30 tahun kumpulan Hijaz just dalam industri muzik.
1: Katanya banyak artis nasyid yang adakan konsert dan dapat sambutan yang sangat baik. Jadi Hijaz ni juga merupakan satu nama besar dan dah pun bertapak sedar tak sedar rupanya dah 30 tahun dalam industri. Jadi insyaAllah konsert ni adalah sesuatu yang amat ditunggu-tunggu oleh peminat Hijaz sendiri. Jadi keyakinan itu yang menggerakkan kumpulan Hijaz untuk anjurkan konsert ini. Dan konsert berkenaan bukan saja tampilkan persembahan Hijaz, malah turut melibatkan kumpulan-kumpulan yang lahir daripada legacy dan bimbingan mereka.
0: Okey, konsert ini juga akan ada Hijaz Junior juga legasi anak-anak didik mereka juga akan tampil membuat persembahan. Dan konsert ini akan menampilkan hasil buah tangan dan kejayaan mereka seperti kumpulan Intim, Mustika dan juga Aiman.
1: Ketua Pengarah Istana Budaya Mohd Johari Mohd Nordin atau lebih dikenali sebagai Johan Kruf berkata pihaknya berbesar hati menerima pengajuan konsert ini selepas Istana Budaya kembali beroperasi susulan kerja-kerja naik taraf selama 2 tahun setengah. Okey, jadi daripada ratusan permohonan yang diterima, Hijaz dipilih kerana mempunyai nama besar dan diyakini dapat beri impak positif kepada industri hiburan tempatan.
0: Okey, konsep skala besar seperti ini insyaAllah akan memberikan impak yang positif kepada industri di peringkat Istana Budaya. Jadi pihak Istana Budaya pun amat mengalu-alukan persembahan yang cemerlang. Kita doakan semoga yang direncanakan oleh kumpulan Hijaz ini akan berjalan dengan lancar seperti yang direncanakan, dan ianya akan mengambil lah zaman abang-abang kita. Kan kakak-kakak kita yang membesar
1: kita juga
0: dengan lagu-lagu Hijaz ni kan. 30 tahun dah kan.
1: Betul,
0: lama dah, lebih kurang umur saya dah tu. Okey, jadi untuk mengambil nostalgia lah, jom kita dengarkan dulu lagu nyanyian daripada kumpulan Hijaz, Sumayyah, Selangor FM.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola. Siapa menang, siapa kecundang. Jom kita sembang, mulakan hari anda dengan sembang bola Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi setiap hari pukul 7.30 pagi, satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Okey, sekarang ini tibalah masanya untuk kita bersembang pula dalam Kopi Bola Pagi. Kita nak cerita tentang perlawanan bola sepak yang telah pun berlangsung. Update-update yang terkini, berbaki 3 perlawanan sahaja lagi untuk Piala Dunia tahun ini. Setelah kita dah menyaksikan perlawanan di antara France dan juga Spain pagi tadi dan berpihak kepada Spanyol. Okey, dalam Kopi Bola Pagi juga kita akan berikan satu topik yang santai untuk kita sama-sama bahas dan nak dapatkan pendapat daripada pendengar-pendengar. Contohnya, anda boleh hantarkan respon anda di talian WhatsApp 019-330-4425. Nak hantarkan komen di ruangan TikTok pun boleh juga. Komen je dekat ruangan komen tu. Nanti kami akan raikan. Nak hubungi kami 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Berbaki 4 pasukan saja lagi untuk kita saksikan aksi mereka. Walaupun Perancis tidak melayakkan diri ke pentas final, tapi mereka akan ke kelayakan tempat ketiga ataupun tempat keempat. Ada satu perlawanan lagi lah. Okey, cerita tentang pasukan. Kalaulah keluarga anda ni diibaratkan sebuah pasukan bola sepak, siapa yang jadi penjaga gol? Siapa yang anda rasa macam kapten? Siapa yang anda rasa macam barisan pertahanan? Siapa yang anda rasa macam jurulatih? Mungkin anda boleh orang cakap describekan ataupun huraikan. Contohnya, nenek saya sebagai jurulatih sebab dia banyak ilmu. Ilmu bak dapur, ilmu kemas rumah, ilmu memasak kan. Jadi nenek saya ni ibarat jurulatih lah. Mak saya pula kapten. Dia yang akan mengaturkan semua. Okey, Along, pergi kemas rumah sekarang. Along, mandi cepat Along. Dah pukul berapa dah ni? Ayah pula sebagai penolong jurulatih. Dia bahagian pengurusan.
3: Baik.
2: Dialah jadi pemandu, dialah jadi runner. Contohnya begitulah, okey?
3: Okey. Jadi dalam kehidupan anda, kita nak fokus, tapi kita petik satu je lah, dalam penjaga gol. Jadi mungkin dalam kehidupan anda, ada ke seseorang yang selalu jadi penjaga gol ataupun penyelamat dalam apa-apa situasi ke dalam kehidupan anda?
2: Okey, kita nak dalam satu keluarga. Satu keluarga ni anda boleh describe. Siapa kapten, siapa penjaga gol, siapa jurulatih. Kalau anda sebuah keluarga, kalau diibaratkan sebagai satu pasukan, siapa yang anda boleh senaraikan? Jurulatih siapa? Ikut jawatan masing-masing lah.
3: Okey,
2: okay, kongsikan cerita anda dalam talian pun boleh. Tinggalkan komen yang paling kreatif dan menghiburkan. Jadi kita nak bacakan secara langsung sebentar nanti di talian WhatsApp. Saya ulang sekali lagi. Kalau keluarga anda ibarat satu pasukan bola sepak, siapa yang sesuai jadi penjaga gol? Siapa kapten? Dan siapa pula penyerang? Dan sebab apa? Anda boleh berikan keterangan kepada kami untuk kami bahaskan, untuk kami raikan. Dan dalam Kopi Bola Pagi, itu topiknya. Sekejap lagi ada info-info yang menarik bakal kami kongsikan. Terus dengarkan Selangor FM.

0: dua gergasi dunia bertembung. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Tinggal selangkah sahaja lagi menuju pentas kemuncak. Siapakah yang bakal melangkah ke pentas akhir? Saksikan pertembungan epik separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai. England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Setelah kita ketahui Spanyol telah menempah tiket ke peringkat akhir, kita akan nantikan pula siapa lawan Spain di pentas akhir nanti, sama ada Argentina ataupun England. Dan sekarang ini kita kembali semula dalam
2: pagi-pagi celik mata, kopi panas, sembang bola dalam kopi bola pagi, satu jiwa sejuta sorakan.
1: Okey, selamat pagi semua. Dalam bola sepak, setiap posisi ada peranan yang berbeza. Penjaga gol, benteng terakhir yang sentiasa melindungi pasukan. Kapten pula memimpin dan menyatukan semua pemain semasa susah mahupun senang. Kapten akan bangkitkan semangat, lepas tu kondak, penyerang, awak jangan buat macam itu kan. Dia selain jurulatih dekat luar tu, dalam padang dia lah. Penyerang pula sentiasa cari peluang untuk jaringkan gol dan menceriakan penyokong. Sebab tu kalau dalam bola sepak ni, kita selalu sebut nama penyerangnya. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, tapi kita jarang kan sebut dia punya pemain assist, pertahanan kan, yang assist tu jangan pernah kita lupa. Kalau kita bawa konsep itu ke dalam keluarga pula, iaitu semangat kesukanan ni, semangat berpasukan, mesti ada orang yang selalu menyelamatkan keadaan. Seperti penjaga gol kan, ada yang jadi tempat semua orang bergantung harap, dan ada juga yang paling ceria, paling banyak idea atau paling kuat menceriakan suasana. Itu macam kapten punya peranan lah. Jadi pagi ni kami nak tanya, kalau keluarga anda diibaratkan sebuah pasukan bola sepak, siapa yang sesuai jadi penjaga gol, siapa yang dikatakan sebagai kapten, dan siapa pula yang boleh digelar sebagai penyerang? Baik. Kalau dalam keluarga saya, penyerang ni anak nombor 2.
3: Okey.
1: Anak nombor 2, kalau pergi mana-mana pun dia akan nombor, dia akan jadi orang, kak kau pergi kak tengok kak. Dia. So, relax kejap, biar aku pergi settle kan. Anak nombor 2. Okay, selalunya gitulah. Okay, kalau perempuan anak nombor 2.
3: Okey,
1: itu dalam keluarga saya lah. Kalau macam awak kan?
3: Sebab saya tinggal berdua dengan mak, jadi kebanyakan.
1: Awak ada berapa adik-beradik? Kenapa awak dengar asyik mak awak kucing? Keluarga awak itu je ke?
3: Ada lagi adik-beradik lain, tapi lain mak kan. Jadi dia tak rapat lah. Okay, jadi apa-apa hal, susah senang saya dengan mak saya je. Jadi kalau banyak peranan, mak saya lah kapten dan juga jurulatih. Tapi yang menyerangnya kalau apa-apa jadi, saya lah.
1: Awak penyerang, ball picker semua awak lah.
3: Yeah.
1: Korang ni elok main suka. Beregu. Jangan berpasukan. Elok beregulah. Okey, Farid ada komen kan dari Syah Alam ni. Penjaga gol memang ayah saya lah. Bila ada masalah kewangan atau apa saja cabaran, ayah akan cuba sedaya upaya tepis supaya anak-anak tak terasa beban. Kapten pula mak. Sebab dia lah yang urus semua perkara dalam rumah. Penyerang pula adik bongsu saya. Mulut dia paling peta. Kalau nak pujuk ayah atau mak minta apa-apa, memang selalu dia yang berjaya lah. Dia yang berjaya mujuk, seolah-olah berjaya menjaringkan gol lah. Jadi itu dia dalam keluarga saya. Penjaga gol ayah, kapten mak. Kalau penyerang, dia bagi adik bongsu dia.
3: Okey. Kalau ini dah komen daripada Nabil pula. Ni katanya, kalau keluarga saya macam pasukan bola sepak, ayah memang kapten. Sebab semua keputusan penting akan dirujuk pada ayah. Okay. Mak pula jurulatih sebab dia yang ajar kami, adik-beradik, tentang disiplin dan juga adab. Saya rasa saya pemain tengah. Jadi orang tengah kalau adik-beradik bergaduh, adik pula penyerang sebab dia yang paling banyak ceriakan rumah.
1: Okey. Dia midfield lah.
3: Dia midfield.
1: So, selalunya midfield ni yang pegang kapten ni. Okey. Jadi itu di antara pendengar-pendengar kita yang dah pun berkongsi pandangan, pendapat mereka. Mereka menyenaraikan tugasan-tugasan ahli keluarga tu mengikut posisi yang di dalam pasukan bola sepak. Okay, jadi kopi bola pagi hari ni kita nak membawa vibe bola sepak. Itulah topiknya. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang menonton secara live di TikTok rasmi. Kepada anda yang sedang dengarkan dalam kenderaan, hati-hati. Kami doakan perjalanan anda, dan selepas ini kami akan kongsikan info trafik semasa. kepada anda. Dan kita dah tahu kan Spanyol pergi ke final. Ah, kita nak dengarlah lagu-lagu Spain ni. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: ke Plaza Tu Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak bagi kad debit ke atas cenggur e-wallet anda mencukupi sebelum mulakan perjalanan anda.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia nyanyian daripada Stacey dengan tajuk lagunya Mega Ching. 7.51 minit pagi. Kepada anda sekarang ini, anda sedang dengarkan segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Bersama dengan kami berdua, Hafiz Rizwan dan juga Awan. Temankan anda sehingga jam 10 pagi. Dan sekarang ini kita bawakan untuk anda kopi bola pagi. Topiknya, Awan,
2: mengenai dalam satu keluarga anda, okay? Jika keluarga anda tu diibaratkan sebuah pasukan bola sepak, jadi apa peranan anda dan juga ahli keluarga anda? Siapa jadi kapten? Siapa jadi jurulatih? Siapa yang penjaga gol? Siapa midfielder? Siapa pertahanan? Siapa striker?
0: Okay, Nurul dari Kelang. Dalam keluarga saya, mak ialah penjaga gol sebab dialah orang yang pertama akan tenangkan semua kalau berlaku salah faham. Ayah pula

0: sebagai seorang kapten lah saya labelkan. Sebabnya semua keputusan besar tetap dirujuk kepada beliau.
1: Okay.
0: Penyerang pula abang saya. Ha, sebab dia paling berani cuba benda-benda yang baru dan selalu jadi wakil keluarga bila berurusan. Ha, nak pergi nak buat kira kalau nak pergi pejabat tanah ke apa ke. Abang saya lah. Nurul. Okey, Syahir dari Bangi, saya rasa nenek saya kapten lah. Walaupun dah agak berusia. Jangan macam tu. Luka Modric pun jadi kapten. Umur dia 43. Main untuk Croatia kan. Bila semua anak dan cucu berkumpul, suara nenek lah yang semua orang dengar. Mak pula penjaga gol. Sebab dia selalu lindungi kami daripada dimarahi ayah. Penyerang pula sepupu saya. Sebab dialah yang paling kuat buat lawak sampai semua orang ketawa. Sepupu awak kan. Sepupu awak memang suka buat kelakor. Boleh jumpakan dengan saya tak? Saya suka orang kelakor ni. Okey.
1: Faiz dari Kajang katanya, ayah saya dulu latih sebab setiap nasihat dia ni macam strategi sebelum masuk padang. Mak pula penjaga gol. Sentiasa lindungi kami daripada apa saja. Kakak kapten sebab dia selalu ketua ayah dia beradik bila ayah dan mak tak ada. Saya mungkin sayap kot. Suka tolong sana sini. Ijak saya kanan, ijak saya kiri.
0: Suka tolong-tolong eh. Tolong saya kanan, saya kiri lah. Betul juga kan?
1: Kejap kanan.
0: Sebab bukan pemain sayap ni kadang-kadang dia akan bertindak sebagai pemain pertahanan di belah kiri atau belah kanan apabila pertahanan tu dah dimasukkan ke dalam kotak penalti, dah tak dapat kan nak tutup kan. Jadi dialah yang akan turun. Tu maknanya betul juga pemain sayap kanan dan sayap kiri. Okey, kepada yang belum lagi komen, kejap lagi anda boleh komen lagi lah. Hantarkan saja. Yang dah pun komen, kejap lagi kami akan raikan komen-komen anda. Kami akan baca satu persatu. InsyaAllah kami cuba. Walaupun berpusu-pusu masuk ni kan, kami nak pilih yang mana yang lebih menarik. Tapi insyaAllah kami akan cuba raikan semua. Yang mana nak hubungi kami pun boleh. 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. Spanyol dah layak ke pentas final ataupun peringkat akhir. Kepada France pun, penyokong-penyokong Perancis, jangan sedih dulu.
1: Jangan berduka dulu
0: sebab ini pun antara peringkat yang tertinggi juga kan. Dah mengalahkan semua, dah tiga pasukan dah dikalahkan dalam peringkat kumpulan. Kemudiannya satu pasukan peringkat 32,
1: satu pasukan peringkat 16, enam pasukan.
0: So maknanya dah 6 pasukan telah dikalahkan, cuma gagal di separuh akhir. Itu saja. Jadi terima kasih Kylian Mbappe kerana menghiburkan kita dengan 8 jaringan gol secara peribadi. Tapi mungkin ada lagi lah kan, tapi dia ada satu perlawanan lagi.
1: Dia walaupun dia dah kalah, dia tak balik lagi.
0: Okay, jadi congratulations kepada yang layak ke final. Dan kita nantikan siapa yang akan bersama dengan Spanyol di pentas akhir, sama ada England ataupun Argentina. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Hai, assalamualaikum. Saya Boisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun, siram